0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Iskandar di Kalimantan Timur. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, tentang apa yang ditanyakan, kalau saya melihat dari apa yang dilakukan oleh mereka yang menyambut, kelihatan itu berlebihan, ya, kelihatan berlebihan. Mungkin ingin mengatakan atau ingin melakukan seperti apa yang diriwayatkan ketika Rasulullah datang kota Madinah, itu disambut dengan tola al-badru alaina dan seterusnya. Ya, tapi seyogyanya itu kan Rasulullah SAW dan menjual kegembiraan kaum Ansar yang mereka didatangi oleh manusia termulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita sebagai ya ini manusia biasa yang mungkin banyak dosa, banyak maksiatnya, banyak kekurangannya, maka ya ini satu perbuatan yang menurut saya wallahu a'lam berlebihan. Dan ada pun masalah kalau ditanya dasar dalilnya, ya tidak ada dalilnya. Ya, dulu para sahabat datang hijrah dari yang masih yang datang kemudian ke kota Madinah. Ya, setelah Rasulullah datang, mereka tidak disambut seperti itu. Ya, jadi sudahlah. Kadang-kadang kita ya sebagai perilaku sebagian dari kita kadang-kadang memang berlebihan. Ya, kalau kita yang disambut ya sudah, mau gimana lagi? Tapi itu perbuatan yang memang ya tidak seyogyanya dilakukan. Ya, tidak seyogyanya dilakukan. Apalagi dengan gendang, mungkin nyanyi-nyanyi, mungkin ada, ya itu kurang baiklah. Wallahu taala a'lam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kembali Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya terkait dengan suami Ustaz yang merasa sudah cukup ilmu dan merasa lebih baik, sehingga sering membandingkan dengan amalan orang tua saya Ustaz yang qadarullah belum Allah beri hidayah, masih awam, sholat belum tepat waktu, dan suka lalai, sehingga membuat saya sedih Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doanya untuk suami Ustaz. Fadol Ustaz.
1: Nah, sebetulnya apa yang ditanyakan itu ya tidak ada kemiripan dengan pembahasan kita pagi ini. Seorang tidak boleh tertipu, terperdaya dan amal perbuatannya kemudian cenderung untuk meremehkan orang lain. Ya, ini masuk sikap yang atau perilaku yang bukan dari sifat-sifat kaum mukminin. Kita seyogyanya untuk ketika berbuat baik justru kita khawatir kalau kebaikan yang kita amalkan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga kita tidak kemudian meremehkan orang lain. Jangan. Ya, jadi ini yang di, dan Anda tidak perlu sedih. Anda doakan kepada bilang kepada orang yang banding-bandingkan itu, ya semoga ini, semoga ya suami saya atau keluarga saya tadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya kita tidak boleh terlalu tertipu, terperdaya dengan amal-amal ibadah kita. Kita tidak tahu akhir dari amal kita seperti apa, apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Juga semua itu masih tidak bisa dipastikan. Tapi kita berbuat, kita berharap. Kita berbuat baik, kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tidak usah sedih. Kalau Anda bisa menasihati orang yang berbuat demikian, nasihatilah dia dengan cara yang baik. Nasihatilah dengan cara yang baik. Dan juga doakan untuk dia dan doakan untuk suami Anda. Semoga Allah berhidayah atau semoga Allah beri petunjuk padanya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan penjelasannya. Dan masih kita akan angkat Ustaz pertanyaan. Kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan nama Allah dari Aceh ini.
0: Baik, silakan Bapak.
2: Kami mau tanyakan masalah tobat. Di surat Al-Nisa 17 kami membacakan artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian dia segera bertobat. Tobatnya mereka itulah yang diterima Allah. Ayat ini juga didapati pada surat Al-An'am 54. Jadi yang kami tanyakan, apakah orang yang membuat kejahatan, dia tahu itu kejahatan itu salah, tapi dia buat juga kejahatan, apakah bisa bertobat?
0: Baik. Jazakallahu khairan, Bapak itu dari Aceh. Cukup Bapak?

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Tentang pertanyaan dari beliau ya, yang dari Aceh tadi. Baik Bapak, ini sudah ada pembicaraan di kalangan ulama tentang masalah taubatnya seorang yang berulang-ulang melakukan dosa. Ya, para ulama, hampir semua ulama mengatakan selama orang itu bertobat, ya, dan dia masih ada kesempatan untuk bertobat, belum terlambat, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Karena kewajiban kita adalah bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Maka misalnya seorang berbuat dosa, bertobat, lagi ulangi dosanya, kemudian bertobat, kemudian ulangi dosanya, bertobat. Nah, ini para ulama tetap memerintahkan untuk terus bertobat. Walaupun berulang-ulang dia melakukan dosanya. Ya. Itu penafsiran atau pengertian diberikan oleh para ulama. Karena di antara hadis Nabi Sallam menyebutkan bahwa Allah, ya, inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Ya. Selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Kalau ruhnya sudah dalam sakaratul maut, sudah akan meninggal baru bertobat, itu yang ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kembali pada kesimpulan para ulama tentang masalah orang berulang-ulang berbuat dosa, ya, bahwa dia hendaknya tetap terus bertobat pada Allah Ta'ala. Dan insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala selama belum ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya, ya, maka insya Allah tobatnya tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Dan terkadang yang perlu kita juga waspadai adalah bisikan syaitan kepada orang-orang yang bertobat berulang-ulang. Itu datang syaitan pada orang itu dan membisiki orang itu, ya, masa diterima tobatmu oleh Allah Ta'ala? Kamu sudah berbuat dosa, berulang-ulang bertobat, ya, kamu tidak bakal diterima tobatmu. Ya. Itu kadang-kadang itu bisikan syaitan demikian. Sehingga orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah melarang kita dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya, Kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya, yang mereka berbuat melampaui batas pada diri mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Nah, yang diupayakan oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya adalah supaya seorang hamba itu, ya, putus asa dari rahmat Allah. Dan ini tidak dibolehkan. Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kafir. Adapun orang beriman, tidak. Orang mukmin, ya, dia tetap berharap pada Allah Ta'ala. Pelaku dosa pun demikian. Yang beriman pada Allah, dia tetap berharap pada Allah Ta'ala. Cuman, jangan gampangkan dosa itu. Jangan remehkan dosa tersebut. Ya, dia tetap bertobat. Kembali ke dosa, kembali pada Allah. Terjerumus lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diarahkan oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
2: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menambah kita ilmu dan amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta mengampuni dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, ya, sikap meremehkan kita, keterlalaian kita. Semoga Allah mengampuni kita dan selalu, yakni, memberikan hidayah, taufiq, inayah agar kita istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah SAW, serta istiqamah di atas manhaj, metode beragama para salafus soleh dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan semoga kita ini termasuk orang-orang yang wasat, yang menengah, tidak gulu, melampaui batas, tidak pula jafa, tidak pula meremehkan. Karena al-Islam adalah Islam yang wasat, yang dia itu menengah dalam segala hal. Itulah tuntunan Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian Ikhwah Al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadus Solihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwah Al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung. Insyaallah janten solusina.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
13: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
14: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
15: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatullahi.

0: Sa'akinah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kebersamaan pagi ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga di kebersamaan kali ini kita semua berada dalam lindungannya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kebersamaan pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja, saudaraku seiman dan seakidah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita bersyukur Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Robbani, masih dalam bab yaitu kita tidak sendiri dalam mendidik anak. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Kita sampai pada poin yang kelima, yaitu pengaruh dunia maya ataupun internet. Ya, ini bisa kita katakan ya bahwa masalah para orang tua hari ini dengan anak-anak mereka adalah masalah interaksi anak-anak dengan dunia maya, dengan internet ini. Memang seperti kalau kita umpamakan internet itu bagaikan pisau bermata dua, ya, seperti makan buah simalakama. Jika kita menilik manfaatnya tentunya banyak, ya, kita tidak mengingkari itu bahwa banyak faedah-faedahnya, banyak kegunaannya juga. Bahkan internet sehari ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung mata pencaharian sebagian orang. Nah, disitulah ia mencari nafkah, ya. Dan juga di sana banyak kita temukan orang-orang yang mendapatkan hidayah mengenal Islam melalui dunia maya ataupun internet, ya. Dan lebih dari itu, ya, kita tahu bahwa ini adalah sebagai sarana komunikasi yang bisa dikatakan murah dan cepat, ya, makin lama makin murah, ya, sebagai penyebar informasi, ya ilmu pengetahuan, dan sebagai media dakwah juga, ya. Banyak kita lihat hari ini para asatiz atau masyayikh berdakwah lewat dunia maya dan banyak manfaatnya di situ, ya, terutama bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa bertatap muka langsung seperti hari ini. Jadi masa-masa pandemi dia menjadi tulang punggung pendidikan, ya, anak-anak masih belajar online. Dan juga dakwah ketika, ya, kita terhalang untuk membuka majelis ilmu, maka dakwah melalui dunia maya ataupun melalui internet atau kajian online itu marak, ya, di mana-mana. Jadi itu manfaatnya yang pasti kita rasakan.

0: Namun, ya di balik itu kita juga mengakui bahwa kerusakannya juga tidak sedikit. Pengaruh buruknya juga sangat banyak. Jika tidak hati-hati menggunakannya, media ini justru akan menyeret kita pada kerusakan yang tiada tara. Sehingga dapat kita katakan sangat jarang orang yang masuk ke dunia maya bisa keluar tanpa membawa dosa. Ya, hanya orang-orang yang Allah selamatkanlah ya dari keburukan internet ini. Ya Allah yang menjaganya hingga selamat dari keburukan internet tersebut. Bahkan hampir tidak ada orang yang menggunakannya murni untuk kebaikan. Ya, sedikit jarang. Atau minimal kita kecipratan debunya. Ya, kita kecipratan keburukannya juga. Ya. Ya, di samping ya kita katakan tanpa kita sadari karena mudahnya kita berkomunikasi, ya berinteraksi dengan siapapun bahkan orang yang tidak kita kenal, dari orang yang sangat kita kenal sampai orang yang sama sekali kita tidak kenal. Ya demikian mudahnya sehingga ini bisa menjadi satu alat untuk ya melakukan suatu tindak kejahatan. Ya minimal ya kita katakan bergibah ria di internet itu tidak terasa. Ya, tidak terasa. Ya. Memfitnah orang melalui media ini juga tidak terasa. Sebagaimana ini juga sebagai alat untuk menipu ya. Ya, untuk melakukan penipuan dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk kejahatan-kejahatan yang kita lihat sekarang ini sumbernya ya dari dunia maya ataupun internet. Ya, dia mendapatkan kejahatan itu dari orang lain karena ya interaksinya di dunia maya. Nah, itu keburukan-keburukannya ya. Nah, jadi kita tidak bisa menepis itu ya bahwa media ini banyak menawarkan pemuas hawa nafsu yang menggiurkan. Ya, kita mulai ya kita sebut saja ya fitnah pornografi misalnya. Yang kadang-kadang ya seorang itu tidak berniat ya masuk ke dunia maya untuk tujuan itu, tapi dia tersesat. Ya, dia dibawa ya melalui alat ini atau media ini hingga sampai ke lembah itu. Nah, demikian. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain ya yang tidak kalah rusaknya dan bahayanya adalah ideologi-ideologi yang merusak, sesat. Akidah-akidah yang batil, menyimpang, yang juga ditawarkan di dunia maya atau melalui media internet ini, ya sehingga ya, banyak orang-orang yang tertular ideologi-ideologi yang rusak ataupun sesat melalui dunia maya. Ya kita tahu ya perekrutan ya orang-orang yang dijadikan calon ya misalnya calon ya pengantin ya istilah di kalangan orang-orang yang terjebak kepada pemikiran-pemikiran terorisme itu ya kebanyakannya melalui dunia maya ataupun internet. Dia tahu itu dari internet ya, dia tahu itu dari dunia maya. Ini yang kadang-kadang para orang tua ya, ya terpedaya ataupun tertipu ketika melihat anaknya membuka situs tulisannya tulisan Arab misalnya ya, ataupun wah kayaknya menampilkan sesuatu yang baik ya kelihatannya secara lahirnya, tapi di balik itu ternyata adab ya, ternyata konten itu konten-konten ideologi yang ya menyimpang ya, akhirnya anaknya jadi teroris, anaknya jadi Syiah dan lain sebagainya. Di mana dia kenal, di mana dia dapat? Di dunia maya. Nah, itu yang menjadi ancaman ya bagi generasi-generasi muda hari ini ya. Nah, demikian. Maka dari itu tentunya sudah pasti ya orang tua hendaknya tidak memberikan kebebasan mutlak kepada anak untuk berinteraksi dengan internet atau masuk ke dalam dunia maya tanpa adanya pengawasan dan bimbingan. Dalam hal ini orang tua tidak bisa menutup mata sama sekali dan membiarkan ya anak-anak tersebut ya bebas berselancar di dunia maya. Nah, ini sangat berbahaya tentunya. Ya, orang tua juga perlu tahu apa kegiatan anak di dunia maya, ya. Nah, kadang-kadang ya orang tua ya pura-pura terkejut ketika melihat mengetahui anaknya ya jatuh dalam ya kita katakan hal-hal yang tidak pantas. Misalnya ya membuka konten-konten pornografi, ya. Nah, ya kita katakan sebenarnya orang tua udah tahu itu, tapi ya pura-pura terkejut saja begitu ya. Nah, sementara dia udah tahu itu. Nah, jadi ya, ini yang kadang-kadang ya anak itu ya cari jalan belakang misalnya untuk ya membuka hal-hal yang ya sebenarnya tidak boleh dia buka. Nah, demikian. Jadi tentunya ya ketika orang tua memberikan ada pengawasan, ada bimbingan ya bahwa anak merasa tidak dibiarkan begitu ya, bahwa dia dalam pantauan ya. Nah, tentunya dia akan berhati-hati kan begitu ya. Nah, jadi kesadaran apalagi ya anak-anak yang memang belum matang akalnya ya, seperti misalnya anak-anak yang masih bawah 10 tahun yang rasa ingin tahunya besar dan dia belum mengerti secara penuh bagaimana menggunakan alat itu ya. Ya dia masih ya kita katakan sangat sama sekali buta ya, mungkin berbeda ya dengan mungkin anak-anak yang sudah dewasa ya, misalnya ya dia sudah kuliah ya, anak-anak yang memang sudah matang akalnya ya, memang bisa bertanggung jawab ya memegang ataupun ya masuk ke dalam dunia maya ini. Nah, demikian. Nah, itu pun ya kita katakan tidak jadi jaminan juga. Ya itu bergantung kepada ya kita katakan pengawasan dan bimbingan dari para orang tua. Nah, jadi ada sebaiknya ya, ya dunia maya ini tidak diperkenalkan kepada anak-anak sejak kecil. Jangan dibiarkan mereka ya masuk bebas ke dunia maya. Ya, ya seperti kita sebutkan sebelumnya, ya ini masalah ya alat ya, alat dari kita katakan media tersebut, yaitu internet, handphone, gadget, ya tablet dan sejenisnya. Kita tidak bicara tentang alatnya ya, kita lihat isi atau konten dari alat tersebut, ya. Nah, kepada anak-anak yang mungkin hari ini yang sudah terbiasa dengan alat-alat itu, ya tentu kadang-kadang orang tua memberikan alat itu juga untuk agar anaknya itu anteng ya, diam, tenang begitu. Karena mungkin dia lihat sekelilingnya juga anak-anak pegang alat itu semua. Ya, maka mungkin dia menuntut kepada orang tuanya untuk memiliki ya alat sejenis. Ya, maka jangan heran ya kalau hari ini kita lihat anak-anak kecil sudah pada pegang gadget. Ya, nah ini ya kalau kita bicara masa pandemi hari ini memang ya kita mau nggak mau ya, ya memberikan alat itu kepada anak-anak. Ya, sebenarnya juga kalau disiasati ya anak juga nggak perlu pegang gadget. Mereka bisa belajar online melalui ya misalnya melalui PC atau personal computer kan begitu ya, atau melalui laptop ya, jadi mereka tidak pegang langsung ya benda yang kadang-kadang susah untuk diawasi ketimbang ya kita katakan laptop ataupun PC ya yang lebih mudah mungkin untuk mengontrolnya ya, mengawasinya ya, berbeda dengan ya handphone atau gadget yang ya kita katakan lebih personal ya. Ya dan susah untuk diawasi kalau dia pegang itu. Ya apalagi dia memilikinya secara utuh ataupun secara penuh. Nah, ini juga akan menjadi satu kita katakan masalah nantinya. Nah, jadi bisa disiasati juga di masa pandemi ini walaupun anak belajar online, ya kita bisa memilih satu hal yang lebih ringan ya kerusakannya ataupun pengaruhnya terhadap anak-anak tersebut. Nah, demikian. Ya dan tentunya ya sekarang juga anak-anak sudah mengerti ya, mereka dikasih gadget nggak ada paket data di dalamnya, mereka juga nggak tertarik ya dengan alat itu ya. Nah, demikian ya, jadi kita harus bedakan antara alat dengan konten yang tersedia di dalamnya. Banyak anak-anak yang dikasih alat gadget ini ya cuma ya dipakai nggak ada isinya ya, nggak ada data di dalamnya. Ya nggak ada orang memberikan alat itu isinya ya game-game edukasi ya sebagai contoh ini, atau ada juga konten-konten Islami ya ya di gadget itu. Nah, mungkin ini solusi ya ya kepada para orang tua yang mungkin tidak bisa menghindari kita katakan hal itu ya, memberikan alat itu kepada anak-anak mereka. Ya, nah demikian. Ya, karena ya kita tahu bersama bagaimana ya anak-anak hari ini ya, mereka kadang-kadang lebih kita katakan lebih mengerti menggunakan alat ini daripada orang tua mereka sendiri. Nah, demikian. Jadi pengaruh internet ini sungguh luar biasa. Ya. Dan boleh dikatakan masalah orang tua dengan anak hari ini adalah masalah internet ini ya. Interaksi mereka dengan internet atau masuknya mereka ke dalam dunia maya. Maka mungkin ya hari ini orang tua juga harus melihat kepada diri mereka juga bahwa mereka juga nggak bisa lepas dari itu. Ya, sekarang ini kita bicara kepada anak supaya melepas ataupun meninggalkan benda itu, ini agak susah. Kenapa? Karena mereka lihat orang tua mereka memegang alat ini, ya, sehingga keteladanan akan susah untuk mereka dapatkan, ya, karena mereka dapati, ya, suatu hal yang berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Misalnya kita katakan kepada mereka jangan pegang gadget, ya, kita pegang gadget, ya. Nah, itu akan menjadi satu hal yang kontradiktif di dalam ya, pendidikan tentunya, ya. Nah, keteladanan yang belum bisa kita berikan hari ini ya karena kondisi ya manusia hari ini ya seperti itu, nggak bisa lepas dari gadgetnya. Nah, ketika kita bicara kepada anak-anak jangan pegang gadget, itu menjadi satu kata-kata yang hambar jadinya ya, tidak ada muatannya karena mereka tidak lihat keteladanan ya, kecuali orang tua ya memang bisa lepas dari alat itu, memang tidak memerlukan alat itu, dan mereka menunjukkan kepada anak-anak mereka bahwa ya ini ayah dan ibunda tidak pegang alat itu. Tapi kita hari ini ya kita melarang mereka sementara kita memegangnya ataupun memilikinya, nggak bisa lepas darinya. Dalam hal ini nggak bisa orang tua mengatakan ya saya ini kan ada kepentingan, mereka tidak ada kepentingan. Ya, anak-anak tidak tahu ya kepentingan kita, dan mereka merasa mereka juga penting memegang benda itu. Nah, jadi keteladanan yang tidak bisa kita berikan kepada anak-anak kita hari ini berkaitan dengan gadget dan internet. Ya, ya kenyataannya ya para orang tua juga ya kita katakan ya, larut di dalam alam ini ya, alam dunia ini ya, dunia maya ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Bisawab. Hanya saja kita bisa ya mungkin meminimalisir pengaruhnya ya dengan ya, pembatasan-pembatasan. Contohnya pembatasan penggunaannya. Ya, tidak membiarkan anak 24 jam bersama gadgetnya. Berselancar di dunia maya. Ya, karena kadang kita hari ini tanpa kita sadari ya keberadaan kita di dunia maya itu jauh lebih banyak daripada keberadaan kita di dunia nyata. Ya, kalau kita hitung-hitung ya 24 jam sehari itu mungkin banyak ya kita habiskan di dunia maya. Ya, baik itu di medsos ataupun yang lainnya. Ya. Nah, kebanyakan kita berada di alam tersebut ya lebih daripada alam nyata atau dunia nyata. Itu kenyataannya hari ini ya. Nah, jadi ya pembatasan yang mungkin bisa kita lakukan ya, misalnya ya membatasi penggunaan gadget dan internet sampai ke jam-jam tertentu ya, misalnya contohnya ya jam 10 malam misalnya, itu sudah dimatikan semua gadget dan koneksi internet. Ya, tidak ada lagi WiFi, tidak ada lagi gadget ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan ya, supaya anak juga merasa bahwa dunia maya itu ada batasnya juga begitu. Ya, bukan dunia tanpa batas. Ya, ya di sini kita mulai dari apa? Jam mereka berinteraksi dengan alat tersebut atau berada di dunia tersebut. Kita batasi. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Dan ini mungkin kita bisa juga ikut terlibat di dalamnya, memberikan contoh dan teladan. Contohnya ya, di rumah misalnya, kita batasi jam 10 malam semua handphone dikumpulkan. dan semua koneksi dimatikan. Jadi tidak ada interaksi dengan dua hal ini, gadget dan dunia maya, ya, dan internet. Ya, nah mungkin bisa lagi berinteraksi jam 6 pagi ataupun ya, selepas sholat subuh. Nah demikian ya, ya itu mungkin yang ya, minimal lah bisa kita lakukan. Ya karena terbukti hari ini ya, kalau dulu orang begadang itu nonton TV, sekarang tidak. Anak-anak begadang ya dengan gadgetnya. Kalau tidak diawasi, ya mungkin dia tidak tidur semalaman sehingga susah dibanguni sholat subuh. Kenapa? Karena dia ternyata malam-malam tidak tidur. Ya, kenapa? Gadget berada di tangannya, koneksi internet terus nyala. Ya, bagaimana? Ya, dia tertarik untuk tidur. Bahkan kadang-kadang sebagian anak itu ya, tanpa disadari orang tua, begadang tiap malam. Ya, kadang-kadang jam 2 malam, jam 3 malam baru tidur. Apalagi anak-anak ya kita katakan ya pra remaja yang memang mungkin masih ya kita katakan ya apa ya kita sebut masih hangat-hangatnya ya masih semangat-semangatnya untuk berinteraksi dengan dua benda ini ya ya masih kita katakan ya masih barulah. Ya, nah sehingga ya apa namanya ya ya mereka lebih memilih untuk bersama alat tersebut dan berada di dunia maya pada malam hari. Ya, dan ini tentunya mengganggu, sangat mengganggu ya. Kita katakan sangat mengganggu. Ya, perkembangan psikologi mereka, perkembangan otak mereka, bahkan perkembangan kesehatan mereka. Ya, nah demikian. Karena kalau ya kita katakan begadang tiap malam itu apa enggak hancur badan, ya. Nah seperti itu, apalagi ya, ya sebagian provider itu yang gratis itu justru di atas jam 12 tengah malam gitu, jam kosong-kosong baru ada paket-paket gratis, ini gratis, semua YouTube gratis, ya udah dia tunggu momen itu karena bisa menghemat paket data mereka begitu sampai pagi itu ya. Maka kalau misalnya para orang tua mengeluhkan, oh anak saya susah bangun pagi, ya mungkin coba perhatikan, coba dicek ya, malam-malam tidur nggak dia? Jangan-jangan dia nggak tidur itu. Ya begadang sampai tengah malam ya, untuk berselancar di dunia maya. Ya tentunya mungkin lebih asik juga berselancar di tengah malam mungkin bagi mereka. Dan mereka mengorbankan waktu tidur mereka. Jadi pembatasan itu minimal yang bisa kita lakukan. Ya dan juga pengawasan. Kalau bisa dampingi, arahkan juga ya, sehingga dia membuka hal-hal yang perlu dan bermanfaat ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya karena ya kita juga tidak bisa menampik ya bahwa anak-anak ini satu saat kelak ya juga pasti akan memegang benda itu seperti kita ya orang tua. Ya cuma bagaimana ya kita bisa mengarahkan mereka ya mengenal dua alat ini yaitu gadget dan internet untuk kepentingan-kepentingan yang memang bermanfaat bagi mereka, yaitu pendewasaan amanah yang harus kita tanamkan kepada mereka hingga mereka bisa menggunakan alat tersebut sebijak dan sebaik mungkin. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi pengaruh dua benda ini ya, itu sangat besar ya di dalam pendidikan. Kita tahu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kewalahan ya, berbagai macam sanksi hukuman diberikan kepada anak-anak supaya mereka ya tidak berinteraksi dengan gadget dan dunia maya atau internet ya, tapi itu tidak, hukuman bukan jawaban sebenarnya ya, macam-macam bentuk hukuman, ada yang memartil ya, kalau kedapatan pegang handphone dimartil itu handphonenya sama murid itu sendiri, itu juga gak mempan ternyata. Di rumah ya dia kembali lagi. Jadi ini satu hal yang kadang-kadang ya yang perlu dipikirkan juga oleh para kita katakan pengelola pendidikan ataupun guru di sekolah ataupun ustadz di pesantren, bahwa hukuman bukan solusi sebenarnya. Kenapa? Ya satu saat kelak dia akan pegang juga benda itu. Kalau menggah benda itu sebagai sebuah kesalahan, dia nggak boleh pegang sampai dia, kita katakan, keluar dari pesantren, dari sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya ini yang kadang-kadang ya menjadi satu dilema ya. Ya, sebagian ya kita tahu sekolah ataupun pesantren memberikan hukuman kalau pegang benda ini. Ya, ketika masa pandemi ini ya mau nggak mau dia harus pegang itu. Wajib pegang itu. Yang sebelumnya dia akan dihukum karena memegang benda itu. Ya, jadi maksudnya adalah ya supaya para orang tua dan guru juga mengerti bahwa hukuman itu sebenarnya bukan jawaban dan solusi, ya. Nah, yang ini yang perlu dipikirkan oleh ya para pendidik hari ini. Ya, bagaimana anak itu ya bisa menggunakan benda itu sebaik mungkin. Ya, ya dimulai pengarahannya dari kecil ya. Nah, demikian. Ya, dan ya sebaiknya yang terbaik adalah tidak memperkenalkan benda ini kepada anak-anak ya dari kecilnya. Jangan diberi benda ini. Ya, tapi mungkin kata-kata itu sudah buyar karena ya masa pandemi ini ya. Ya mau nggak mau dia pegang juga. Tapi ya kita kata-katanya sebagian orang tua ada yang cari ya kita katakan cari hal yang lebih selamat ya. Mereka tidak kasih benda ini, gadget ini, tapi mereka ya, kasih laptop, ya belajar daring lewat laptop atau lewat PC. Ya sediakan aja layar besar begitu. Ya, dan ini bisa mungkin lebih bisa dibatasi ya ketimbang diberikan handphone begitu ya. Nah, kan bisa juga Zoom lewat PC, lewat laptop ya. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk diawasi ketimbang handphone. Ya, kita nggak tahu, maka jangan heran anak itu belajar daring cuma 15 menit habis itu dia berselancar di kemana-mana begitu ya. Nah, kalau di PC ataupun di laptop kan mungkin lebih terbatas ya. Dia tidak bebas ya seperti memegang ya sebuah gadget. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, itulah yang kita hadapi hari ini. Ya, kita berbeda zaman, beda generasi juga ya. Mungkin anak-anak generasi 90-an, 2000-an itu belum kenal ini. Ya, dan memang tidak ada benda ini, belum ada benda ini. Sudah ada internet tapi masih lemot. Sudah ada gadget tapi terlalu mahal. Bayangkan dulu itu benda mewah atau barang mewah kan begitu ya. Ya, untuk memilikinya enggak sembarang orang gitu ya. Tapi sekarang itu semua sudah berubah. Itu yang harus kita sadari ya. Nah, harus kita maklumi semua sudah berubah. Ya, jaringan sudah cepat ya, kencang, murah, baik itu alatnya maupun internetnya sudah sangat-sangat murah. Ya, seperti kita ketahui, wajah dunia berubah setelah ya kita katakan teknologi 4G itu ya kita katakan dilempar ke masyarakat atau ke tengah-tengah umat manusia dengan alat yang mendukung ya. Maka ini menjadi pilihan jadinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi lag, nggak ada lagi hambatan-hambatan ya halangan-halangan yang ditemui sebelumnya. Ya, sehingga manusia semakin mudah berinteraksi dengan benda ini dan juga semakin mudah masuk ke dunia maya tanpa batas. Itu kenyataan yang kita lihat hari ini. Ya, kedepannya ini tidak akan putus dan tidak akan berhenti. Bahkan semakin maju dan semakin maju di hadapan kita mungkin sudah menunggu era 5G yang sangat lebih kencang dan sangat lebih memudahkan berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Nah, itu yang dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan. Ini kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita menutup mata ya. Anak sama sekali tutup matanya dengan hal-hal seperti ini juga kadang-kadang susah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, maka dari itu ya yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, bimbingan dan pengarahan. Pelarangan sepertinya ya kita pesimis ya kalau pelarangan ya. Kita larang secara mutlak. Sebagaimana dulu ada yang melarang untuk melarang FB kan begitu ya dan lain sebagainya. Enggak jalan juga, artinya enggak didengar juga, tidak berjalan juga. Ya, ya FB tetap FB, Insta tetap Insta dan WhatsApp tetap WhatsApp dan makin lama makin ya luas. Ya, nah demikian. Itu kenyataan yang ya kita nggak boleh menutup mata darinya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, bimbingan, pengarahan dan pembatasan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Perlu pengawasan, perlu pengarahan sehingga anak itu sudah terarah. Ya, ketika dia harus berinteraksi dengan gadgetnya atau masuk ke dunia maya, dia tahu kemana dia harus melangkah, kemana dia harus pergi, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Ya, walaupun godaan di sana sangat besar. Ya, kita yang dewasa, yang otaknya sempurna, kita katakan ya lebih sempurna daripada anak-anak saja tergoda, kan begitu. Ya, kadang-kadang tersesat, kan begitu. Apalagi anak-anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, jelaskan pada kesempatan pagi ini. Ya, nah tentunya masing-masing kita tahu lah ya. Ketika bicara tentang gadget dan internet, ya masing-masing orang tua hari ini tahu kesulitan apa yang mereka hadapi dan sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, cuma tidak berdaya aja. Ya, maka mulailah ya, dari suatu yang mungkin dan bisa kita lakukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik.
1: Ya, nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam pembahasan kita tidak sendiri dalam mendidik anak. Dan pada kesempatan pagi ini banyak dibahas mengenai pengaruh dari gadget. Alhamdulillah sudah kita simak bersama. Mudah-mudahan menjadi faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan yang berada di pesan WhatsApp. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 di pesan WhatsApp. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Saya memiliki keponakan perempuan yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan ingin mengambil jurusan akuntansi atau manajemen atau jurusan yang serupa. Dan orang tuanya juga menyetujuinya karena tujuannya minat bakat, pastinya berharap setelah lulus bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak. Tapi saya khawatir dengan niat tersebut dan juga ilmu yang didapat nantinya mengantarkan keponakan kepada profesi yang dekat dan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Bagaimanakah sikap saya? Apa yang harus saya lakukan dan nasihat seperti apa yang bisa saya sampaikan untuk orang tuanya, Ustaz? Mohon jawabannya.
0: Ya, kayaknya terlalu konservatif ataupun kuno ya. Menuntut ilmu untuk cari kerja. Ini satu hal yang kadang-kadang jadi nggak nyambung sebenarnya antara kita mau menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu dengan ya kita cari kerja begitu ya. Kalau tujuan kita, niat kita menuntut ilmu itu untuk mencari kerja, maka ilmu itu sangat murah dan rendah tentunya ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk itu. Nah demikian. Jadi ketika ya kita melepas anak dengan bakatnya untuk menuntut ilmu, ya tujuannya adalah agar dia bisa mulia dengan ilmu itu, ya bisa mulia dengan ilmu tersebut, bisa bermanfaat ya bagi dirinya dan orang lain dengan ilmu itu, ya bukan hanya sekedar untuk ia mencari sesuap nasi ataupun bagaimana dia dapat kerja begitu. Ya, ini yang membuat kreativitas manusia itu menjadi dangkal ya, menjadi ya, kita katakan sangat-sangat dangkal karena ya dia nuntut ilmu untuk itu. Ya hingga yang dia kejar itu kalau seperti itu adalah selembar kertas, kemudian dia pergi ke sana kini cari lowongan kerja ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita dorong anak itu menuntut ilmu untuk mendapatkan suatu kemampuan, skill ataupun ya ilmu itu menjadi bekal yang berguna bagi dia dan orang lain. Ya mungkin dia justru bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dia akan bisa berkreasi atau kreativitasnya akan muncul ketika dia menuntut ilmu memang untuk mendapatkan ilmu, bukan tujuannya untuk cari kerja semata, kan begitu. Ya mungkin ini yang kadang-kadang orang tua itu berharap terlalu, namanya dalam bahasa syar'inya dunul himmah ya. Ya, tidak mendorong anaknya untuk punya uluul himmah, ya, punya cita-cita yang tinggi. Kata orang tua kita, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Artinya apa? Ya kalau bisa dia mampu menjadi satu yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, ya, lebih bermanfaat. Ya dengan modal ilmu, dengan bekal ilmu yang dia miliki. Ya, seperti itu sebenarnya kita dorong anak-anak kita, ya. Nah, jadi bukan sekedar ya dia belajar untuk dapat kerja nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sehingga kadang-kadang kita terjebak ke situ, ya. Ya, dengan hal-hal yang ya enggak bisa kita hindari, ya. Gimana? Tamatan akuntansi ya ngelamar pekerjaan, kan begitu, ya. Ya dipekerjakan nanti di tempat-tempat yang itu bertentangan dengan syariat, ya enggak ada pilihan. Begitu. Ya. Apa namanya konsekuensinya kalau kita niatnya cuma sampai hanya sebatas itu. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi kita menemukan bakat anak, ya kemudian mengarahkannya kepada bakatnya, ya kemudian kita kasih jalur dia untuk menuntut ilmu supaya dia bisa berkreasi lebih bermanfaat bagi umat manusia. Nah, demikian, ya. Bukan sekedar dia nanti sudah selesai belajar, ya dapat selembar ijazah, kemudian cari lowongan kerja, kan gitu. Nah, wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, demikian. Mungkin itu yang perlu kita luruskan dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di Jawa Timur, Mbak. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Nah, ada pertanyaan Ustaz, apakah tepat sekolah membuat peraturan jika ada yang kedapatan membawa HP atau gadget maka akan disita bahkan akan dihancurkan?
0: Ya, banyak ya sebenarnya, hampir semua pondok ataupun sekolah punya peraturan seperti itu, ya. Berbeda-beda sanksinya, tapi sama, ya. Nah, sebenarnya ya, tadi kita sebutkan bahwa hukuman itu bukan solusi. Bisa mengarahkan, meluruskan anak, ya, ketika dia harus berinteraksi dengan gadget dan internet, ya, ya kenyataan ya berbicara seperti itu, ya coba lihat realita memang mengatakan seperti itu, coba lihat dengan peraturan itu apakah anak ketika keluar pondok dia tidak pegang gadget dengan hukuman itu, dengan sanksi itu. Jadi sanksi itu ya cuma berlaku di sekolah. Cuma efektif di sekolah, di luar sekolah ya dia mungkin ya istilahnya kemaruk jadinya, ya wah dia macam kita katakan singa dilepas dari ikatannya, menerkam semua, kan begitu, semua diterkamnya. Kenapa? Karena sebelumnya dia diikat begitu, ya hanya di kandang saja dia diikat, begitu keluar kandang dilepas ikatannya, ya dia menjadi lebih buas daripada sebelumnya. Nah, itu yang kita dapati juga ternyata pembatasan dengan hukuman seperti itu tidak membuat anak itu betul-betul membuang gadget itu atau sama sekali anti terhadap benda itu, enggak. Ya. Nah, justru ya kadang-kadang sebagian anak wah dia menahan diri, ya, dia memang tidak bawa gadget gitu, tapi ya dia tunggu momen momen di mana dia bisa lepas dari hukuman itu, yaitu di luar sekolah. Di rumah, ya, di rumah anak, orang tua menjerit. Ya, ketika anak itu pulang pondok, wah begitu kemaruk dengan gadget itu, ya lebih kemaruk daripada mungkin anak yang nggak mondok begitu, hampir nggak bisa lepas tangannya dari gadget itu, ya gadget itu nggak pernah lepas dari tangannya begitu. Kenapa? Karena nanti di sekolah nggak bisa. Nah, itu yang kita dapati kebanyakan ya seperti itu anak-anak, ya. Nah, jadi ini yang kita singgung tadi, ya, ya aturan-aturan ini sebenarnya ya hanya efektif ketika anak itu berada di lingkungan pondok. Ya, nah berapa tahun dia di pondok? Mungkin 3 tahun, 4 tahun. Apakah ketika dia keluar pondok dia memang betul-betul bisa arif menggunakan benda ini? Ternyata tidak juga. ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga kepada pihak-pihak sekolah ya atau pondok ya. Nah, bagaimana ya supaya anak itu ya kita katakan mampu menggunakan alat ini dengan baik ya. Tentunya ya di sini perlu ya kita katakan koordinasi dengan orang tua di rumah kan begitu ya. Bagaimana kebiasaan anak ini di rumah juga kan begitu. Nah, ya seperti kita katakan tadi ini perlu ya semua pihak terlibat ya agar anak ini bisa terarah ya, bisa bijaksana, bisa dewasa menggunakan benda ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tingkatan anak-anak basuta bawah 10 tahun mungkin dilarang dari benda ini, mungkin dia ya mungkin nggak begitu masalah ya, dan dia mereka juga belum merasa perlu dengan benda ini dan mengerti benar apa gunanya benda itu kan begitu. Nah, beda dengan anak-anak praremaja yang sudah memulai apa namanya matang akalnya, sudah tahu ini dan itu ya, tentunya apalagi dia tahu dari lingkungan dan pergaulan ya, membatasi anak-anak seperti ini ya dari kedua benda tersebut yaitu gadget dan internet adalah suatu hal yang ya kadang-kadang ya kita katakan juga tidak efektif ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab ya. Nah, kita juga dapat laporan dari pihak-pihak pondok ya, dari sekolah ya, memang susah Ustaz katanya ya, udah dibuat aturan ini itu tapi juga ya. Saya pernah bertanya kepada seorang guru, apakah tujuannya agar anak itu tidak pegang gadget selamanya sampai dia keluar pondok, atau begitu dia keluar pondok dia akan langsung lengket benda itu ke tangannya? Ini yang kadang-kadang ya pihak sekolah atau pondok juga nggak bisa jawab kan begitu ya. Ya, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana ya penggunaan gadget ini pada anak-anak usia pra remaja dan pas ya, kita katakan pra dewasa itu bisa ya banyak positifnya ya, kita katakan daripada negatifnya kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib.
1: Ya. Ya baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian.
0: Dan ya, satu lagi ya. Nah. Ya beda ya zaman-zaman awal munculnya gadget dengan sekarang.
1: Iya.
0: Beda. Ya, itu berbeda. Dulu masih bisa dengan larangan supaya anak itu tidak terpikirkan dengan benda ini. Mungkin masih mahal dan susah.
1: Iya.
0: Sekarang sudah murah dan sangat gampang. Ya, dengan modal beberapa ratus ribu dia sudah dapatkan benda itu. Ya, nah apalagi berlangganan internet sudah sangat murah, mudah dan murah begitu. Nah demikian, jadi tidak sama ketika awal munculnya gadget ini dengan sekarang, itu sangat-sangat berbeda kondisinya. Ya, wallahu a'lam.
1: Lanjutkan dari pembahasan tadi, Ustaz. Jadi ada timbul pertanyaan nih, Ustaz. Jadi kadang-kadang atau mungkin banyak juga jawaban dari pihak sekolah atau pondok itu di luar tanggung jawab kami kalau di luar pondok. Mungkin jawaban seperti itu, Ustaz. Apa? Satu pertanggungjawaban
0: ya,
1: yang baik.
0: Artinya mungkin udah nyerah itu.
1: Iya.
0: Kalau ya pihak sekolah atau guru berkata seperti itu, ya memang mereka sudah nyerah sebenarnya. Ya, mereka sudah angkat tangan sebenarnya. Ya. Nah, makanya ya kalau seperti itu kan sebenarnya secara tidak langsung mereka sebenarnya menuntut ya dengan kata-kata itu ya sebenarnya. Mereka menuntut kerjasama orang tua di rumah kan begitu. Ya, alangkah baiknya memang sejak awal sekolah itu memang sudah menjalin komunikasi dan membuat satu kita katakan program-program dengan orang tua supaya mereka itu satu derap langkah ketika memberikan pengarahan berkaitan dengan gadget ya. Nah, jadi mungkin lebih efektif gitu, tidak muncul kata-kata seperti itu ya di luar ini, luar tanggung jawab ya. Memang ya, ya tentunya iyalah di luar, bukan sebagaimana orang tua mengatakan ya, kalau di luar rumah itu, di sekolah itu bukan tanggung jawab kami kan begitu ya. Nah, ketika anak ketahuan pegang gadget di pondoknya, orang tua mengatakan itu di luar tanggung jawab kami ya. Itu sama saja, artinya kedua belah pihak akhirnya saling lempar tanggung jawab. Jadi tidak menjadi solusi bagi anak, solusi bagi sekolah ya, sekolahnya nggak ada gadget kan begitu ya. Tapi apakah solusi bagi anak? Tidak sama sekali. Itu bukan solusi bagi anak jadinya ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Menarik sekali pembahasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kami ajukan dari seorang ibu rumah tangga, dia tidak sebutkan nama dan tempatnya, Ya Ustaz, suami saya memanjakan anak-anak dengan hal duniawi. Anak yang kedua saya 12 tahun, perempuan, sudah diberikan secara penuh HP dan laptop. Tujuan suami saya memberikan gadget tersebut untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab anak supaya bisa sholat tepat waktu. Tapi kesehariannya untuk sholat saja masih terus diingatkan. Saya pribadi sangat tidak setuju dengan pemberian gadget tersebut karena menjadi PR berat buat saya. Karena saya juga menjadi seperti satpam yang selalu memonitor anak saya tersebut. Sementara di satu sisi suami saya tidak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya bisa berlepas diri dari hal-hal buruk yang ditimbulkan dengan penggunaan gadget tersebut, Ustaz? Karena kondisinya seperti itu, mohon penjelasannya. Jazakallah khair.
0: Ya, ini satu ya, kondisi yang dilematis ya, apabila ayah dan ibu itu tidak sinkron,
1: tidak
0: gitu.
1: Tidak kompak.
0: Ya, nggak kompak ya. Ini agak repot jadinya ya. Pemberian hadiah itu ya juga harus arif dan bijaksana. Ya, jangan berikan anak hadiah justru menjadi wabal ya. Wabal itu artinya malapetaka ya bagi si anak itu ya. Bijaklah dalam memberikan hadiah, hadiah yang bermanfaat ya. Mungkin kita ya alasannya sayang anak, atau karena melihat orang lain, anaknya sudah pegang gadget, anaknya sudah pegang laptop, wah ini nggak mau kalah dia, kan begitu ya, dia belikan juga sebagai hadiah ya, untuk anaknya. Nah ini kan tidak bijak dalam memberikan hadiah kepada anak. Ya berikanlah hadiah yang memang bermanfaat begitu ya. Nah demikian, ya memang ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya itu masalah pemberian hadiah. Ya ini kan bentuknya hadiah diberikan kepada anak ya begitu. Nah usia 12 tahun adalah usia yang mungkin belum bisa diberikan secara penuh benda itu kepadanya ya. Ya anak itu sebenarnya jangan diizinkan untuk memiliki HP pribadi sebelum mereka dewasa dan bisa bertanggung jawab, minimal setelah baligh, itu pun dengan pengawasan dan bimbingan pembatasan ya. Ketika mereka sudah mukallaf, artinya mukallaf di sini apa yang mereka lakukan itu menjadi tanggung jawab mereka. Mereka sudah matang akalnya, otaknya, mereka sudah baligh, mereka sudah mukallaf. Itu lebih mudah kita arahkan ya dengan bimbingan yang sudah kita berikan dari kecil, menanamkan rasa malu dan lain sebagainya. Ya sampailah kepada usia di mana mereka bisa bertanggung jawab terhadap ya kita katakan staff pribadi, artinya barang-barang pribadi. Nah mungkin itulah waktunya ya, mungkin bisa diberikan kalau mereka minta dan menuntut misalnya, atau menjadi tuntutan ya. Tapi sebelum itu ya sebaiknya jangan ya, karena ketika anak-anak itu apapun yang dia lakukan itu menjadi tanggung jawab orang tua ya. Ya kita katakan itu semi bunuh diri, atau bisa dikatakan bunuh diri ketika dia menyerahkan benda itu bulat-bulat kepada anak yang belum mukallaf, belum dewasa. Apa yang dia lakukan menjadi tanggung jawab orang tua ya. Nah itu tentunya sungguh sangat berat bagi orang tua untuk menanggung semua itu. Gak jaminan anak-anak gak tersesat di dunia maya ya, ketika mereka masuk ke dalamnya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya para orang tua sekalian ya. Dan ini ya memang perlu ya koordinasi yang rapi ya, yang kita katakan yang apik ya, kerjasama antara ayah dan ibu di sini, jangan tumpang tindih, karena ya tentunya akan menjadi masalah bagi mereka berdua di sini ya. Nah demikian, itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya ketika anak ya ya memang sudah kita katakan dewasa ya, sudah bisa bertanggung jawab ya, untuk memegang benda itu kan begitu ya. Memang kita katakan tadi ya, zaman sekarang ini hampir nggak, saya nggak bisa bilang gimana ya, apa mungkin itu anak itu sama sekali tidak pegang benda itu gitu zaman sekarang ya, kayaknya agak sulit untuk mengatakan iya begitu ya. Nah ya tidak mungkin jawabannya ya. Nah artinya ya itulah kenyataannya. Maka dari itu orang tua ya jangan merasa letih untuk terus memberikan pengawasan dan bimbingan, pengarahan dan pembatasan. Ya, yang kedua adalah sering-seringlah memancing si anak agar mau menceritakan apa yang mereka saksikan dan mereka lihat, rasakan di luar rumah atau ketika ia tidak bersama kita. Kembali lagi tadi, mendidik anak untuk jujur itu tulang punggung pendidikan. Ketika anak itu jujur, ya, itu akan lebih mudah kita carikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Ya. Nah, dengan catatan dia mau jujur. Ketika kita pancing-pancing misalnya apa yang dia lakukan, apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan di luar rumah ataupun ketika dia tidak bersama kita, itu kita bisa melihat masalahnya di mana dan kita bisa memberikan solusi dari masalahnya, kan begitu? Nah, kita bisa memberikan bimbingan dan pengarahan, kita bisa membuka komunikasi. Beda anak kalau sudah memang berani berbohong, atau memang mereka menjadi seorang anak yang pembohong, bukan sekedar berani berbohong saja, tapi mereka sudah menjadi seorang pembohong. Nah, ini ya susah lah. Kalau kita katakan kalau anak itu sudah berani dan terbiasa membohongi orang tua, selesai sudah. Ya, ini orang tua jadi bulan-bulanan di situ ya. Nah, demikian ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan didengar oleh orang tua nantinya, tidak dari si anak tapi dari orang lain misalnya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi coba pancing si anak agar mau menceritakan apa, bagaimana interaksinya dengan benda itu, apa kegiatannya di dunia maya, apa yang dia buka, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Karena kalau dia tersesat di dunia maya, jangan menunjukkan macam keterkejutan, macam dunia mau runtuh, kan begitu ya. Ya itu satu hal yang pasti terjadi, sebagaimana kita katakan, sangat jarang orang, siapapun dia, yang masuk ke dunia maya ini bisa keluar tanpa membawa dosa. Minimal kecipratan debunya lah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Apa yang sebenarnya enggak boleh dilihat terlihat, kan begitu ya. Apa yang sebenarnya tidak boleh didengar terdengar, ya seperti itulah. Minimal kena debu-debunya begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadamu, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasulullah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ya Bapak sekalian, kita masuk hadis yang ke-103, masih tentang kisah Isra dan Mi'raj. Hadis Malik bin Sa'sa'ah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina ana 'inda al-bait baina an-na'im wal yaqdan wa dhakara baina rajulain fa'utitu bi tasqin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan. Ketika aku di sisi Ka'bah antara tidur dan terbangun, dan beliau pun menyebutkan dua orang. Hadis ini disebutkan bahwa Nabi berada di sisi Ka'bah. Sementara hadis yang pertama disebutkan bahwa Nabi SAW berada di rumah, lalu tiba-tiba terbuka atap rumah beliau. Dan dua hadis ini tidak bertabrakan kata para ulama, karena ya Nabi SAW tadinya berada di rumahnya, oh tiba-tiba atapnya terbuka, turunlah malaikat Jibril dan membawa Rasulullah SAW ke Ka'bah. Di Ka'bah di sini Nabi menceritakan, aku antara tidur dan sadar. Dan Nabi menyebutkan tentang dua orang, itu dua malaikat. Waktu itu bitastin min zahab, lalu aku dibawakan bejana dari emas. Mulia hikmatan wa imanan, yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Fasyukum minan nahri ila maraqil batn, lalu dibeleklah, dibelahlah dari nahar. Nahar itu bagian bawah leher. Ya. Mur ila maraqil batn, sampai ke maraqil batn, ke perut. Famaghusil al batn bima izamzam. Kemudian perut pun dicuci dengan air zam-zam. Thumma muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Utitu bidabatin abyad dunal baghal wa fawqal himar. Lalu dibawakan kepadaku dabbah. Dabbah itu binatang yang mempunyai empat kaki. Lalu aku dibawakan dabbah yang berwarna putih. Dia di bawah bighal, tapi di atas keledai. Artinya binatang ini ya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bighal. Bighal itu di bawah kuda. Jadi bighal itu ibu-ibu perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadilah bighal. Ya. Al-Buruq, namanya Buruq. Fantalaqtu ma Jibril hatta ataina sama'ad dunya. Lalu aku pergi bersama Jibril hingga datang ke langit dunia. Qila man hadza? Qala Jibril. Lalu dikatakan kepadaku, siapa ini? Jibril. Qila man ma'ak? Siapa yang bersama kamu? Qala Muhammad. Bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila waqad ursila ilai? Sudah diutus ya? Qala na'am, sudah. Qila marhaban bih wala ni'mal maji'u ja'a. Lalu dikatakan selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Adam, lalu aku pun mendatangi Adam. Fasallamtu alaih, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabi. Lalu dia pun berkata, marhaban bik, selamat datang, anak dan nabi. Fa'ataina sama athaniyah, lalu kami pun mendatangi langit yang kedua. Qila man hadza? Lalu dikatakan, siapa ini? Qala Jibril. Ia berkata, Jibril. Qila man ma'ak? Dikatakan, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad SAW. Ia berkata, Muhammad. Qila ursila ilaih, sudah diutus kepadanya? Qala na'am, sudah. Qila marhaban bihi walinikmal maji'u ja'a, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Isa wa Yahya, maka aku pun bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di mana Nabi Yahya dan Nabi Isa ini bu saudara sepupu. Ya. Faqala marhaban bika min akhin wa nabi. Maka keduanya berkata, selamat datang wahai saudara dan nabi. Fa'ataina sama athalitha. Qila man hadza? Qila Jibril. Qila man ma'ak? Qila Muhammad. Kami pun kemudian mendatangi langit yang ketiga. Lalu ditanyakan, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Waqad ursila ilai, sudah diutus? Qala na'am, sudah. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Lalu dikatakan, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu Yusuf, maka aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Jadi di langit pertama Nabi Adam, di langit yang kedua siapa bu? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga di sini bertemu dengan Nabi Yusuf. Fasallamtu alaih, lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya. Qala marhaban bika min akhin wa nabi. Selamat datang saudara dan nabi. Fa'ataina sama ar-rabi'ah. Lalu kami pun mendatangi langit yang keempat. Lalu dikatakan, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Sudah. Selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Idris, lalu aku pun bertemu dengan Idris. Ya, berarti Nabi Idris di sini disebutkan di langit yang keempat. Lalu aku ucapkan salam, lalu ia berkata, selamat datang saudara dan nabi. Fa'ataina sama al-khamisah, lalu kami pun datangi langit yang kelima. Lalu dikatakan, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Sudah. Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataina ala Harun, lalu kami pun bertemu dengan Harun. Tapi Harun di sini di langit yang keberapa? Yang kelima, lalu aku ucapkan salam. Ia berkata, selamat datang saudara dan nabi. Fa'ataina ala sama'i sadisah. Lalu kami pun datang mendatangi langit yang keenam. Lalu ditanya, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Sudah. Selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitum ala Musa fasallamtu alaih. Lalu aku bertemu dengan Nabi Musa dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min akhin wa nabi. Kata Nabi Musa, selamat datang saudara dan nabi. Falamma jawaztu baka, ketika aku telah melewati Nabi Musa, ia menangis. Faqila ma'abkak, lalu ditanya, apa yang membuat kamu menangis? Faqala ya Rabb, hadzal gulam alladhi bu'itha ba'di, yadkhulul jannata min ummati afdal mimma yadkhulu min ummati. Ia berkata, ya Rabb, ini anak muda yang diutus setelahku, ternyata umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Fa'ataina sama'a sabi'ah. Lalu kami pun mendatangi langit yang ketujuh. Lalu dikatakan, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Sudah. Selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Ibrahim fasallamtu alaih. Aku pun mendatangi Ibrahim dan mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabi. Maka ia berkata, selamat datang anak dan nabi. Farufi aliyal baitul ma'mur. Fasa'altu Jibril faqala hadha al baitul ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malak. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim. Lalu diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Lalu aku bertanya kepada Jibril, apa ini? Kata Jibril, ini Baitul Ma'mur. Setiap harinya salat di dalamnya 70.000 malaikat. Apabila telah keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Artinya setiap hari ya sholat 70.000 malaikat yang berbeda. Bayangkan. Farufi'at li sidratul muntaha fa'idha nabiquha ka'annahu kilalu hajar wa waraquha ka'annahu adhanul fuyul fi asliha arba'atu anhar nahrani batinan wa nahrani zahiran. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha. Apa itu sidrah? Sidrah itu daun bidara, ibu-ibu. Apa pohon bidara? Al-Muntaha artinya puncak. Jadi di langit sana itu, langit ketujuh ada pohon bidara, bu. Fa'idha nabiquha ka'annahu kilalu hajar. Ternyata nabiqnya, buahnya itu seperti kulah hajar. Kulah hajar itu sejenis kulah, ya. Kulah itu untuk menakar biasanya. Kalau kita kan pakai literan, ya. Hajar itu nama tempat. Wa waraquha ka'annahu adhanul fuyul. Dan ternyata daunnya itu seperti adhanul fuyul. Apa itu? Telinganya gajah. Fi asliha arba'atu anhar. Di pokok pohon Sidratul Muntaha ini mengalir empat sungai. Nahran batinan wa nahran zahiran. Dua sungai yang tak terlihat dan dua sungai yang tidak yang terlihat. Fasa'atu Jibril faqala ammal batinani fa fil jannah wa amma dhahirani fan nil wal furat. Lalu aku bertanya kepada Jibril tentang empat sungai itu. Kata Jibril, adapun yang tidak terlihat itu sungai yang ada di surga. Adapun yang terlihat, maka itu sungai Nil dan sungai Efrat. Ibu-ibu, ternyata sungai Nil itu asalnya dari Sidratul Muntaha. Makanya subhanallah sampai detik ini, Bu, para ilmuwan belum menemukan dari mana asalnya sungai Nil. Ya, ibu-ibu bisa searching di Google ataupun di YouTube. Itu para ilmuwan masih heran. Sampai detik ini belum ketahuan nih sungai Nil itu berasal dari mana. Adapun kita umat Islam punya keyakinan berdasarkan hadis yang sahih ini, Bu, bahwa sungai Nil itu berasal dari Sidratul Muntaha. Ya, gimana nyambungnya? Hanya Allah yang Maha tahu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wajib kita imani karena hadisnya sahih. Demikian pula sungai Efrat. Summa furidat alayya khamsuna salah. Lalu diwajibkan kepadaku 50 waktu salat. Faqbaltu hatta jitu Musa. Lalu aku pun turun kembali sehingga aku pun bertemu dengan Musa. Faqala ma sanat. Lalu Musa bertanya, apa yang terjadi? Kutu furidat alayya khamsuna salah. Diwajibkan kepadaku 50 salat. Qala ana a'lamu bin nasi minka. A'alajtu bani Israel asyaddal mu'alajah. Wa inna ummataka la tutiq. Farji ila rabbika fasalhu. Kata Nabi Musa, aku lebih berpengalaman dari kamu. Aku menghadapi Bani Israel asyaddal mu'alajah. Ya, berat sekali untuk menghadapi mereka itu. Memperbaiki mereka itu berat sekali. Dan sesungguhnya umatmu tidak akan mampu itu. Farji ila rabbik fasalu. Kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan sana. Faraja'tu fasa'altuhu faja'alaha arba'in. Maka aku pun kembali kepada Allah dan aku pun minta keringanan. Maka Allah menjadikannya 40. Kemudian balik lagi kepada Nabi Musa, disuruh lagi untuk minta dikurangi lagi jadi 30. Kemudian turun lagi bertemu dengan Nabi Musa, disuruh Nabi Musa minta keringanan. Rasul pun balik lagi dikurangi jadi 20. Kemudian dikurangi lagi jadi 10. Sampai akhirnya dijadikan 5. Sementara Nabi bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Ya. Fa'ataitu Musa faqala ma sana'at. Faqultu ja'alha khamsa. Aku pun mendatangi Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku berkata, Allah sudah menjadikannya 5 waktu saja. Faqala mithlah, faqultu sallamtu bi khair. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu itu. Minta sana keringanan. Aku pun mengucapkan salam dengan kebaikan. Dalam satu waktu yang lain, tidak, aku sudah malu kepada Allah. Fanudia inni qad amdaitu faridati. وَخَفَبْتُ عَنْ إِبَاتِي وَأَجْزِلْ حَسَنَةَ أَشْرًا. Maka terdengarlah panggilan. Sesungguhnya aku sudah memutuskan kewajibanku. Dan aku pun sudah meringankan untuk hamba-hambaku. Dan aku memberikan balasan setiap waktunya itu 10. Dalam satu ayat yang lain, ia lima waktu, tapi nilainya sama dengan 50. Nah, di sini ibu-ibu, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan adanya kisah kejadian yang agung. Apa itu? Itu kejadian Isra dan Mi'raj. Di mana Isra dan Mi'raj ini subhanallah sesuatu yang luar biasa. Hanya dengan menggunakan buruk saja. Itu binatang yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol, kata Rasulullah SAW. Kalau dia meloncat tuh, kata Rasulullah, dia akan meloncat sejauh mata memandang dia. Cepat sekali. Ya. Hadis ini ibu-ibu, kita ambil faedah yang kedua. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bolehnya menggunakan emas dan perak untuk selain makan dan minum. Memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya, kan ada hadis bu, kita sebutkan dalam hadis kita dilarang untuk menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Semua ulama sepakat bahwa untuk makan dan minum hukumnya haram. Yang menjadi perselisihan para ulama, apakah menggunakan haramnya menggunakan bejana emas dan perak itu khusus untuk makan dan minum saja atau untuk semua pemakaian? Ya, jumhur ulama berpendapat bu, bahwa semua pemakaian haram. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat makna. Kenapa kok dilarang menggunakan bejana emas dan perak? Kata mereka tujuannya untuk ya menjaga perasaan orang-orang miskin. Menjaga perasaan orang-orang apa? Miskin. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Buat larangan memakai bejana emas dan perak itu khusus untuk makan dan minum saja. Adapun untuk yang lainnya boleh. Dalilnya mana? Hadis ini. Di bawah di situ disebutkan Rasulullah dibawakan kepadanya bejana dari emas yang berisi hikmah dan keimanan. Ya. Demikian pula dalam hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah menyimpan rambut Rasulullah SAW dalam gelas yang terbuat dari perak. Ya. Dan ini wallahu alam pendapat yang saya condong kepadanya, bahwa penggunaan atau pengharaman atau larangan menggunakan bejana emas dan perak itu khusus untuk makan dan minum saja. Adapun untuk pemakaian yang lainnya boleh. Wallahu a'lam. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Kalau mau lebih hati-hati untuk tidak, ya bagus. Nah, di sini kita ambil faedah, bu. Yang kedua, yang ketiga. Nah, di sini menunjukkan, bu, tentang kisah di beliknya dada Rasulullah SAW. Dan di beliknya kisah Bapak dada Rasul itu dua kali terjadinya. Yang pertama, sewaktu masih kecil. Waktu itu beliau masih sedang disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, umur 2 tahun. Beliau lagi main sama teman-temannya. Tiba-tiba didatangi oleh 2 orang, dibelek dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci, dimasukin lagi, kemudian dijahit. Ya. Dan anak-anak yang lain ketakutan dan melaporkan kepada Halimah dan suaminya. Maka Halimah pun segera menjemput Rasulullah SAW dalam keadaan sudah selesai. Sementara Rasulullah SAW diam saja. waktu itu masuk umur 2 tahun. Maka Halimah pun takut terjadi apa-apa, dibawalah ke Mekah untuk dikembalikan lagi kepada ibunya. Apa hikmahnya, Bu? Kenapa Rasulullah SAW sebelum diisrokan

Bersihnya hati itu, Bu, sangat berpengaruh kepada ibadah, kepada munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal di sini kita ambil faedah, Ibu-ibu. Faedah selanjutnya. Hal di sini menunjukkan adanya binatang yang bernama buruk. Dia warnanya putih. Di atas keledai, di bawah bigol. Kalau orang barat, Bu, menggambarkan buruk itu kepalanya perempuan. Kenapa? Karena tujuannya mau menghina Nabi. Ya. Jelas ini penghinaan, Bu. Seakan-akan mereka berpesan begini, wah, Nabi Muhammad itu suka cewek gitu. Ya. Dan ini jelas penghinaan terhadap Nabi SAW. Hadis ini kita ambil faedah, Ibu-ibu. Bahwa langit itu berlapis-lapis. Ada 7 lapis. Dan disebutkan dalam hadis bahwa malaikat naik ke langit itu 1000 tahun. Dalam surat As-Sajdah. Iya. Disebutkan dalam surat As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dia yang mengutus urusan dari langit ke bumi, kemudian dia naik kepadanya di satu hari yang sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ia, yaitu malaikat Jibril, naik, ya, dalam hitungan 1000 tahun yang kalian hitung, Ibu-ibu sekalian. Subhanallah. Ini 1000 tahun ini, ya, dengan kecepatan yang luar biasa sekali, Ibu-ibu sekalian. Sementara dalam surat Al-Ma'arij disebutkan 50.000 tahun. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaih fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Malaikat, ya, dan demikian pula malaikat Jibril, ruh, naik ke langit di satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kok ayat ini seakan-akan saling bertabrakan, ya Ustaz? Dalam surat As-Sajdah dikatakan 1000 tahun. Sementara dalam surat Al-Ma'arij 50.000 tahun. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa 1000 tahun itu, Bu, ke langit dunia. Ya. Sedangkan 50.000 tahun itu ke arasy. Masya Allah, luar biasa, Ibu-ibu sekalian. Dan ini menunjukkan, Ibu-ibu, bahwa, ya, Allah berikan kepada para malaikat itu, malaikat Jibril, kekuatan yang dahsyat sekali, Ibu. Bagaimana 1000 tahun ditempuh satu hari, 50.000 tahun ditempuh hanya satu hari, bayangkan. Di sini Rasulullah SAW Isra ke Baitul Maqdis, naik ke langit ketujuh, terus sampai ke langit kemana? Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, pagi harinya sudah di Mekah lagi. Sementara jarak antara bumi dengan arasy Allah itu 50.000 tahun. Subhanallah. Ini kan kecepatannya super.

ya. Misalkan kalau ibu melihat ya di mana, di Google, di YouTube, ada galaksi yang katanya jaraknya dengan bumi itu 150 ribu tahun cahaya, Bu. Itu ternyata galaksi yang terdekat. 150 ribu tahun cahaya. La ilaha illallah. Ini cuma satu malam. Berarti kecepatannya gimana coba? Itu menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Wajib kita imani itu semua, Bu. Itu di luar kemampuan akal manusia. Kita yakin betul-betul akan adanya Isra dan Mi'raj. Ya. Sedangkan orang musyrikin, orang yang tidak beriman, mereka mentertawakan Rasulullah SAW. Di mana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah telah kembali dari Isra Mi'raj, di pagi harinya Rasulullah pun duduk. Ya. Lewatlah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, "Mabik, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi padamu?" Kata Rasulullah, "Aku diisrokan ke Baitul Maqdis." Hah? Ke Baitul Maqdis, kemudian paginya sudah ada di sini. Ya. Tertawa Abu Jahal. Karena kan di zaman dulu, Bu, untuk pergi ke Baitul Maqdis itu harus pakai unta sebulan lamanya. Ya. Akhirnya kemudian Abu Jahal memanggil, "Wahai Banu Abdil, ya Banu Adi bin Lu'ay, kemari semuanya. Coba dengarkan ini. Ya. Hai Muhammad, coba kabarkan apa yang kamu lakukan tadi malam." "Aku diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Kemudian pulang pagi hari ini," kata mereka. "Iya." Wah, mereka mentertawakan, Bu. "Mana mungkin," kata mereka. Itulah, Bu, orang musyrikin Quraisy menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, mungkin di zaman dulu enggak ada pesawat. Di zaman sekarang kita melihat dengan mata kepala bagaimana pesawat, Bu, dari Jeddah berangkat ke Syam hanya 2 jam. Ya. Dari Jeddah berangkat ke Palestina itu cuma 2 jam. Maka bagi Allah mudah untuk Rasulullah pergi ke Baitul Maqdis dengan waktu yang sangat cepat, lalu ke langit, lalu balik lagi ke Mekah. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, Bu, bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah wa ala kulli syai'in qadir. Makanya mengimani perkara yang hal-hal seperti ini, Bu, cukup kita imani dengan keimanan saja, Bu. Dengan menggunakan akal, Bu. Akal kita tidak bisa itu. Bagaimana Rasulullah SAW ke langit ke-7, subhanallah, yang jaraknya 50 ribu tahun. Ya. Dan sampai bertemu dengan Allah hanya semalam. Wajib kita imani. Dan Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan itu bukan hanya dengan roh, tapi dengan badan dan roh. Itu pendapat jumhur. Sebab kalau hanya dengan roh, kaum musyrikin tidak akan mencemoohkan Rasulullah SAW. Ini ibu-ibu sekali ya. Hadis ini, Bu, kita ambil faedah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap langit itu ada pintunya. Dan setiap pintu langit dijaga oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga apa? Menjaga pintu langit, Bu. Masya Allah. Iya. Makanya untuk menembus dari langit pertama ke langit kedua harus melewati pintu tersebut, harus itu. Iya. Dan yang bisa masuk
hanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya penelitian para ilmuwan di zaman sekarang, Bu, ada yang ngirim pesawat antariksa, katanya udah sampai Pluto. Kita katakan bahwa itu masih langit pertama itu. Karena bintang-bintang dan planet-planet yang kita lihat itu masih langit yang pertama. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah menghiasi langit pertama itu dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Ternyata bintang-bintang itu, ibu-ibu, masih langit pertama itu. Ya. Ibu-ibu sekalian. Ini menunjukkan, Bu, betapa maha besarnya Allah, Bu. Allah maha besar. Langit 7 lapis ini, Bu, yang sangat luas ini, luar biasa. Ternyata dibandingkan dengan kursi Allah kecil. Allah mengatakan apa, Bu? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis, tidaklah langit yang 7, bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti apa, Bu? Seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Subhanallah. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Subhanallah. Berarti kecil sekali, Bu. Padahal yang kita lihat ini bumi besar sekali. Itu menunjukkan, Ibu, betapa besarnya Allah. Allah yang paling besar. Allahu Akbar. Ya. Hadis ini, Ibu-ibu, kita ambil faedah, yaitu pertemuan Rasulullah dengan para nabi. Ya. Pertemuan Rasulullah dengan para nabi. Di langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kedudukan ini sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Lalu ini menunjukkan, Bu, bahwa para nabi dan para rasul itu bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata Nabi Ibrahim yang paling tinggi derajatnya. Dan ternyata Rasulullah SAW bukan hanya sampai langit 7, naik terus sampai Sidratul Muntaha. Itu menunjukkan, Bu, bahwa Rasulullah SAW nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Iya. Ini nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah siapa? Rasulullah SAW. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya keyakinan bahwa ada orang yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain dari apa? Ada wali lebih tinggi derajatnya dari nabi, dari rasul, maka ini orang zindik, murtad dari agama Islam, Bu. Karena orang tasawuf itu, Bu, punya keyakinan katanya wali lebih tinggi dari apa? Nabi dan Rasul, katanya. Ini jelas keyakinan yang kufur. Ya. Orang tasawuf itu punya keyakinan katanya wali tidak perlu ikut syariat Nabi. Ini jelas keyakinan yang kufur, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ibu-ibu sekalian.
yang tujuannya hakikatnya apa ibu-ibu sekalian? Hakikatnya supaya kita lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan adab ketika mendatangi pintu rumah. Itu kita minta izin dulu. Lima malaikat Jibril minta izin dulu. Iya. Lalu penjaga pintu berkata, "Siapa kamu?" Jibril. "Siapa yang bersama kamu?" "Muhammad." "Sudah diutus?" "Sudah." Iya. Demikian pula Rasulullah mengajarkan kita ibu-ibu, kalau kita masuk pintu rumah itu minta izin dulu. Ketuk, tok. Kemudian ucapkan salam, assalamualaikum. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu adab menyambut tetamu. Ketika Rasulullah dan malaikat Jibril sudah masuk, apa kata malaikat penjaga pintu langit? "Marhaban, selamat datang, sebaik-baik yang datang." Nabi Adam, demikian pula Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, semua menyambut Rasulullah dengan mengucapkan apa? "Marhaban, selamat datang." Berarti ibu menyambut tetamu itu dengan ucapan ini ibu, "Marhaban, selamat apa? Selamat datang." Kalau orang Sunda, "Wilujeng sumping." Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi kita menyambut tetamu itu dengan mengucapkan begitu. "Marhaban, ahlan wa sahlan." "Selamat datang, ahlan wa sahlan." Hadis ini kita ambil faedah ibu-ibu selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam, jumlah yang masuk surga dari umat Islam lebih banyak daripada jumlah umatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa menangis, lalu ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Kata Nabi Musa, "Ada pemuda setelahku yang diutus. Ternyata umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku," kata Nabi Musa. Karena memang ibu-ibu, umat Nabi Muhammad ini umat yang diistimewakan oleh Allah. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, bu, ya, "Uqtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara separuh umatku dimasukkan ke surga atau aku diberikan syafaat. "Fakhtartu syafa'ah." Maka aku lebih memilih syafaat saja. "Wahiya liman mata la yusyrik billahi syai'a." Dan syafaatku itu hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun ibu-ibu sekalian. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan hadis bu akan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad bu. Dan ternyata Allah banyak berikan istimewaan, keistimewaan buat kita. Alhamdulillah. Ya. Kemudian berikutnya ibu-ibu sekalian, faedah berikutnya yang bisa kita petik di hadis ini bu. Hadis ini menunjukkan adanya Baitun Ma'mur. Apa itu Baitun Ma'mur? Yaitu sebuah rumah yang ada di langit ketujuh. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa letak Baitun Ma'mur ini tepat berada di atas Ka'bah. Artinya di Ka'bah, di atasnya terus ya, itu Baitul Ma'mur. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu
bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Karena ternyata setiap harinya di Baitul Ma'mur ada 70 ribu malaikat yang sholat. Kalau sudah keluar nggak balik lagi. Subhanallah. Bayangkan Ibu, dari semenjak zaman dulu sampai zaman sekarang udah berapa hari itu? Kali 70 ribu. Itu menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat itu, Ibu-ibu sekalian. Di sini kita ambil faedah, Ibu-ibu, adanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sudah kita sebutkan, dia pohon bidara. Dan di sini Rasulullah memberikan sifatnya. Ternyata buahnya itu seperti kula hajar. Daunnya itu seperti telinga gajah. Subhanallah. Iya. Makanya kenapa daun bidara itu digunakan untuk meruqyah, digunakan buat mandiin mayat. Karena memang ada hubungannya, Bu, dengan Sidratul Muntaha itu di sana tuh. Iya. Cuma tentunya kita belum pernah melihat Sidratul Muntaha, Rasulullah yang pernah melihatnya. Hadis ini kita ambil faedah, Bu, bahwa ada dua sungai di dunia yang ternyata berasal dari Sidratul Muntaha. Itu sungai Nil dan sungai apa? Efrat. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah mengatakan arba'atu anharil jannah fid dunya. Di dunia ini ada empat sungai yang berasal dari surga. Yang pertama Nil, yang kedua Efrat, yang ketiga Sayhan, yang keempat Jayhan. Nil, Efrat, Sayhan, dan Jayhan. Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang sifat air yang ada di sungai ini, kata beliau mengatakan apa? Was air yang ada di sungai ini sebagus-bagusnya air. Ya, Nil, Efrat, Sayhan, dan Jayhan. Hadis ini juga, Bu, kita ambil faedah akan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang tadinya Allah wajibkan 50 waktu, ternyata dikurangi sampai 5 waktu saja. Tapi nilainya tetap sama dengan 50. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Hadis ini menunjukkan, Bu, bahwa para nabi itu punya sifat tidak ingin menyusahkan umatnya. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, apa yang Allah wajibkan ya kepada umatmu? Kata Rasulullah, 50 waktu. Ayo kamu kembali sana, minta keringanan. Umatmu tidak akan mampu itu. Akhirnya Rasulullah minta keringanan terus bolak-balik sampai jadi 5. Yang tadinya 50 jadi 5. Subhanallah. Itu memang sifat ya para nabi, tidak ingin menyusahkan umatnya. Hadis ini juga menunjukkan, Ibu-ibu, bahwa Allah berada di atas langit sana, di atas aras. Karena Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan bertemu dengan Allah di langit sana. Dan ini menunjukkan akan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah beristiwa berada di atas aras sana. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Istiwa ala artinya apa? Ala wartaqwa, tinggi di atas aras. Bukan duduk, ya. Tapi tinggi di atas arasy. Bukan di ya, istawa ala itu artinya bukan duduk, Bu, tapi ala wartafa, tinggi di atas arasy. Ya,
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya. Silakan, Bu.

0: Bolehkah mengcopy Al-Quran untuk satu surat tertentu saja atau keseluruhan? Karena mushaf tersebut sudah tidak dicetak lagi. Bu, mushaf yang paling bagus itu mushaf Madinah, Bu. Mushaf Madinah itu yang sesuai dengan mushaf Utsmani. Ya. Jadi kalau Ibu cari mushaf Madinah. Kalau di mana, di Android atau di iPhone, ketik aja mushaf Madinah di Play Store-nya, ada tuh. Itu mushaf yang disesuaikan dengan mushafnya Utsman bin mushaf Utsman. Jadi ya saya sebaiknya merekomendasikan ibu-ibu untuk menggunakan mushaf itu. Apa hukumnya olahraga yoga? Yoga itu, Bu, asalnya dari orang Buddha. Yang tujuannya tadinya untuk mencari ketenangan batin dalam rangka ibadah. Kemudian dikembangkan jadi sebuah olahraga dengan cara apa? Duduk menghadap matahari. Lalu dikembangkan lagi gerakan-gerakannya. Maka penggunaan nama olahraga yoga ini, Bu, karena asalnya memang dari agama lain, tidak boleh. Adapun kalau ada gerakan-gerakan yang bagus untuk kelenturan misalnya, boleh. Tapi jangan menggunakan nama yoga. Karena yoga itu sudah menjadi syiarnya agama lain. Dan syiar agama selain Islam tidak boleh dipakai dalam Islam. Ya. Kenapa Nabi Muhammad enggak bertemu dengan Nabi Nuh di langit? Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Rasulullah mau ketemu siapa ya terserah Allah. Ada apa Ibu mau campur urusan tangan? Ya. Wajiban kita imani saja. Isra Mi'raj Rasulullah naik buruk dari Mekah langsung ke langit. Ada yang bilang buruk hanya sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian ke langitnya diangkat oleh Allah. Buruknya ditinggal di Baitul Maqdis. Saya enggak tahu dalilnya. Belum dapat dalil kalau buruk itu hanya sampai Masjidil Aqsa. Iya. Karena untuk mengatakan sampai Masjidil Aqsa saja atau sampai langit butuh dalil. Kan itu masalah-masalah gaib. Masalah gaib tidak boleh ditetapkan oleh pendapat. Harus ditetapkan oleh dalil. Jika seorang muslimah safar tanpa mahram, apakah ia berdosa sampai pulang? Ya, betul. Selama safar ia terus dapat dosa. Ya. Pada waktu umroh, bolehkah sholat di kamar hotel di depan Masjidil Haram? Ya. Depan masjid berjamaah. Bu, kalau ibu sholat di hotel, tidak boleh ikut imam yang ada di Masjidil Haram. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena sudah terpisah oleh banyak sekat. Jauh juga. Jadi kalau ibu sholat di hotel, di kamar hotel, ya sudah sholat sendiri aja. Adapun bermakmum kepada imam yang ada di Masjidil Haram, yang tidak dibenarkan. Jadi kalau kita mau bermakmum kepada Imam Masjidil Haram, ya harus pergi ke masjidnya, Bu. Pergi ke masjidnya. Kecuali kalau memang sudah sangat penuh, sesak, tidak ada tempat lagi kecuali di hotel, ya udah, terpaksa. Kalau sudah daftar haji berdua suami tapi pas waktunya ONH belum lunas, apakah boleh pergi naik haji sendirian dengan dibayarin oleh adik? Apa hukumnya? Coba tanya Ustadz Erwandi, Bu. Kalau Ustadz Erwandi pendapatnya, akad yang ada sekarang itu enggak lepas dari riba, ya, dan enggak lepas dari goror. Makanya Ustadz Erwandi fatwanya bagi orang Indonesia enggak wajib haji. Kenapa? Karena akadnya itu enggak lepas dari riba, ya. Jadi sebaiknya ibu tanya beliau aja langsung. Bolehkah mengadakan acara akikah hanya dengan pesan kambing di catering dan membagikannya ke tetangga? Kalau itu diwakilkan kepada catering, tolong disembelihkan dan diurus semuanya, boleh. Namun yang lebih sesuai sunnah, kita sendiri yang langsung menyembelihnya. Itu yang lebih sesuai sunnah, karena ibadah menyembelih kambingnya itu yang agung di sisi Allah. Saya merasa sekarang mudah baperan. Wah, gak bisa dengar omongan yang menyinggung dikit, jadi kepikiran berhari-hari. Bu, sifat seperti ini sifat yang gak bagus. Ibu kalau baperan, ada ucapan nyinggung dikit langsung kepikiran, saya yakin ibu cepat sakit, cepat tua, dan cepat mati. Iya. Kenapa? Karena sifat baperan ini sangat, ya, tidak bagus untuk kesehatan juga. Rasulullah bersabda apa? La taghdab falakal jannah. Jangan marah, buat kamu surga. Baperan tuh marah. Udah gitu marahnya sampai kepikiran berhari-hari. Waduh. Itu bisa merusak keimanan, merusak anggota badan. Maka dari itu ketika ibu baper, ya, ada orang mengucapkan kata-kata yang menyinggung, langsung ingat hadis, jangan marah, buat kamu surga. Langsung ibu wudu, sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ya. Segera, Bu. Jangan dibiarin tuh sifat baperan kayak gitu. Bahaya. Tetangga ada yang meninggal dunia, Ustaz. Lalu istrinya mengatakan kalau suaminya punya jimat lebih dari satu. Bolehkah kita ikut menyolatkan? Kalau memang benar itu, maka jangan ikut menyolatkan. Karena dia sudah berbuat syirik besar. Ya. Jimat itu termasuk syirik besar. Jika suami tidak mengizinkan istrinya berbakti kepada orang tua, bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan tidak diizinkan berbakti kepada orang tua? Ini saya harus minta perincian dulu nih. Kalau maksudnya suami melarang ibu untuk pergi ke rumah orang tua, maka kita harus tanya dulu, alasannya apa? Sesuai syariat atau tidak? Kalau misalnya suami melarang istrinya pergi ke rumah orang tua, karena ada alasan, karena orang tuanya ini suka campur urusan rumah tangga anaknya, suka mempengaruhi istrinya yang enggak-enggak, ya. Maka itu alasan yang syar'i, enggak masalah, taati suami. Ya. Nah ini Bu, jadi kita harus lihat dulu nih. Ya, problematika seperti ini tidak bisa saya jawab secara langsung. Karena saya harus lihat dulu. Ya, sebab kenapa suami melarang, kita harus tahu. Apa alasannya? Ya. Jika ada sikap suami yang menzalimi istri, apakah boleh kita utarakan, ya, walaupun akhirnya berdebat? Nah, ini juga pertanyaan yang harus saya minta. Maksudnya zalim dari sisi apanya? Dari sisi nafkah. Terkadang suami sudah memberi nafkah yang cukup, tapi istrinya gaya hidupnya terlalu apa? Mewah. Akhirnya si istri menganggap suaminya menzalimi dirinya, padahal enggak. Makanya ucapan seperti ini saya tidak bisa jawab secara mutlak, Bu. Saya harus paham dulu permasalahannya seperti apa. Ya, didudukan dulu. Karena terkadang ada istri yang memang sifatnya itu mudah baper, Bu. Dan semudah sekali suudon sama suami. Soalnya, maaf ya, saya sering menghadapi problematika seperti itu. Banyak istri ngadu, saya bilang, saya tidak bisa nerima ucapan ibu dulu, sampai suaminya saya dengar dulu. Ternyata versi suami beda lagi. Ya. Sehingga harus didudukan keduanya, ini kenapa ini? Permasalahannya apa? Ternyata permasalahannya masalah hati. Yang satu mudah suudon. Wah, ini tidak bisa seperti itu. Makanya menyelesaikan permasalahan rumah tangga itu enggak bisa mendengar dari satu pihak. Harus mendengar dari kedua belah pihak. Karena bisa jadi dua-duanya punya alasan. Apakah ada dalil-dalil yang menyatakan harus bersolawat kepada Nabi? Oh ya. Pertama dalam sholat. Ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Dianjurkan kita bersolawat di tahiyat awal. Dan diwajibkan untuk sholawat di tahiyat akhir. Yang kedua, kalau kita mendengar nama Rasulullah, wajib bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alai. Orang bakhil itu orang yang disebutkan aku di sisinya tapi enggak mau bersolawat. Ya. Kemudian saat mau sesaat berdoa, kita sangat dianjurkan untuk bersolawat. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa doa hamba itu terkatung-katung sampai diucapkan solawat. Kemudian ketika masuk masjid dan keluar masjid dianjurkan sholawat. Kemudian ketika setelah selesai menjawab adzan dianjurkan sholawat. Kemudian di hari Jumat dan di malam Jumat dianjurkan memperbanyak apa? Sholawat. Dan pahalanya besar. Rasul sabda man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka banyak-banyaklah Bu bersalawat untuk Rasulullah. Tapi ingat, salawatnya harus sesuai dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan bikin salawat sendiri. Di Indonesia ini ada macam-macam salawat yang gak ada dalilnya sama sekali. Contohnya apa? Salawat nariyah, gak ada dalilnya, itu buatan orang belakangan. Salawat badriyah, gak ada dalilnya. Ya, jadi yang benar yang bagaimana? Yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. yang kita baca saat sholat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Yang paling pendek apa? Allahumma salli wa sallim alaihi. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: An Jabir radhiyallahu anhu qala nas'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat faqala la. Muttafaqun alaihi.
13: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara: seseorang yang Allah berikan kepadanya harta lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
1: Dayan Mutiara Nasiha.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya yang tidak akan dapat kita hitung. Ikhwan fil din, jazakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kondisi yang ada ini, kita mengalami wabah corona dan mengenai seluruh dunia, dan kondisi seperti ini kemudian menimbulkan banyak sekali dampak yang buruk, kerugian yang besar, banyak juga pengangguran yang di PHK. Orang yang dagang juga kemudian berhenti dagangnya karena semua sekolah, kampus, dan yang lainnya diliburkan. Semua dianjurkan untuk di rumah. Yang bekerja juga demikian. Ini menimbulkan banyak problem. Menimbulkan banyak masalah yang baru. Kerugian sangat banyak, masalah juga tambah banyak. Yang fakir, yang miskin juga tambah banyak. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban setiap muslim harus ta'awun, tolong-menolong. Kewajiban orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, pemerintah, pejabat, dia wajib memperhatikan rakyat yang kecil, orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan, ini wajib untuk dibantu. Dan dalam agama Islam, Islam sejak awal sudah menjelaskan tentang masalah ini, untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian saling tolong menolong perbuatan baik dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Islam menganjurkan kita untuk memperhatikan kaum muslimin, orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan. Kita wajib untuk menolong mereka, kita wajib membantu mereka. Dan pertolongan kita kepada mereka harus ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Niatnya betul-betul ingin membantu mereka, dan ganjarannya sangat besar. Kita menolong orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sedih, dalam keadaan seperti kondisi yang ada, panik, bingung mereka. Maka kita wajib untuk menenangkan mereka. Bagi para dai, para ustadz, di samping juga memberikan pencerahan, nasihat, memberikan harapan kepada mereka, juga membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka. Bagi orang-orang yang mampu, orang kaya, wajib dia untuk membantu. Dan ini ajaran Islam sejak awal. Disuruh kita untuk memberikan makan kepada mereka. Dianjurkan kita untuk sedekah. Di samping dengan uang, juga makanan, membagi sembako, dan yang lainnya. Dan ini himbauan untuk semuanya. Untuk kaum muslimin, orang yang mampu, orang kaya, para pejabat, pemerintah. Ini harus perhatikan. Harus perhatikan. Mereka ini orang-orang yang susah, yang harus kita pentingkan. Dan ganjarannya sangat besar. Allah SWT menyebutkan tentang orang yang beriman itu, yang mereka diganjar dengan sorga. Di antaranya mereka memberikan makan. Allah sebutkan dalam surah Al-Insan di ayat 8 sampai ayat 10, Allah berfirman, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan, sambil mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kalian. Sungguh kami takut akan azab Allah pada hari ketika orang berwajah masam, penuh dengan kesulitan. Itu nanti di hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai ayat 16. Allah berfirman, falaqtaham al-aqabah وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 16. Di sini Allah menyebutkan kenapa kalian tidak menempuh jalan yang mendaki, jalan yang sukar. Apa jalan yang sukar itu? Yaitu kita melepaskan perbudakan. Karena kadang-kadang jiwa ini sulit untuk diajak membantu orang, sedekah, berat. Maka Allah menyebutkan ini jalan yang mendaki, berat. Jadi melepaskan perbudakan, memberikan makan di saat terjadi kelaparan, kemudian juga memberikan makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, dan orang-orang miskin yang sangat fakir. Ini harus kita lawan hawa nafsu kita untuk banyak bersedekah, untuk berbagi kepada manusia. Kita diberikan nikmat rezeki, enggak bisa kita hitung. Maka kita keluarkan, dan ganjarannya besar. Di dunia ini ketika kita mengalami kesulitan, kesulitan dunia ini dibandingkan kesulitan akhirat, enggak ada apa-apanya kesulitan dunia. Yang paling berat itu kesulitan akhirat. Tapi dengan kita menolong orang, membantu orang, memberikan makan kepada orang yang susah, Allah akan lapangkan kita dari kesulitan-kesulitan di hari akhirat nanti. Berat di akhirat itu. Bayangkan di akhirat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari kurang lebih dekat 1 mil, orang semuanya telanjang dan semua itu dalam kondisi yang sangat panas, terendam dengan keringatnya, sulit yang luar biasa. Maka dengan kita banyak sedekah, itu akan meringankan kita nanti di hari kiamat. Dosa kita banyak, dan dengan kita banyak sedekah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunia wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunia wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Sampai akhir hadis. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah akan mudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Di sini Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia dari kesulitan dunia, maka Allah akan lapangkan dia nanti di akhirat dari kesulitan akhirat. Dan barang siapa yang melapangkan atau memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah utang, maka Allah akan lapangkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan terus menolong kita selama kita menolong saudara kita. Ini harus kita perhatikan, bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya yang beriman itu bersaudara. Banyak orang kelaparan, banyak orang susah, jangan kita diam, jangan kita berpangku tangan. Kita bantu mereka, kita cari mereka. Dan ini termasuk jihad. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha menolong janda-janda dan orang-orang miskin seperti dia berjihad di jalan Allah. Artinya dia, Nabi menyebutkan dengan kalimat as-sa'i, artinya berjalan, melihat, mencari orang-orang yang susah. Bukan diam, bukan berpangku tangan. Di mana ada orang-orang yang susah? Banyak janda-janda yang miskin, yang dia tidak mau minta-minta, susah dia. Maka datangi, bantu dia. Berikan uang, berikan sedekah, berikan sembako. Itu ganjarannya besar. Dan juga berusaha membantu orang-orang miskin. Nabi menyebutkan dengan kalimat as-sa'i, berusaha berjalan menolong mereka itu. Bukan tunggu mereka datang, bukan. Tapi kita berusaha berjalan menolong mereka. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, oleh yang tadi hadisnya riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, yaitu barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan akhirat. Itu riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Wa man faraja an muslimin kurbatan, faraja Allah an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahu Allah yaumil qiyamah." Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melapangkan kesusahan dan kesulitan seorang mukmin, maka Allah tabaraka wa taala akan melapangkan dan menghilangkan kesusahannya dari kesusahan dan kesulitan di hari kiamat. Yang wajib diketahui bahwa kesusahan dan kesulitan di hari kiamat sangat berat dan sangat dahsyat. Dan ketakutan yang paling besar adalah ketakutan di hari kiamat, Yaumul Faz'il Akbar. Kesusahan dan kesulitan di dunia tidak seberapa dibandingkan kesulitan di akhirat. Oleh karena itu wajib membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, kelaparan, orang-orang fakir miskin. Bantu mereka karena Allah. Kalau kita membantu mereka, menolong mereka, maka mudah-mudahan Allah akan lapangkan kita dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini harus kita ingat bahwa kita membantu karena Allah, dan kita ingat dengan membantu itu tujuan kita akhirat, agar Allah menjauhkan kita dari azab kubur, menjauhkan kita dari azab neraka, agar Allah menghilangkan kesulitan kita dari hari kiamat, agar Allah masukkan kita ke dalam sorga dengan sebab kita menolong kaum mukminin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Undayan Mutiara Nasihat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi حَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
6: Dunia ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan 1 sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لَا الشَّمْس

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Jadi, kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat, bukan karena Allah SWT membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah SWT maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah ya yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabbut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang ya membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar, berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
5: Al-Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
3: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشق

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pagerageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
2: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan

0: anak bukan justru mengeluarkan secara instan.
1: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetap dengan demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam rangka berkini dan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah ini juga masih maksimal.
0: Ato Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pager Ageng untuk klarifikasi.
2: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
3: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
4: Kemarau begini, nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan nih puntales sudah megar. Udah daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh, puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
3: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
2: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
5: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
6: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judo. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judo tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
7: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan dari 4 orang orang tiga di antaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan,

0: sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
1: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Lantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
2: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk kontainer box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
3: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
2: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndjabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndjabar.net.
1: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
5: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
6: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat di mana pun anda sekarang berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal yang telah menganugerahkan kepada kita rahmat yang sangat sangat banyak, telah memberikan kita nikmat yang tiada tara dan tiada tertinggal. Sungguh Allah Taala telah mengatakan wa qawluhu haq, dan semua yang dikatakan Allah pastilah kebenaran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah pastikan wa in ta'uddu, kalau kalian hitung maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat tersebut. Kalau kita disuruh untuk menghitung berapa jumlah dedaunan yang ada di Bekasi ini, bagaimana cara menghitungnya? Saking banyaknya tidak sanggup untuk hitung. Inilah dia makna daripada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, asal kalian menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu kalian tidak sanggup untuk hitungnya. Dan apa yang Allah katakan pastilah benar, dan apa yang bertabrakan dengan apa yang Allah katakan pastilah salah. Oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri, mengajak saudaraku saudariku pada pagi yang berbahagia ini, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah saya telah melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak itu? Apakah saya telah merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak itu? Karena kalau kita tidak melihatnya, tidak merasakannya, ada yang salah dalam diri kita. Ada sesuatu yang keliru dalam sudut pandang kita. Kenapa? Apa yang kita rasakan ini sama dengan apa yang Allah nyatakan. Apa yang Allah katakan tak sama dengan apa yang kita rasakan. Kalau sudah beda apa yang Allah katakan dengan apa yang kita rasakan, yang pasti salah itu kita. Karena Allah mustahil salah. Sering sekali manusia hidup penuh dengan keluhan. Ya, apalagi yang ada keluhan. Kalau Anda pandai merasakan bahwa setiap hari Anda mendapatkan nikmat yang sangat terang banyak, saking banyaknya tak terhitung, apalagi harus dikeluhkan.
ketidakmahiran seorang insan, seorang hamba melihat curahan rahmat dan nikmat Allah membuat hidupnya sempit, membuat hidupnya merasa kurang terus, akhirnya penuh dengan keluhan. Oleh karena itu sifat syukur akan mengantarkan manusia kepada kenikmatan hidup. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menikmati hidupnya. Dan pandainya bersyukur itu adalah buah dari pandainya merasakan nikmat, pandainya melihat curahan nikmat. Semakin mahir melihat curahan nikmat, maka akan semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Manusia yang paling sering salah dalam bab ini adalah terlalu mengedepankan harta dan terlalu mengira bahwa harta itulah yang akan mendatangkan kepadanya kebaikan, kebaikan, kenikmatan, kenikmatan, harapan, harapan besar, sehingga hidupnya nyaris tergantung kepada harta dan segala-galanya dinilai dari harta. Hartanya ada dan banyak berarti dapat nikmat yang sangat banyak, dapat kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah sempitkan harta dirinya, dia merasa Allah Tabaraka wa Ta'ala menghinakan dirinya, Allah tak peduli kepada. Itulah yang Allah katakan di dalam surat Al-Fajr, sifat manusia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, kalla. Sekali-kali tidak. Itu tidak benar. Manusia apabila diberikan oleh Allah ujian dan cobaan, ujian dan cobaannya adalah Allah berikan kepadanya kemuliaan di dunia, itu kata manusia dihormati, disegani pangkat dan jabatannya, status sosialnya, wa na'amahu, Allah curahkan nikmat-nikmat dunia kepadanya. Faqulu rabbi akraman, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, apabila Rabbnya mengujinya, faqadara 'alaihi rizqahu, lalu Allah sempitkan untuknya rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakan diriku, Allah tak sayang kepadaku, Allah tak peduli kepadaku, Allah tak kasih kepadaku. Dan kalimat-kalimat yang senada dengan itu Allah katakan, kadillah, sekali-kali tidak. Bukanlah itu patokan sayang dan kasihnya Allah. Bukanlah orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya melimpah ruah itu buktinya bahwa Allah memuliakan dia. Dan tidaklah orang yang Allah sedang sempitkan rezeki kepadanya itu tanda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tak kasih dan sayang kepadanya, menghinakan dirinya. Tak betul itu. Di sini ada beberapa petikan-petikan pelajaran-pelajaran berharga penting. Di antaranya adalah memang itulah sifat banyak manusia, menilai segala-galanya dengan rezeki, dengan kenikmatan dunia, dengan kemuliaan di tengah masyarakat, status sosial. Padahal itu adalah ujian saja. Kedua dua ayat ini, baik Allah bicara nikmat, baik Allah bicara rezeki yang sempit, di kedua dua ayat Allah mengatakan itu adalah ibtila, itu adalah ujian dari Allah.
Lihat ayat fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Apabila dia sedang diuji oleh Rabb-nya, dia sedang diuji oleh Allah. Ayat kedua, wa'amma idza mabtalahu, dan adapun ketika Rabb-nya menguji dia, dua-duanya materi ujian. Pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, materi ujian. Sempitnya rezeki, kefakiran yang Allah sedang berikan, Allah tidak mengatakan materi ujian. Dua-duanya hanya ibtila, materi ujian. Bukan tanda Allah kasih, dan bukan juga tanda Allah sayang. Namun, sudut pandang manusia salah. Dianggap itulah tanda Allah sayang. Itulah tanda Allah kasih. Itulah tanda Allah memuliakan. Ya subhanallah. Lihat biografi para nabi dan para rasul. Lihat biografi khusus nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Quraisy malas menerima kebenaran yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkuasa dan tidak kaya. Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Quraisy tidak punya kekuasaan apa-apa. Dia tidak pemimpin apa-apa. Tak memegang pucuk pimpinan apapun Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dimuliakan karena akhlaknya, dibanggakan karena amanahnya, disebut-sebut karena budi pekertinya. Tapi jabatan tidak. Kayaan juga tidak ada. Karena beliau adalah salah seorang yang di antara orang yang tidak berpunya dari Bani Hasyim. Ayah beliau sudah meninggal, ibu beliau sudah meninggal, hidup di bawah asuhan sang kakek. Sampai kakek meninggal, kemudian hidup di bawah asuhan seorang paman. Hidup numpang di rumah paman, begitu dalam bahasa kita. Itu Nabi kita tercinta, tak punya kekuasaan apapun, tak punya harta. Sehingga dipandang sebelah mata oleh orang Quraisy, walau datang dengan kebenaran yang mereka tahu itu adalah benar. Quraisy tahu itu benar. Quraisy tahu Nabi Muhammad tidak berdusta. Tapi status sosialnya tak membuat dia diperhitungkan. Kekayaannya tidak membuat Nabi Muhammad SAW diterima darinya apa yang dia katakan. Berbeda kalau yang berbicara itu orang yang punya status sosial tinggi. Berbeda kalau yang berbicara itu orang yang berpangkat di tengah-tengah mereka. Dan kedua-duanya Nabi punya Rasulullah alaihi wasallam. Dan dia hidup bila Rasulullah alaihi sampai akhir ini. Allah mentakdirkan, Allah memutuskan, Allah menjadikan seperti itu Nabi kita hidup. Semua kita tahu bagaimana Rasul hidup dan bagaimana rumahnya. Bagaimana fasilitas di dalam rumah itu. Sering rumah Rasul itu kosong dari stok makanan. Kosong, benar-benar kosong, gak ada yang bisa dimakan. Sampai suatu hari dalam Sahih Muslim, Nabi SAW kedatangan tamu. Dan mengenai kedatangan tamu, tentu yang didatangi diharuskan untuk melayani, memuliakan tamunya. Dan Allah Ta'ala yang maha hakim, yang maha hikmah, telah menjadikan kaidah dalam agama kita, melayani tamu itu sesuai dengan kadar kebiasaan kita saja. Tak ada yang harus dimulia-muliakan berlebihan. Karena sini karena tamu akan datang, enggak. Apa yang biasa dimakan kita dengan keluarga, hidangan untuk tamu, itulah dia memuliakan tamu. Apa yang biasa kita konsumsi dengan keluarga kita, lalu dihidangkan, itu untuk tamu yang hadir, itu namanya memuliakan tamu dalam agama kita. Tak diperintahkan kita harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus utang sana sini, itu tidak. Sesuai dengan kebiasaan hidup kita dan keluarga kita. Maka ketika datang tamu-tamu itu, Rasulullah SAW menyuruh
budaknya untuk bertanya ke rumah-rumah istri beliau. Ada 9 istri beliau ketika itu, dan minta bertanya kalau ada makanan di rumah itu, tolong dihidangkan. Rasul dibawa ke sini, Rasul sedang ada rumah pertama, si Rasul mengatakan, nah, memang enggak ada makanan apapun di rumah ini, tapi bisa dibawa untuk dimakan, tak kurma, tak apa. Kemudian berpindah ke rumah yang kedua, berpindah ke rumah yang ketiga, sampai ke rumah yang ke-9, semuanya kosong. Dan budak Rasul kembali dan mengatakan, saya telah datang semua rumah, saya sudah tanyakan kepada semua ummahatul mukminin, dan semuanya menjawab, tidak ada, sedang tidak ada apa-apa di sini. Itu Rasul kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam. Yang mempelajari besarnya rumah Rasul dari kisah-kisah hadis-hadis Nabawi, ya, itu rumah Rasul yang dikira panjangnya dan lebarnya 5x6. Di situ semuanya, ruang tamunya, kamarnya, ruang masaknya, dan plafonnya 2 meter lebih, 2, sekian meter. Sehingga Imam Hasan Al-Bahri mengatakan, kalau saya jinjit, saya bisa menyentuh plafon Rasul SAW. Tubuhnya Imam Hasan Al-Bahri tinggi. Kalau saya jinjit gitu, saya angkat badan saya bisa menyentuh plafonnya rumah Nabi SAW. Yang kalau Rasul sholat di kamar, itu tidak ada space untuk sholat. Sehingga harus apa, nyoleng istrinya untuk melipat kaki dan sholat dan sujud di tempat itu. Kadang-kadang kita punya kamar yang masih bisa untuk main tenis meja, ya atau tidak? Kadang-kadang manusia punya kamar yang masya Allah sangat luas, kadang-kadang untuk tempat sholat, tempat untuk bermain tenis meja masih cukup. Waktu nggak punya tempat. Salawatul Rabbi wa salamu alaih. Kata Imam Hasan Al-Basri menasihati Umar bin Abdul Aziz, itu sengaja dilakukan Allah kepada orang yang ia cintai. Itu sengaja. Dan Allah memberikan mentakdirkan segala-galanya dengan perhitungan mata yang tidak pernah salah. Allah sengaja menjauhkan dunia dari waktunya. Karena itu yang terbaik untuk seorang Rasulullah. Namun, ana tutup dengan yang dilakukan Rasul itu, kita sebagai umatnya di dalam syariat yang mulia, tak wajib untuk seperti itu. Ini yang membuat antum senang nanti insya Allah. Rasul memang demikian, namun tidak wajib seperti itu. Rasul selalu berada di posisi terabdol. Rasul SAW selalu berada pada posisi yang terbaik. Allah letakkan beliau pada posisi terbaik segala sisi kehidupan. Dan itulah sisi terbaik hidup seorang insan. Seperti yang Allah perbuat, yang Allah takdirkan, yang Allah sengajakan untuk Rasul-Nya. Namun sekali lagi, dalam syariat yang mulia, tak wajib seperti itu. Dengan bukti hidup bersama Rasul, orang-orang kaya yang hidup juga dengan bergelimang harta, dan tak orang pun Rasul SAW perintahkan kepada mereka, kamu harus tiru saya. Dalam bab seperti ini, kecilkan rumah Anda, hilangkan harta Anda, infakkan semuanya di jalan Allah. Tak begitu juga Rasul. Bahkan salah seorang menantu Rasul, manusia yang sangat kaya raya, ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun yang terbaik selalu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jauhkan dunia dari Rasulnya tercinta. Begitu nasihat Imam Hasan Al-Basri ketika diminta oleh Imam Umar bin Abdul Aziz
Anda melihat musuh-musuh Allah, Allah berikan kepadanya harta yang melimpah ruah, dan Anda menyaksikan Rasul kita tercinta mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Dan itu sengaja Allah perbuat untuk Rasulnya, karena itulah yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Terafdal. Walau tidak apa? Walau tidak. Tidak wajib. Karena di zaman kita sekarang ini sudah banyak umat Islam memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan Muslim yang terbaik itu adalah yang hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk. Itu maunya Anda, bukan yang terbaik. Beda antara maunya kita dan yang terbaik. Beda itu. Kalau maunya kita, ya itu. Itu maunya kita, demikian, bukan yang terbaik. Yang terbaik itu yang ada pada Rasul. Semua kaidah, kalau yang tidak menjadikan Rasul yang terbaik, itu kaidah yang salah. Semua kaidah. Dalam kaidah itu, menjadikan Rasul manusia tidak terbaik. Itu salah, itu kaidah. Karena yang terbaik ada pada Rasul. Lakukan alaikum fi Rasulillahi. Rasul itu manusia paling sempurna yang Allah ciptakan, yang Allah wujudkan untuknya segala-galanya. Maka kalau Muslim terbaik adalah Muslim yang hidup di dunia kaya raya dan di akhirat masuk surga, akan menjadikan Rasul tak yang terbaik. Akan menjadikan menantu beliau Utsman lebih baik daripada beliau. Tapi soal antum mau begitunya silakan, nggak ada masalah. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Tidak bertabrakan dengan kekayaan. Sebagaimana Islam tidak bertabrakan dengan kemiskinan. Dua-duanya tidak bertabrakan dengan Islam. Tak ada dalam agama kita larangan kaya. Yang dilarang hanya kaya dari penghasilan hal. Itu dua hal yang berbeda. Larangan kaya ada dalam agama kita. Sebagaimana tidak ada celaan jadi orang miskin. Celaan itu adalah orang miskin yang tidak sabar. Karena dua-duanya materi ujian, sebagaimana yang tadi telah kita bacakan di dalam surat Al-Fajr. Apa itu yang dimuliakan Allah? Namun kecintaan manusia kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan khair dalam ayat ini tafsirnya adalah harta. Ahli tafsir mentafsirkan makna khair dalam ayat ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu benar-benar memiliki kecintaan kepada harta persamaan. Akhirnya manusia menimbang segala-galanya dengan harta. Sampai rahmat dan nikmat Allah pun ditimbang dengan harta dalam ayat yang tadi. Kalau dilapangkan hartanya berarti Allah sedang memberikan rahmat dan nikmat, Allah sedang sayang. Kalau disempitkan hartanya berarti Allah sedang tidak sayang, sedang menghinakan, sedang tidak peduli. Jangan segala-galanya ditimbang dengan harta. Kalaulah kekayaan tanda Allah sayang, pasti Allah sangat sayang kepada korun. Kalaulah jabatan tanda Allah sayang, pasti Allah sangat sayang dengan Firaun. Pasti Allah sangat sayang dengan Walid bin Mughirah yang punya harta yang banyak, yang punya kedudukan yang tinggi di kota Mekah, namun terbukti ketiga-tiga mereka adalah musuh Allah dan orang yang merugi dan orang yang dibenci dan orang yang dijadikan oleh Allah Taala sebagai figur-figur manusia buruk yang jangan ditiru,
disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam ayat Al-Quran, dibaca oleh miliaran manusia. Fir'aun dan Qarun dalam ayat-ayat yang jelas dan tegas, Walid bin Mughirah dalam surat Al-Muddathir. Di dalam surat Al-Muddathir, di awal-awal surat Al-Muddathir itu, Allah sedang bicara Walid bin Mughirah. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida, dan seterusnya. Itu Allah sedang bicara Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah, ayah kandung daripada ayah daripada Khalid bin Walid, dan beliau adalah Raksu Al-Kufar di orang Quraisy, pemimpinnya orang Kufar dari orang Quraisy, dan wafat di atas kemusyrikan, wafat di atas melawan dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat tadi Allah Taala mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Disebut tapi tidak disebut dengan namanya, disebut dianya tapi tidak disebut dengan namanya. Adapun Qarun dan Fir'aun Allah sebut dengan nama. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Harta sering mendatangkan kenyamanan, namun apabila tidak dipegang dengan kesolihan, kenyamanan harta itu akan berubah menjadi kehancuran. Harta sering mendatangkan apa? Kenyamanan. Tapi kalau tidak diiringi dengan kesolehan, maka harta itu akan berubah menjadi bumerang penghancur. Saudara-saudari, apabila kita membaca ayat-ayat Allah Taala tentang dakwah para nabi dan para rasul, maka penentang-penentang dakwah, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh para nabi dan para rasul itu rata-rata dari dua jenis, penguasa dan orang kaya. Baca firman-firman Allah di dalam Al-Quran, simak sejarah para nabi dan para rasul, dan peperangan apa namanya, perseteruan kaumnya dengan beliau. Itu yang mengepalai perseteruan itu kalau tidak penguasa atau dan itu mendatangkan bala. Jabatan Fir'aun untuk Fir'aun adalah bencana. Kekayaan Qarun untuk Qarun adalah petaka. Sedangkan kita itu bukan kenikmatan. Ada kenyamanan, tapi kenyamanan yang sangat minim dan hilang. Ada kenyamanan punya harta, namun kenyamanan yang sangat tipis dan kemudian hilang dengan sekejap. Terlihat nyaman, terasa nyaman di awal, kemudian hilang nyaman itu. Berakhir dengan kegundah gulanaan, berakhir dengan aneka ragam kesengsaraan. Itu yang terjadi. Allah mengatakannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau harta itu tidak digunakan untuk kesolehan, tidak digunakan untuk ridho Allah, tidak digunakan untuk hal yang diizinkan Allah, dan digunakan untuk hal yang sifatnya maksiat, harta itu akhirnya akan mencampakkan kita kepada jurang kehinaan, kesengsaraan, kebinasaan dunia dan akhirat. Bukan seperti pandangan kita, dia akan memberikan segala-galanya, dia akan menjanjikan segala-galanya, dia akan memberikan kenikmatan segala-galanya, itu batin. Itu sudut pandang orang yang tidak beriman dengan agama dan hari akhirat. Namun karena mereka yang menguasai media sekarang ini, dan mereka mengolah media sedemikian rupa sehingga banyak sampai tertipu. Hati-hati ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maksiat tidak akan mendatangkan kecuali kehinaan dunia dan akhirat. Ibadah dan ketaatan, iman kepada Allah yang akan mendatangkan kenikmatan hidup dunia dan akhirat.
Dan itu firman Allah yang kita baca tadi di surat yang pertama, di rakaat yang pertama. Innal abrara lafi na'im, dalam surat Al-Infitar. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang hidupnya abrar, taat dan patuh, berbakti, melakukan kebajikan demi kebajikan, ketaatan demi ketaatan, amal saleh demi amal saleh, itu dia abrar. Orang yang hidupnya untuk taat, taat, taat dan taat. Orang yang hidupnya untuk kebaikan, kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Orang yang hidupnya untuk amal saleh, amal saleh dan amal saleh. Apa yang terjadi pada mereka? Lafina'in, benar-benar akan berkenikmatan dunia dan wa innal fujjara, dan sungguhnya orang-orang yang berbuat kedurjanaan, kemaksiatan, aneka ragam hal yang dilarang oleh syariat, lafi jahim, hidup di dalam jahim dunia dan akhirat, hidup di dalam kobaran api di dunia dan di akhirat. Namun kobaran api dunia yang ada di dalam dada dan kobaran api akhirat sebagaimana yang kita iman. Maka harta kalau tidak dipegang oleh orang saleh adalah petaka. Oleh karena itu ketika dipegang oleh Utsman bin Affan menjadi nyaman. Ketika dipegang oleh Qarun menjadi adab. Akhirnya dunia dan akhirat. Wallahi dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi SAW mengatakan ni'mal mali salih ma'ar abdi salih au lirrajuli salih au kamabal SAW. Senikmat-nikmat harta yang salih, harta yang halal dipegang oleh seorang yang salih, itu harta yang akan mendatangkan kenikmatan. Selain itu, kenyamanan palsu. Antum ini bisa dihitung ibu kota enggak ya? Masih bisa dihitung ibu kota ini. Sangat dekat dengan Jakarta kan? Coba tanya orang-orang yang sibuk dengan maksiatnya sekarang taubat. Coba tanya bagaimana kehidupan mereka di masa maksiat yang dulu kita pandang hidup itu nyaman, terkenal, kaya raya, dan semua orang tahu siapa dia, dielu-elukan, disebut-sebut namanya, dapat kemuliaan di tengah-tengah manusia. Tapi di atas apa? Kalau antum satu saat bertemu dengan orang yang seperti yang sudah taubat tadi ya, yang sudah taubat, dulu kan gambarannya riang terus gitu. Gambarannya itu ceria terus, ketawa terus, nyaman terus hidupnya, bergelimang harta, bergelimang kelamuran dunia, bergelimang dengan mobil-mobil mewah, bergelimang dengan tidak perlu disebut lagi. Seolah-olah orang memandangnya ini oh, bahagia luar biasa. Tapi mana kebahagiaan? Yang ada menjerit. Yang ada mereka itu mengeluhkan kesempitan hidup. Karena yang mendatangkan kesempitan hidup itu maksiat itu sendiri. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, dan Allah ketika menyampaikan ini mengajak logika berpikir kita untuk berpikir benar, berpikir seperti yang Allah inginkan. Terdapat dalam surat Sad ayat yang ke-28. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أم نجعل المتقين الفجار؟ Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang durjana? Apakah mungkin ini orang-orang yang beriman dijadikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan? Orang-orang yang taat disamakan Allah dengan orang-orang yang bejat? Itu tidak akan mungkin, mustahil di dunia dan di akhirat. Pasti Allah membedakan orang yang bertakwa dan beriman beramal saleh dengan orang yang berbuat aneka ragam hal-hal yang merusak dan berbuat aneka ragam hal-hal yang dia maksiat. Pasti tidak sama. Pasti tidak akan sama. Jangan kira bahwa dosa dan maksiat melalui harta yang ada, melalui ketenaran yang ada, melalui media yang ada, melalui negara-negara, itu akan memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia sementara orang yang taat hidup dalam penderitaan, ketaatan. Tidak mungkin. Ini orang yang dicintai Allah, pasti Allah berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ini orang yang dibenci oleh Allah, pasti Allah berikan kepada yang kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin orang yang Allah cintai, Allah jadikan hidupnya sengsara karena taat. Tidak mungkin. Lalu orang yang penuh dengan kemaksiatan, Allah hidupkan hidupnya damai-damai, nyaman-nyaman, bahagia-bahagia, happy-happy, seperti gambaran banyak orang sekarang. Nggak mungkin. Ini musuh Allah. Walau terlihat di atas kekayaan, walau terlihat di atas pangkat dan jabatan, musuh Allah, pasti Allah hinakan dunia dan akhirat. Bagaimana Allah yang memperlakukan mereka? Dan jangan kita tertipu dengan harta mereka, jangan tertipu dengan pangkat dan jabatan mereka, jangan tertipu dengan aneka ragam tipuan-tipuan itu. Dan zaman sekarang tipuan itu semakin nyata ketika dunia informasi begitu dekat dengan kehidupan kita. Tawa dan canda mereka di atas maksiat itu bukanlah kenikmatan. Tanda dan cawa mereka di atas maksiat itu bukanlah kenyamanan. Itu adalah bencana dan tetap. Hal yang sama Allah katakan dalam surat Al-Jathiyah ayat 21. Am hasiba alladhina jitarahu sayyiati an naj'alahum alladhina amanu wa 'amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang selalu berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang buruk, berbuat aneka ragam yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah, apakah mereka mengira kami akan jadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal saleh baik di dunia dalam kehidupan atau setelah kematian? Apakah akan sama? No, tidak. Sama umur, alangkah buruknya apa yang mereka putuskan, alangkah buruknya hasil kesimpulan kalau Allah samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang rajin berbuat maksiat. Alangkah buruknya keputusan kalian, alangkah buruknya hasil keputusan kalian, alangkah buruknya apa yang kalian perkirakan kalau Allah sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang rajin berbuat maksiat. Enggak mungkin. Jawabannya dalam surah Al-Infitar yang tadi kita sampaikan, innal abrara lafi na'im, orang-orang yang hidup di atas ketaatan, hidup di atas kenikmatan dunia dan akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, kedurjanaan, hidup dalam kobaran api, tidak nyaman di dunia dan di akhirat.
Begitu kata para ulama. Bahwa airnya tidak berkabur hanya di akhirat, tapi berkabur juga di dunia. Oleh karena itu, kita dilarang oleh Allah takjub dengan harta orang-orang kufar. Dilarang oleh Allah, jangan takjub dengan harta mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat 55, fala tu'jibka amwalu, jangan sampai harta mereka membuat engkau takjub. Jangan sampai harta mereka membuat engkau wala auladu, jangan sampai anak keturunan mereka yang membela mereka itu membuat engkau takjub. Ya, jangan tertipu dengan banyaknya harta mereka. Ada apa wahai Rob dengan ayat berikutnya? Hal yang sangat mencengangkan, namun ini adalah qawluhu wa qawluhu haq. Ini adalah firman Allah, dan firman Allah semuanya kebenaran yang pasti. Kenapa kita tidak perlu takjub dengan harta orang kufar? Kenapa kita tidak perlu takjub dengan orang kufar yang punya anak dan membelanya di sana-sini? Kenapa tidak perlu takjub dengan harta mereka itu? Karena innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang Allah ingin dan Allah berikan mereka harta banyak itu karena Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia. Coba lihat, ada yang lebih tegas daripada ini? Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah ingin mengadab mereka dengan anak mereka itu. Justru harta dari maksiat anak, bukan kenyamanan, bukan kenikmatan. Justru anak kalau tidak dididik soleh kepada Allah menjadi bencana. Orang tuanya akan ternyata dengan anaknya yang tidak soleh. Anak yang dididik untuk tidak di atas ketaatan. Harta yang tidak dihasilkan dari hal yang halal dan dibelanjakan bukan di atas yang halal, itu bencana untuk yang punya harta. Bukan kenyamanan. Salah, palsu itu. Batil itu. Coba lihat, Allah tegas mengatakan, jangan takjub harta mereka yang banyak, kami ingin mengatap mereka dengan harta itu. Bagaimana cara Allah mengatap? Allah yang mengatap. Seharusnya di negeri-negeri kufar, di mana maksiat merajalela, mereka tidak kenal Allah, tidak kenal akhirat, tidak kenal Rasul, tidak tercinta, tidak kenal Al-Quran Al-Karim, tidak kenal kecuali hanya dunia dan hartanya, dan harta melimpah ruah di sana, dan maksiat dilegalkan selegal-legalnya, harusnya bahagia. Tapi bukti nyata, di sana paling banyak orang bunuh diri, dan bunuh diri itu merupakan salah satu indikasi manusia-manusia yang hidup penuh dengan kesengsaraan. Penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan hal yang tidak nyaman, penuh dengan hal yang frustasi, penuh dengan hal yang membuat mereka teraniaya gitu. Akhirnya, karena tidak beriman, sudah mati lebih baik daripada hidup dengan cara yang seperti ini. Setelah mati, tambah parah. Karena tidak beriman. Maka masyarakat muslimin, harta ini di dalam agama kita, kaya itu bukan kaya banyak harta, banyak duit, banyak harta, bukan itu kaya dalam agama kita. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil al, bukanlah kaya itu engkau punya banyak harta, bukan. Innamal ghina ghina nafs, kaya sebenarnya itu kaya jiwa. Allah
di dalam hati itu kaya yang sebenarnya. Jiwa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa rindu dengan apa yang Allah berikan, merasa apa yang Allah berikan kepadanya sudah cukup untuk dia, bahkan lebih daripada yang dia butuhkan. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Laisa minna kata Allah, bukanlah gina. Kaya itu adalah punya banyak hal. Di dalam hadis lain, lewat Imam Tirmidzi, Nabi bicara tentang kenikmatan dunia. Apa itu kenikmatan dunia? Ternyata bukanlah tentang kekayaan. Ternyata bukan juga kenikmatan dan jabatan tinggi. Bukan itu kekayaan dunia. Kenikmatan dunia bukan itu, kata Nabi. Dengar, ada tiga kata Nabi kenikmatan dunia. Kalau tiga-tiga yang berkumpul, berkumpul untuknya kenikmatan dunia dari segala penjuru. Ternyata ketiga-tiganya bukan harta, bukan jabatan dan takhta. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih." Siapa di antara kalian yang di pagi hari sehat jasmaninya? Aminan fi sirbihi, aman dia di tempat dia beraktivitas. Kalau di rumah, rumahnya aman. Kalau di kantor, kantornya aman. Kalau dia sedang di tempat usaha, tempat usahanya aman. Sedang di jalan, perjalanannya aman. Tiga, wajidan puta yaumih, ada makanan dia untuk hari itu. Dia bisa sudah punya makanan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafi liha. Orang yang terpenuhi kepadanya tiga hal ini, maka telah terkumpul untuknya kenikmatan-kenikmatan dunia dari segala penjurunya. Satu apa? Kesehatan pada jasmani, berarti sedang sehat. Itulah dia kenikmatan dunia yang luar biasa itu. Jasmani sedang. Tak ada rasa nikmat. Jet pribadi, gak ada rasa nikmatnya. Terbang pakai jet pribadi kalau sedang sakit gigi. Gak ada rasa nikmatnya. Mobil mewah, semewah apapun, gak ada rasa nikmatnya. Kamar semewah apapun, kasur serempuk apapun, harta sebanyak apapun, nikmatnya. Oh, gigi lagi? Itu baru sakit gigi loh. Kenapa nikmat coba? Hilang seluruh kenikmatan dunia.

apapun sebabnya, apapun harta, kalau hidup penuh dengan rasa takut, hancur kenikmatan dunia semuanya. Kekaya apapun Anda, kalau kantor sedang diperiksa KPK, apalagi ada data-data yang disembunyikan dan laptop sudah disita menjadi barang bukti, hilang seluruh harta yang banyak itu, hilang seluruh nikmat harta, limpah ruah, hilang seluruh pangkat dan jabatan, hilang seluruh walau sehat walau afiat seperti apapun jasmaninya, wajidan uta yaumi, ada makanan tapi untuk hari itu, untuk hari itu saja, karena hari esok, hari esok lagi ada makanan, dia mendapatkan makanan. Dan stok makanannya untuk hari itu, dia punya kemampuan untuk bisa makan makanan untuk hari itu, hari esok untuk hari esok. Tiga ini terkumpul dalam diri seorang insan, maka nama izatlah dunia dihadirkan, maka kumpul untuk yang kenikmatan dunia dari seluruh penjurunya. Ternyata kenikmatan dunia timbul intinya pada tiga poin ini. Itu cara pandang Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul ingin kita begitu memandang dunia ini, bukan harta, bukan tanya, bukan kemewahan harta, kemewahan kendaraan, kemewahan rumah. Wallah tidur itu ya tidur. Tidur itu ya tidur, di mana saja dengan fasilitas apapun. Kalau sudah tidur ya tidur. Lebih nikmat orang di atas, di atas apa namanya, alas yang sangat kasar tapi tertidur, dibanding yang di atas kasur yang ratusan juta tapi sedang tidak bisa tidur. Lebih nikmat yang dapat tidurnya itu. Kalau tidur di mana, kalau sudah tidur, nikmat itu tidurnya itu, bukan sarana untuk tidur, bukan. Tidurnya itu yang nikmat luar biasa. Dan beberapa kali kita bertemu dengan orang yang tidak tidur, tidak bisa tidur, sulit tidur. Itu nggak ada orang miskin, orang kaya semua. Serius, karena beberapa kali kita bertemu, karena dia ngeluh kepada kita tidur. Kalau tidur itu saya harus minum pil, minum dulu baru. Itu bukan tidur, man. Itu tewas. Ini antara tidur dengan tewas. Dan semuanya gak ada orang miskin. Beberapa orang, mungkin antum kenal juga orang-orang yang gak bisa tidur itu, dapat penyakit gak bisa tidur. Kenapa? Sibuk memikirkan harta, sibuk memikirkan karyawan, sibuk memikirkan cabang kantor, kantor cabang, sibuk memikirkan gak tahu lagi apa yang dia pikir. Allah cabut darinya nikmat tidur sampai gak bisa tidur. Resah, gelisah. Salah satu di antaranya sedang di atas pesawat berangkat pergi haji tahun 2000 sekian. Di atas pesawat itu dia mengaku, saya tidak bisa tidur. Saya kalau tidur itu harus pakai buat tidur, minum dulu baru bisa tidur. Terus sekian lama. Ya, anak katakan mudah-mudahan dengan haji ini antum nanti di Mina lagi panas-panasnya, kita lagi susah tidur, dia ngorok. Dia yang di atas pesawat berangkat dari Indonesia tadi, yang ngaku gak bisa tidur kemana itu. Alhamdulillah di Mina panas gitu. Tahu kita bagaimana Mina kalau panas, AC-nya, AC angin yang kadang sampai kadang juga. Kita lagi susah tidur nih, dia di samping kita lagi diskusi dengan yang lain, samping kita dengar. Alhamdulillah kita nanya, masya Allah, udah mulai tenang jiwanya, tenang jiwanya. Kenapa? Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang hidup taat kepada Allah, hidup dalam kenikmatan, sampai tidurnya pun Allah buat nyaman.
maka salah

0: menilai harta adalah janjian, janji ke kenyamanan dunia. Enggak, di situ itu janji palsu, kenyamanan palsu. Kenyamanan, kebahagiaan dunia tidak dijanjikan oleh harta. Lihat Rasul kita, beliau adalah manusia yang paling bahagia. Tapi lihat fasilitas hidup beliau. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimah. Kesimpulan akhir dari bahasan anak ini adalah, apa yang membuat kita sukses di akhirat, nyaman di akhirat, beruntung di akhirat, dapat kehidupan yang baik di akhirat, itulah dia kenyamanan, kesuksesan, keberuntungan di dunia. Dan apa yang akan membuat kita sengsara di akhirat, membuat kita menderita di akhirat, membuat hidup itu penuh dengan kesengsaraan akhirat, itu yang akan membuat kesengsaraan dunia. Allah akan memperlakukan orang yang beriman dan beramal saleh sama di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan hidupnya. Akhirnya, antum punya kenalan di komplek ini banyak. Kalau ada di komplek itu, antum tahu suami istri itu kalau bertengkar selalu bertengkar, antum pasti tahu itu jarak ke masjid ini. Mesti jauh dari pengajian. Mesti orang yang ya kurang kenal kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari pengajian, jauh daripada bicara. Ini itu sempit. Hidup istri yang sempit, di samping suami yang sempit, bertengkar. Kesempitan letaknya di mana? Bukan di rumah, di sini. Di dalam dada ini. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada ketaatan kepada menghambakan dirinya kepada, bukan zikir dalam makna zikir lisan saja, tapi taat segala macam ketaatan, pada enggak mau menjadi hamba, enggak mau beribadah, tidak mau hadir pengajian, jauh dari masjid, jauh daripada ilmu agama, jauh daripada urusan akhirat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan wujudkan untuknya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang sengsara, walau penuh harta. Sekitar tahun 2008, salah seorang pejabat penting Provinsi Riau, tidak boleh menyebutkan namanya, datang kepada anak, minta bertemu, sambil diajak makan siang waktu itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, saya tahu siapa saya, karir dan jabatan saya di Provinsi Riau, di dunia pendidikan. Gak ada orang di Riau, seluruh Riau ini yang di dunia pendidikan yang tidak kenal saya. Saya dapat penghargaan dari sana sini, dapat lencana dari Bapak Presiden Soeharto berapa kali, dari Bapak Presiden berapa kali terkenal, pernah di Provinsi Riau. Namun ini pertama kali hidup saya mengakui, jujur mengakui, Ustaz, bahwa sudah rasanya sudah 25 tahun hidup, terakhir hidup saya ini, saya tak tahu apa yang bahagia. Sudah, ini pertama," kata beliau, "ini pertama dalam hidup saya mengakui. Saya mengucapkan kata-kata pengakuan, bahwa sudah 25 tahun saya hidup, 25 tahun saya tidak merasakan dan tidak tahu apa yang bahagia. Hidup saya jauh dari yang namanya bahagia. Tapi kalau pangkat dan jabatan, kalau penghargaan ini segala macam, nama besar dan semacamnya, sudah saya hasilkan, tapi 25 tahun terakhir hidup saya tidak pernah mengecam apa yang namanya bahagia. Pengakuan. Orang tertipu. Wow, bapak itu. Pergi kita ke rumahnya, Masya Allah, lumayan gedung rumahnya. Mobil beberapa buah parkir di rumah itu. Tapi lihat pengakuannya. Maka kita mulai berikan harap. Sepertinya mendekat kepada agama Allah adalah solusi bapak. Ya betul Ustaz. Makanya Ustaz saya panggil. Saya minta diarahkan. Persis seperti ini. Apa yang Allah katakan mustahil Ustaz? Mereka akan sengsara hidupnya kalau jauh daripada. Di antara kita pernah umroh dan pernah haji. Di antara kita pasti pernah umroh, pernah haji. Kenapa di kita lebih tenang di sana dibanding di sini? Hati kita lebih nyaman dan bahagia di sana dibanding di sini. Perasaan kita lebih damai di sana dibanding di sini. Karena ibadah kita lebih banyak di sana dibanding di sini. Itu dia jawabannya. Di sana coba lihat. Masjid, Quran, tawaf, infak, sedekah, makannya hanya untuk support ke masjid, tidurnya juga hanya untuk support bisa tahajud, ya kan? Kalau hal yang seperti itu bisa dilakukan di sini, hal yang sangat didapat. Tapi karena ibadah kita super full di sana, maka ketenangan, ketentraman hidup pun di sana super full. Tak fullnya hari pun enggak. Banyak jemaah haji tanya, ya bos, ini pun udah gak sibuk hidup untuk Allah, hidup untuk taat, hidup dengan untuk ibadah. Sedih. Ibadah, taat, pulang, istirahat, makan sebentar, balik lagi ke masjid. Itu kerjaan kita. Kalau sudah di Mekah dan Madinah. Baca Quran, tahajud, zikir, infak, sedekah. Lisan terpelihara daripada maksiat, mata terpelihara daripada maksiat, harta terpelihara daripada melakukan untuk maksiat, wajar mendapatkan kenikmatan super hebat selama berada di Mekah. Karena ibadahnya pun super. Ini bapak-bapaknya pun sudah umroh dan haji, Ustaz kan? Lebih cepat ke masjidnya dibanding Ustaznya. Wajar kemudian kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Walau capek, walau lelah, malas dan saing. Tapi kenikmatan yang luar biasa. Karena itu semua ibarat dan kentang. Hal yang sama kalau terjadi maksiat, maka pun akan sengsara. Ini dia yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbagai ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal menjadikan kita hamba-hamba yang hidup untuk ketaatan. Karena dalam ketaatan itulah kedamaian dan ketenteraman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat yang keempat atau lima, kita lihat dalam surat Al-Fath ayat keempat kalau anda tidak khilaf. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan itulah dia kebahagiaan. Di mana Allah turunkan kedamaian itu, ketenteraman itu, kebahagiaan itu? Allah tidak turunkan di dalam rumah. Allah tidak turunkan di dalam kendaraan. Allah tidak turunkan di dalam serba fasilitas. Tidak. Allah turunkan di qulub, di dalam. Oleh karena itu, kebahagiaan tidak tergantung fasilitas. Karena kebahagiaan itu Allah letakkan di dalam, bukan di dalam sarana dan prasarana. Hati sembarang hati, tidak sembarang hati. Namun, hati mu'minina, hati yang mau menjadi hati yang beriman. mau menjadi orang-orang yang beriman, melakukan aneka ketaatan kepada Allah, aneka poin-poin keimanan kepada Allah, Allah akan turunkan di dalam hati itu apa? Ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Dan itu kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kebahagiaan yang ada di akhirat itu dia akan mendatangkan kebahagiaan di dunia. Kesengsaraan yang akan membawa seseorang sengsara di akhirat itu yang akan membawa sengsara di dunia. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah membimbing langkah kita, membimbing hidup kita untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah. Satu jam kita duduk di sini di rumah Allah mendengarkan sebagian Allah, sebagian ayat Allah dibacakan, sebagian hadis-hadis Nabi dibacakan, yang nyamannya hidup satu jam. Cobalah lihat kalau majlisnya majlis maksiat, nyaman sebentar kemudian sengsara lagi, hidup kosong, hidup hancur, hati resah dan gelisah. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas shirath. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
0: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'zkuru ni'matallahi alaikum.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.

besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

0: Dan karenanya, sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun.
1: Walahum alayya dhanbun fa'akhafu an yaqtulun.
0: Dan aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuh.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan.

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
2: Ya Allah.
1: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
1: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
5: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء

القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

0: Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi ringkus pelaku pengeroyokan maut di Pasir Koja. Pemprov Jabar bakal bantu sertifikasi halal gratis bagi UMKM. PT KAI kecam pengeroyokan petugas pintu perlintasan, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Jalan Pasir Koja Kota Bandung beberapa waktu lalu. Pelarian pelaku berinisial MT, 17 tahun selama 6 bulan, berakhir setelah ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok geng motor yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Saat ini, pelaku telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Kasus bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 29 Januari 2026 di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Korban berinisial MN mengalami serangan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga mengalami luka berat, dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
2: Untuk pelaku dari satu orang, dan kemarin alhamdulillah kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap salah satu pelaku yang terindikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian-kejadian di Kota Bandung.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya, prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
3: Selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah, sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses ke depan. Ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita, SD, SMP yang baru mendapatkan prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih. Kalau dari SD nih ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi non-akademik.
1: Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat yang belum bersertifikasi halal hingga saat ini masih relatif banyak. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu UMKM untuk mendapatkannya secara gratis. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap, upaya tersebut akan mempercepat UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim.
4: Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ke depan kita memberikan insentif bagi para pengusaha khususnya UMKM dalam mengurus sertifikat halal di Jawa Barat. Bahkan bila perlu kita nanti ke depan gratiskan. Biar semua betul-betul mereka bersertifikat halal ini dengan baik. Saya berharap ke depan kita permudah layanan-layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah sertifikat halal.
1: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mencatat ada sekitar 1,2 juta produk di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan, jumlah tersebut masih harus terus ditambah mengingat produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM sangat banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena pemerintah kabupaten, kota dan pelaku usaha didorong untuk segera memiliki sertifikasi halal sehingga hasil produknya sesuai standarisasi wisata ramah muslim.
5: Nah tentunya ini juga harus kita siapkan, diantaranya juga untuk mendukung muslim tourism itu adalah halal. Ada sekitar 1,2 juta produk makanan kita yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini perlu kita terus dorong bantuan atau dukungan dari kami, misalnya membantu UMKM untuk mensertifikasi halal.

0: terus ditingkatkan. Nah, ini yang saya kira untuk meyakinkan bahwa wisatawan akan, khususnya Muslim, akan merasa nyaman di sini. Begitu.
1: PT Kereta Api Indonesia menyatakan prihatin dan mengecam tindakan pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan sebidang. Aksi pengeroyokan terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 siang dialami petugas JPL 227 Lewigong Petak Jalan Karangsari, Cibatu, saat menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan KA Serayu yang akan melintas dan menegur seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Namun teguran direspon dengan tindakan pengeroyokan terhadap petugas, kemudian para pelaku melarikan diri. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. PT KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memproses para pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar Cahaya Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
4: عن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
6: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat yang lima waktu,
6: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
7: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
6: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
5: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
6: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
5: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya

0: يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: وهاي رب yang maha hidup، وهاي رب yang maha berdiri sendiri، tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: آيات من القرآن.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak. Al-yawma.

0: Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa Roja TV, sahabat Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah, pembahasan dalam kajian kitab fikih ibadah dari pembahasan kitab Matan Abu Suja yang dikenal juga dengan Al-Ghayah wa Taklib bersama Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala, langsung dari STDI Jember. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz, pembahasan dalam bab adab-adab buang hajat. Kita akan simak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kami juga memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita mulai kajian pembahasan di sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, juga nikmat iman dan Islam, serta tergeraknya hati kita untuk melanjutkan kembali amal soleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, ya, kajian fikih Syafi'i, kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala. Dan ini adalah sesi yang ke-6. Setelah pada sesi yang kelima kita telah mengkaji bersama dan menyelesaikan pembahasan sunnah-sunnah wudu, maka pada kesempatan kali ini di sesi yang ke-6 kita akan membahas tentang adab buang hajat atau adab qadha'il hajah. Buang hajat itu bisa berupa buang air besar dan bisa buang air kecil, bisa berupa buang air kecil. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita beberapa adab terkait dengannya. Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, Faslun wal istinja'u wajibun minal bawli wal ghaib. Pasal tentang adab buang hajat. Dan istinja itu wajib setelah kencing dan buang air besar. والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يتبع والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يتبعها بالماء. Dan afdalnya adalah istinja dengan batu kemudian diikuti dengan air. ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثه احجار ينقي بهن المحل. Dan boleh juga mencukupkan diri dengan air saja atau mencukupkan diri dengan 3 batu saja yang dengannya kita bisa membersihkan tempat kotoran. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima falma'u afdal. Dan kalau dia ingin mencukupkan diri dengan salah satu di antara keduanya, maka air lebih baik daripada 3 batu. Demikian Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala menjelaskan. Jadi ada istilah al-istinja. Al-istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari perut. Karena berasal dari kata an-najwu. Najwu artinya adalah kotoran yang keluar dari perut. Baik berupa tinja atau air seni atau kentut. Namun karena kentut tidak disifati sebagai najis oleh para ulama, maka yang harus dibersihkan adalah tinja dan air kencing atau air seni. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-istinja. Yang istilah lainnya adalah al-istitabah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, istinja kadang-kadang diganti dengan kata al-istitabah. Karena berasal dari kata thayyib, yaitu nyaman. Karena orang yang sudah istinja, berarti dia sudah merasakan kenyamanan. Jadi gangguan, rasa jorok, rasa kotor yang dirasakan itu sudah hilang. Maka dia merasakan nyaman, maka al-istinja juga disebut sebagai al-istitabah. Nah, kemudian istilah yang ketiga adalah al-istijmar, yaitu membersihkan kotoran dengan batu atau kerikil. Berasal dari kata al-jamrah atau al-jimar, yang maknanya adalah batu-batu kecil atau kerikil. Karenanya ada istilah melempar jumrah atau melempar jamrah. Karena yang dipakai untuk melempar adalah batu-batu kecil atau kerikil. Jadi kita mengenal ada istilah istinja, kemudian istitabah, dan istijmar. Bedanya adalah kalau istinja dan istitabah itu dipakai untuk menghilangkan kotoran dengan air ataupun dengan batu, mencakup air dan batu. Sedangkan istijmar itu khusus untuk membersihkan kotoran dengan menggunakan batu saja. Ini perbedaan antara ketiganya. Kadang-kadang kita memakai istilah istinja. Istinja itu sama dengan istitabah. Kadang-kadang kita memakai istijmar jika yang dipakai adalah kerikil atau batu atau benda-benda keras semacamnya, seperti tisu atau kayu. Ya, ini semuanya disebut sebagai istijmar. Adapun kalau yang dipakai adalah air, maka kita memakai istilah istinja atau istitabah. Dan kata istinja dan istitabah ini juga lebih umum, sehingga bisa juga dipakai untuk mana istijmar. Nah, baik. Karenanya di sini beliau mengatakan wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib dilakukan setelah orang kencing dan buang air besar. Nah, jadi karena kencing adalah najis, kemudian tinja juga adalah najis, maka saat keluar dua benda ini, yaitu air kencing dan tinja, maka wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan badannya dari kotoran itu. Kalau dia kencing, maka hendaknya dia segera membersihkan zakarnya atau anggota yang terkena air kencing tersebut dengan air atau dengan batu atau yang semacamnya. Demikian juga kalau dia selesai buang air besar, maka hendaknya membersihkan duburnya dari kotoran ini dengan air atau dengan batu, tisu, kayu, atau yang semacamnya. Dan ini hukumnya adalah wajib. Karena benda-benda tersebut adalah najis. Maksud saya, air kencing dan tinja adalah najis, maka wajib untuk dibersihkan. Wal afdal an yastanjiya bil ahjari thumma yudbi'aha bil ma. Dan yang lebih afdal adalah istinja dengan bebatuan, kemudian diikuti dengan air. Ini yang terbaik karena ini adalah menggabungkan dua hal yang sama-sama boleh. Sehingga dengan penggabungan dua hal yang sama-sama boleh itu, kebersihan menjadi lebih sempurna. Kita boleh untuk mencukupkan diri dengan air, boleh juga mencukupkan diri dengan batu. Tapi kalau kita menggabungkan antara keduanya, maka ini lebih afdal. Ya, dan ini yang disepakati oleh madhab fikih yang empat semuanya. Mereka semuanya bersepakat bahwasanya yang lebih afdal adalah menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Lebih dahulu dibersihkan dengan batu atau yang semacamnya, kemudian setelah itu diikuti dengan air. Mereka menjelaskan bahwasanya proses yang pertama yaitu istijmar, membersihkannya dengan batu atau kayu atau tisu, ini akan menghilangkan zat najis atau ainun najasah. Sedangkan air akan menghilangkan bekasnya. Ya, bekas yang masih ada, ya barangkali saat dibersihkan dengan batu atau dengan tisu, maka zatnya hilang tapi masih ada bekas di situ. Masih ada warnanya atau masih ada baunya. Maka ini yang akan bisa hilang dengan air. Sehingga menggabungkan antara batu dengan air akan menjadikan toharah ini lebih sempurna. Kebersihannya menjadi lebih sempurna. Nah, jadi menggabungkan antara istijmar, yaitu menghilangkan kotoran dengan batu, kemudian ditambah menghilangkan kotoran tersebut dengan air, ini adalah sesuatu yang afdal, ya, menurut madhab yang empat semuanya. Kenapa? Alasannya karena taharahnya menjadi lebih sempurna. Selanjutnya beliau mengatakan, وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى ثَلَثَةِ أَحْجَارٍ يُنْقِي بِهِنَّ الْمَحَلِ. Dan boleh baginya untuk mencukupkan diri dengan air saja. Nah, jadi kalau ingin mencukupkan dengan air saja, maka itu sudah cukup. Karena air itu adalah penghilang najis yang paling sempurna. Ya, air bisa menghilangkan najis secara lebih sempurna, tidak hanya zat najisnya saja. Tapi bekas-bekasnya juga bisa ikut hilang dengan air. Dan ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anaza fa yastanji bil ma. Dahulu Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam toilet. Maka saya dan seorang anak seumuran dengan saya membawakan untuk beliau wadah air dari kulit. Dan kami juga membawakan sebilah tongkat. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW istinja dengan air. Maka setelah beliau buang hajat, setelah beliau berak sallallahu alaihi wasallam, beliau membersihkan kotorannya dengan air. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istinja dengan air hukumnya boleh. Dan ini yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya mencukupkan diri dengan air sudah boleh. Tidak ada penyebutan Nabi Muhammad SAW menggabungkan antara batu dengan air. Atau dimulai dengan batu dulu kemudian disempurnakan dengan air. Tapi beliau langsung menggunakan air dalam proses pembersihan kotoran setelah beliau berak di suatu toilet. Nah, maka inilah dalil dari bolehnya mencukupkan diri dengan air. أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. Atau boleh juga mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu membersihkan kotoran dengan tiga batu, yang dengan tiga batu itu dia membersihkan tempat kotoran. Artinya kalau kita punya tiga batu paling tidak, tiga batu ini bisa benar-benar membersihkan kotoran yang ada dari tempat kotorannya, yaitu dubur kalau kita buang air besar, dan kubul atau kemaluan kalau kita buang air kecil. Maka berarti itu sudah cukup. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'ib فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَثَةِ أَحْجَارِ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, al-ghaid adalah tempat yang tersembunyi atau tempat yang lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya, maka tempat tersebut menjadi tersembunyi, dan kalau ada orang buang hajat di situ, maka dia tidak kelihatan. Inilah asal arti kata al-gha'id. Al-ghaid artinya adalah al-makanul mutmainu minal ardh, tempat yang rendah. Nah, dibandingkan dengan tempat-tempat di sekitarnya, sehingga kalau kita pergi buang hajat ke situ, maka kita tidak akan kelihatan. Jadi kalau seorang di antara kalian pergi ke ghaid, yaitu tempat buang hajat, maka hendaklah dia pergi dengan membawa 3 batu. Yang dengan 3 batu ini, dia akan membersihkan kotorannya. Karena sesungguhnya 3 batu ini cukup untuk dia. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya istijmar juga boleh. Ya, kita tidak harus menggunakan air. Ada opsi menggunakan batu. Bahkan boleh menggunakan batu meskipun air ada. Tapi air lebih afdol. Jadi kalau seorang di antara kita dalam keadaan punya air di rumah, tapi kemudian dia buang hajat, dan saat buang hajat dia mengandalkan 3 batu, maka hal tersebut sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. 3 batu itu cukup untuk dia. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini menunjukkan bolehnya mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu memakai 3 batu. Nah, tentunya batu adalah yang disebutkan dalam hadis ini, tapi para ulama sepakat bahwasanya istijmar ini tidak khusus untuk batu. Namanya memang istijmar, jamar itu artinya adalah batu-batu kecil atau kerikil. Tapi hukum ini juga berlaku untuk benda-benda suci yang keras, yang lain, seperti kertas, atau tisu, atau kayu, semuanya boleh dipakai untuk istijmar. Tapi minimal harus 3 kali, ya, 3 batu, atau 3 kali dalam arti 1 batu, tapi yang memiliki 3 ujung. 1 batu yang memiliki 3 pojok. Sehingga dengan masing-masing pojok itu kita membersihkan kotoran kita. Kalau tisu juga seperti itu, bisa 3 lembar tisu, atau bisa juga 1 lembar tisu, tapi kita menggunakan 3 sudutnya. Kalau kayu juga seperti itu, ini menunjukkan bahwasanya minimal itu harus 3 kali. Kalau kita istijmar. Nah, tentunya istijmar ini tidak bisa sebersih air. Tapi para ulama sepakat bahwasanya istijmar itu boleh. Dan ini merupakan rukhsah dalam Islam, ini merupakan keringanan dalam Islam. Jadi meskipun kotorannya tidak bersih sempurna, tapi apa yang tersisa itu dimaafkan. Ya, karena memang pembersihan yang sempurna tidak bisa terjadi kecuali dengan air. Maka ketika Nabi Muhammad SAW membolehkan istijmar, maka konsekuensinya adalah kalau ada sedikit bekas yang tersisa, maka itu dimaafkan. Jadi ini adalah konsekuensi dari bolehnya istijmar. Nah, jadi hadis Anas bin Malik menunjukkan bolehnya istinja dengan air, yaitu mencukupkan diri dengan air saja. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bolehnya mencukupkan diri dengan istijmar, yaitu dengan batu atau benda-benda keras yang lain yang suci. Dan yang terbaik, ya, menurut madhab yang 4 semuanya adalah menggabungkan antara keduanya. Dan beliau mengatakan, فَإِذَا أَرَدَ الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَأُ أَفْضَلُ. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah mengatakan, dan kalau seseorang ingin mencukupkan diri dengan salah satunya, maka air lebih baik. Kenapa? Karena air yang akan bisa membersihkan najis secara lebih sempurna. Karenanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya, yaitu di dalam masjid itu, terdapat pria-pria yang mencintai untuk bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Dalam masjid itu terdapat orang-orang yang menyukai untuk bersuci dengan di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang senang untuk bersuci dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, yang beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhihi al-ayah fi ahli Quba, ayat ini diturunkan pada konteks, ya, sebab nuzulnya adalah para penduduk Quba. Kanu yastanjuna bil ma, mereka dahulu biasa istinja dengan air, maka ayat ini turun untuk mereka, ayat ini turun kepada mereka. Fanazalat fihim hadhihi al-ayah, jadi ini menunjukkan bahwasanya membersihkan kotoran, ya, dengan air atau istinja itu hukumnya lebih baik daripada mencukupkan diri dengan bebatuan atau benda-benda yang keras saja. Selanjutnya Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala mengatakan, wa yastanibu istiqbal al-qiblah wa istidbaraha fi as-sahra, dan hendaknya seorang muslim menghindari untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika dia sedang buang hajat di gurun pasir. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya ketika seorang muslim buang hajat, maka dia dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya kalau dia buang hajatnya di shohra, di tempat yang terbuka, di gurun pasir atau di padang rumput atau yang semacamnya, di tempat-tempat yang terbuka. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi bawlin aw gha'id, walakin syarriqu aw gharribu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang di antara kalian buang air besar, maka hendaknya jangan kalian menghadap kiblat atau membelakanginya dengan kencing atau dengan buang air besar. Tapi menghadaplah ke barat atau menghadaplah ke timur. Sekali lagi, kalau seorang di antara kalian buang hajat, maka ya, sekali lagi, beliau mengatakan, kalau kalian buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya saat kencing atau buang air besar. Tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Nah, hadis ini konteksnya adalah penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah itu kiblat mereka berada di arah selatan, karena Mekah terletak di arah selatan kota Madinah. Jadi menghadap kiblat untuk konteks penduduk Madinah adalah menghadap ke selatan. Dan membelakangi kiblat untuk konteks penduduk Madinah adalah menghadap ke Syam, yaitu menghadap ke arah utara. Nah, keduanya dilarang. Jangan menghadap ke selatan, yaitu Mekah. Jangan menghadap ke utara, membelakangi Ka'bah, berarti menghadap ke arah Syam. Walakin syarriqu aw gharribu. Tapi hendaklah kalian menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Nah, sebagian ulama membawa hadis ini kepada kondisi ketika kita buang air besar atau kencing di tempat yang terbuka. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'dhi hajati, faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdhi hajatahu mustadbir al-qiblah mustaqbil asy-Syam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, suatu saat aku naik ke atas rumah Hafsah untuk sebagian keperluanku. Aku punya hajat, aku punya keperluan, maka aku harus naik ke rumahnya Hafsah. yaitu Hafsah bintu Umar, yang merupakan saudari dari Ibnu Umar dan merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Jadi saat buang hajat di rumahnya Hafsah ini, yaitu di dalam rumah, bukan di tempat terbuka, Nabi Muhammad SAW terlihat buang hajat dengan menghadap ke arah utara, yaitu ke arah Syam, dan membelakangi kiblat yang terletak di Mekah di sebelah selatan. Nah, maka hadis ini bagi sebagian ulama, termasuk para ulama mazhab Syafi'i, adalah dalil bahwasanya kondisi larangan menghadap kiblat atau membelakanginya itu berlaku kalau kita buang hajatnya di tempat yang terbuka. Adapun kalau kita buang hajatnya di tempat yang tertutup, maka tidak masalah kita membelakangi kiblat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis Ibnu Umar. Beliau melihat Nabi Muhammad SAW di rumah istri beliau Hafsah buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Maka hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berada di tempat yang tertutup atau di dalam rumah saat buang hajat, maka kita boleh untuk membelakangi kiblat. Adapun bolehnya kita menghadap kiblat saat kita berada di tempat yang tertutup saat buang hajat, maka dasarnya adalah hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an tustaqbal alqiblatu bi baulin fa ra'aytu qabla an yuqbad bi amin yastaqbiluha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita untuk menghadap kiblat saat kencing. Tapi kemudian aku melihat beliau sebelum wafat. Ya. Aku melihat beliau 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau menghadap ke arah kiblat. Jadi hadis Jabir bin Abdullah menunjukkan bolehnya seorang muslim untuk buang hajat dengan menghadap kiblat juga. Kapan? Kalau dia berada di tempat yang tertutup. Nah, jadi gabungan dari 3 hadis ini, yang pertama hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Jabir bin Abdullah, ini menunjukkan bahwasanya larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu adalah kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka. Adapun kalau kita berada di tempat yang tertutup saat buang hajat, maka hadis Abdullah bin Umar menunjukkan kita boleh untuk membelakangi kiblat. Dan kita juga boleh untuk menghadap kiblat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah. Nah, kalau bagi penduduk Madinah, menghadap kiblat artinya adalah menghadap ke selatan, dan membelakangi kiblat adalah mengarah ke utara, maka bagi kita warga Indonesia yang kiblatnya berada di arah barat, maka kita saat di tempat terbuka tidak boleh untuk menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah timur. Nah, tapi kita menghadap ke arah utara atau ke selatan. Ya, adapun kalau kita berada di tempat yang tertutup seperti di rumah kita, maka aturannya bisa lebih fleksibel, meskipun Masya Allah Alhamdulillah untuk kehati-hatian banyak umat Islam di Indonesia juga tetap ya, tidak menghadap kiblat atau tidak membelakanginya meskipun mereka sedang buang hajat di dalam rumah. Makanya Alhamdulillah kalau di negeri kita biasanya desain toilet itu dihadapkan ke arah selatan atau ke arah utara. Meskipun kita berada di dalam rumah kita, meskipun kita buang hajat di tempat yang tertutup, tapi ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian dan cara kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak bolehnya menghadap kiblat atau membelakanginya saat kita buang hajat ini berlaku dimanapun, berlaku di luar ruangan itu jelas ya, juga berlaku di dalam ruangan juga. Dan mereka menjadikan perbuatan Rasulullah SAW itu khusus untuk beliau saja. Nah, jadi ada dinamika, ada diskursus dan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Tapi yang dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, alhamdulillah, sudah sangat hati-hati dan merupakan bentuk cara keluar dari ikhtilaf para ulama kita ini, rahimahumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa yastanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakid. Kemudian juga hendaknya menghindari kencing dan buang air besar di air yang tidak mengalir. Nah, ketika ada air yang tidak mengalir, kemudian kita buang air kecil di situ, maka kalau seandainya airnya banyak, maka kita akan jijik. Apalagi kalau kita yang, apalagi kalau yang kita lakukan adalah buang air besar, maka ini lebih menjijikkan lagi. Maka alasan utamanya adalah karena kita akan jijik dengan air yang ada itu. Ada air tapi kok malah kita bermudah-mudah kencing di situ, apalagi buang air besar di situ. Nah, jadi di antara dalil larangan ini adalah dalil aqli, yaitu kita akan jijik dengan airnya. Nah, kemudian ada juga dalil naqli berupa hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakid. Jadi hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tidak mengalir. Air yang tergenang, air yang tidak mengalir, kita tidak boleh untuk kencing di situ. Jadi ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, kalau airnya banyak sehingga warnanya, baunya, rasanya tidak terpengaruh dengan masuknya air kencing itu, maka larangan ini hukumnya adalah makruh. Dan kalau airnya hanya sedikit sehingga kencing tersebut membuat air tersebut menjadi berubah salah satu sifatnya, baik rasa, warna ataupun baunya, maka larangan tersebut dibawa kepada makna haram. Jadi ada larangan dari Nabi Muhammad SAW berupa kencing di tempat yang tergenang. Ya, kencing di air yang tergenang atau air yang tidak mengalir. Bisa makruh, bisa haram. Haram kalau airnya sedikit, makruh kalau airnya banyak. Jadi kondisi minimalnya adalah makruh. Maka hendaknya kita juga berusaha untuk menghindarinya, terutama kita semuanya juga jijik dengan kondisi seperti itu. وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب. Dan juga hendaknya menghindari kencing dan buang air besar di bawah pohon yang berbuah, juga di jalan, kemudian di tempat orang berteduh, dan juga di lubang-lubang. Jadi ada juga larangan untuk buang air besar atau buang air kecil di tempat-tempat seperti ini, di bawah pohon yang berbuah, kemudian juga di jalan yang dilalui oleh orang-orang, kemudian az-zil, yaitu tempat yang biasa dipakai untuk berteduh, dan di lubang-lubang. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ittaqul la'anain. Hindarilah oleh kalian penyebab-penyebab laknat. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang menimbulkan laknat. Yani hindarilah perbuatan yang membuat orang melaknat kita. Ini makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa itu dua perkara yang membuat kami dilaknat? Jadi Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anain. Hindarilah oleh kalian dua perkara yang membuat kalian dilaknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa dua perkara yang membuat kami dilaknat itu? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. yaitu orang-orang yang buang hajat di jalannya manusia atau di tempat mereka berteduh. Yang kita bisa bayangkan ya, ada orang-orang yang jalan, mereka punya suatu jalan, mereka nyaman berjalan-jalan di situ, kemudian ada orang yang kencang di situ sehingga baunya pesing. Atau mereka buang air besar di situ, dan ini lebih parah lagi. Ada bau, kemudian juga ada kotoran yang tidak nyaman ketika diinjak. Ini akan membuat mereka marah, mereka merasa terganggu, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mendoakan kita dengan keburukan, bahkan melaknat kita. Maka buang air kecil atau buang air besar di jalan manusia, ya, di jalan, di jalanan, ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga hal yang sama berlaku untuk tempat mereka berteduh. Di bawah pohon, secara umum, terutama juga di bawah pohon yang berbuah. Nah, termasuk juga dalam hal ini bisa kita kiaskan yang semakna adalah lapangan olahraga, ya, tempat jogging, ya, tempat orang biasa bertemu, ya, pusat kota, atau mungkin fasilitas-fasilitas umum di desa-desa, kemudian juga pasar. Ini semuanya memiliki hukum yang sama. Kita tidak boleh untuk sembarangan buang air kecil ataupun buang air besar, dan ini adalah salah satu bentuk keindahan Islam yang harus diperhatikan oleh umatnya. Adapun larangan untuk buang air besar atau buang air kecil di lubang-lubang, dasarnya ada hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu, qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Jadi al-juhr adalah lubang atau sarang, ya, bisa sarang dhab, ya, bisa sarang tikus, ya, bisa sarang jangkrik, ya, bisa sarang ular dan lain sebagainya. Semua sarang-sarang atau lubang-lubang ini kita dilarang untuk kencing di situ. Dan para ulama menjelaskan alasannya karena bisa jadi di lubang-lubang itu ada binatang yang membahayakan. Seperti kalajengking atau ular yang kalau terganggu, mereka bisa menyerang kita. Maka kita yang terkena bahayanya. Atau bisa jadi di lubang-lubang itu ada binatang-binatang yang lemah. Yang kalau kita kencing di situ, kemudian kita buang atau kita buang air besar di situ, maka bisa jadi itu akan membunuh, ya, binatang-binatang kecil yang ada di situ. Nah, karenanya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk kencing atau buang air besar di lubang-lubang yang biasa ditempati oleh binatang-binatang ini. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya alasannya adalah karena tempat tersebut adalah tempat yang biasa dipakai tempat tinggal oleh bangsa jin. Ya, ini juga bisa menjadi alasan lain, ya, kita terganggu oleh, kita diganggu atau kita diserang oleh bangsa jin, atau kita bisa kerasukan. Ini juga adalah alasan ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i dari Qatadah, boleh mengatakan innaha masakinul jin, lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Baik, selanjutnya beliau mengatakan wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaib. Dan hendaknya janganlah seorang muslim berbicara saat kencing dan buang air besar. Nah, jadi ngobrol, ya, saat kencing atau saat buang air besar ini bukanlah akhlaknya orang-orang terhormat. Nah, kami pernah mendengar dari guru kita, Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili, hafizahullah ta'ala, bahwasanya ngobrol saat buang air besar atau buang air kecil, itu laisa min suni'i ahli al-hay'ah. Ini bukan akhlaknya atau perangainya orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang terhormat, ya, tidak ngobrol saat buang air besar atau buang air kecil. Dan ada juga dasarnya dari contoh atau dari teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat, ya sebagaimana ya baik, sebagaimana riwayat Muslim, saya ulangi ya, bahwasanya larangan untuk ya bahwasanya larangan untuk berbicara saat kita kencing atau buang air besar itu juga ada dalam khazanah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fa sallama alaihi fa lam yurudd alaihi. Suatu ketika seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang kencing, maka orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam orang tersebut. Ya, hadis ini dipakai berdalil oleh sebagian ulama bahwasanya ketika kita sedang kencing atau kita sedang buang air besar, maka kita tidak selayaknya berbicara, bahkan menjawab salam sekalipun. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya kita menghindari untuk ngobrol, ya untuk berbincang-bincang ya saat kita sedang buang air kecil atau buang air besar. Seorang muslim harus menjaga wibawanya. Ya kalau barangkali anak-anak masih ada yang melakukan seperti itu, maka orang dewasa di antara umat Islam hendaknya menjaga wibawa. Tidak ngobrol, apalagi teriak-teriak ya kepada orang yang sedang buang air di toilet samping kita misalnya. Kita harus menjaga wibawa kita, kita menjaga akhlak kita, ya, sehingga kita tidak jatuh pada perbuatan orang-orang yang ngawur, ya, orang-orang yang tidak memperhatikan akhlak dan berbuat seenaknya. Jadi inilah alasan kenapa kita dilarang untuk berbicara saat sedang kencing atau sedang buang air besar, ya, kecuali kalau ada hajat tentunya. Kalau kita mungkin minta diantarkan gayung misalnya karena pas gayungnya nggak ada, atau minta tolong agar kran air dibuka karena airnya habis misalnya, maka ini menjadikan berbicara karena hajat itu hukumnya adalah boleh. Dan berbicara dalam kondisi kencing atau buang air besar ini hukumnya makruh ya menurut para fuqaha kita. Dan yang terakhir beliau mengatakan di sini, wala yastaqbilu syams wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan tidak boleh juga untuk menghadap matahari atau bulan atau membelakangi keduanya. Ya, tidak boleh menghadap matahari dan rembulan atau membelakangi keduanya dalam kondisi kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini adalah larangan yang terakhir dalam bab ini yang disebutkan oleh Abu Syuja' al-Aswani rahimahullahu taala. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya menjelaskan bahwasanya hadis yang dipakai untuk landasan larangan ini adalah hadis yang lemah. Bahkan itu merupakan hadis yang batil. Dan bahwasanya yang sahih, yang masyhur adalah makruhnya kencing atau buang air besar dengan menghadap matahari atau rembulan, dan tidak ada kemakruhan, ya tidak makruh untuk kencing atau buang air besar, tidak makruh untuk kencing atau buang air besar dengan membelakangi matahari atau rembulan. Jadi yang makruh dalam mazhab Syafi'i adalah menghadap ke arah matahari atau rembulan saja. Dan itu pun dasarnya sebagaimana disebutkan di sini, hadisnya adalah hadis yang lemah, dhaif, bahkan hadis yang batil. Dan penulis syarah ya, atau ta'liq untuk kitab ini menyebutkan bahwasanya yang sahih ya justru adalah hendaknya seorang muslim itu memperhatikan sebagian adab yang tidak disebutkan di sini, yaitu misalnya membaca zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita masuk ke dalam toilet. di mana kita disunahkan untuk membaca zikir bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan nama Allah, sungguh aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki maupun dari setan perempuan. Ini maknanya, dan kita disunahkan juga untuk mendahulukan kaki kiri saat masuk ke dalam toilet. Sebaliknya saat kita keluar, maka sunnahnya adalah kita mendahulukan kaki kanan. Ya, ini adalah sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita perhatikan. Ya, bahkan dalam qadha'ul hajah pun ada adabnya seperti ini. Kita bisa mendapatkan pahala dengan mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mempraktekannya bahkan di toilet, ya, kamar mandi rumah kita ada adabnya. Nah, jadi saat kita keluar dari toilet, maka sunnahnya adalah mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan ghufranak. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dan memberikan aku keselamatan. Nah, ini adalah zikir yang masyhur ya di kitab-kitab mazhab. Namun tambahan alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani ini menurut para muhaddisin hadisnya adalah lemah. Bahkan sebagian ulama hadis menyebutkan lemah dengan kesepakatan para ulama semuanya. Maka kita bisa mencukupkan diri dengan awalnya saja mengucapkan ghufranak. Adapun ghufranak ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan tambahannya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani, ini yang dilemahkan oleh para ulama hadis. Dan inilah beberapa adab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala dalam karya beliau Matnul Ghayah wa Taqrib, dan ini menunjukkan keindahan Islam dan kesempurnaannya di mana kita diajarkan segala hal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan termasuk adab qadha'ul hajah. Maka disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata kepada para sahabat, "Allamakum rasulukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Rasul kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian termasuk adab buang hajat. Maka mereka memaksudkan dengan obrolan itu adalah untuk istihza, menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat menjadikannya sebagai sebuah kebanggaan. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami segala sesuatu bahkan tentang adab buang hajat. Karena agama yang sampai mengajarkan adab buang hajat, maka perkara-perkara yang lebih besar tentunya juga diatur dan tidak dilupakan. Kalau masalah buang hajat saja diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka urusan yang lebih penting, ya, tentang mengurus rumah tangga, berbisnis, ya, mengurus negara, maka tentunya ini semuanya jelas lebih diperhatikan lagi oleh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah atas nikmat hidayah kepada agama yang indah dan sempurna ini, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak bersyukur. Kemudian termotivasi untuk semakin mendalami agama yang agung ini, dan kita bisa meninggal dalam keadaan mempertahankan Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

0: Baik, kita angkat terlebih dahulu untuk telepon. Silahkan. Halo. Ya, assalamualaikum. Silahkan, akhir sudah masuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Kadan dari Cianjur.
0: Baik, Bapak Kadan, pertanyaannya silakan.
1: Ya. Ada keyakinan dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang, Ustaz. Kalau misalkan kita berwudu itu tidak boleh bicara, Ustaz. Kalau kita bicara di tengah-tengah wudu, maka kebiasaannya itu diulang lagi dari awal gitu, Ustaz. Apakah ada ulama yang berpendapat seperti itu, Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Kadan di Cianjur. Kita akan simak jawabannya. Baik, Pak Impas, silakan, Ustaz.
2: Ya, baik. Ya, jadi, menurut para ulama kita tidak ada hadis yang sahih atau ayat yang berbicara tentang larangan untuk berbicara saat kita berwudu. Jadi tidak ada dalil yang kuat yang mendasari hal itu. Namun seperti yang saya nukil tadi ya, bahwasanya ngobrol ya saat kita sedang berwudu ya, ini juga bukan perbuatan atau kebiasaan orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang berwibawa, ya, tidak melakukan hal itu. Ya, maka tidak ada larangan yang mendasarinya, ya, maka hukumnya adalah boleh. Tapi memperbanyak hal tersebut juga bukan merupakan satu hal yang bagus ya dilakukan oleh seorang muslim. Maka hendaknya hal tersebut dilakukan kalau ada keperluan saja. Kalau mungkin barangkali kita tergesa-gesa, ya kemudian nggak ada waktu untuk membicarakan satu poin tertentu kecuali saat kita sedang berwudu misalnya dengan orang yang di samping kita, maka tidak masalah kita melakukannya. Adapun kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka hendaknya kita tidak ya, ngobrol saat kita sedang berwudu. Ya, kenapa? Karena itu bukan kebiasaan orang-orang yang berwibawa atau orang-orang yang terpandang. Nah, jadi untuk larangannya tidak ada hadis sahih yang melarang hal tersebut. Demikian Pak Kadan di Cianjur.
0: Nah, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Kadan, barakallahu fiik. Baik, kita akan terima penelpon yang kedua yang sudah kembali masuk. Ya, silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
3: Hambana di Sumatera Barat.
0: Silakan Pak, pertanyaannya.
3: Nah, gini Ustaz, orang-orang yang pakai pempes, baik orang sakit di rumah sakit atau orang yang dalam perjalanan naik pesawat singkat, bagaimana cara istinjaknya Ustaz? Sekarang dalam satu pempes itu buang air kecil mungkin ada 4 kali, 3 kali dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara istinjak mereka? Atau dibolehkan dia pipis berkali-kali di pempes itu? Yang kedua, mana tahunya Ibnu Umar dalam hadis-hadisnya, kok tahu dia Nabi menghadap ke sana, menghadap ke sini. Tapi itu Nabi malu kalau dilihat Ustaz. Bagaimana kok bisa terlihat oleh beliau cara buang air Nabi?
0: Baik, Bapak.
3: Nah, demikian Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
2: Diulangi Pak, mohon maaf Pak. Bisa diulangi pertanyaannya, Bapak di Sumatera Barat?
0: Baik, kami akan sampaikan Ustaz, ada poin yang pertama. Ya, yang pertama terkait dengan seseorang yang memakai pampers Ustaz ketika sakit atau dalam perjalanan panjang. Yang kedua, bagaimana Ibnu Umar mengetahui posisi Rasulullah SAW ketika beristinja. Demikian.
2: Oke, ya, baik. Ya, jadi yang pertama tentang memakai popok ya, atau diapers ya. Sayangnya ini sekarang di negeri kita ada satu merek yang mungkin pelopor ya, sehingga orang-orang menyebutnya Pampers ya. Padahal ini adalah merek ya, dan kata jenisnya adalah diapers atau popok ya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim yang memakai diapers ya ketika dalam perjalanan panjang, yaitu memakai popok, maka hukum-hukum yang terkait dengan toharoh dalam hal ini

0: secara khusus adalah izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis tetap berlaku. Nah, jadi kalau dia memakai popok, kemudian dia kencing, maka saat dia akan sholat atau melakukan ibadah yang disyaratkan harus suci pada badan, pakaian, dan tempat, maka dia harus memastikan bahwasanya najis yang ada sudah dihilangkan. Nah, jadi ketika misalnya di atas pesawat dia akan mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jama' dan qasar misalnya, maka dia harus melepas popoknya dulu. Kalau memang popok atau diapers ini ada najisnya. Nah, demikian juga kalau dia akan tawaf misalnya, tawaf juga disyaratkan harus suci menurut pendapat jumhurul ulama. Maka dia juga harus membersihkan dahulu badannya dari segala najis, termasuk melepaskan diapers atau popok ini. Nah, jadi hukumnya sama berlaku. Ya. Dia harus membersihkannya, dan ketika akan melakukan hal-hal yang dia harus dalam kondisi suci seperti sholat atau tawaf. Nah, kecuali kalau dia memiliki salasul baul, ya, kalau dia memiliki salasul baul adalah kencing yang terus-menerus keluar. Kondisi tidak normal, dia dalam kondisi sakit. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka dia mencukupkan diri dengan membersihkan popok saat masuk waktu sholat. Di atas pesawat kalau waktunya dia sholat maghrib dan isya misalnya, ketika masuk waktu maghrib dia bersihkan. Ya, dibersihkan itu semuanya. Nah, kemudian setelah itu dia berwudu. Nah, dan boleh memakai popoknya saat dia sholat. Nah, kalau kemudian saat sholat masih keluar kencing, maka dia tetap melanjutkan sholatnya dan wudhu serta sholatnya tetap sah. Itu adalah kondisi hajat, yaitu bahkan kondisi darurat karena sakit. Adapun kalau kita tidak mengalami salasul baul seperti ini, tidak mengalami sakit beser yang luar biasa, maka hukum-hukum thaharah serta hukum izalatun najasah itu masih tetap berlaku. Nah, adapun kalau ada orang yang dihadapkan pada waktu yang akan habis. Nah, sementara misalnya dia tidak memiliki pakaian yang suci. Ya, dia tidak bisa mengganti pakaiannya. Ya, dia mau enggak mau harus sholat dengan kondisi najis tersebut. Ya, sementara waktunya sudah mau habis. Sholatnya tidak bisa dijamak dengan sholat yang setelahnya. Misalnya ketika kita sudah berada di ujung sore, sebentar lagi maghrib. Nah, maka dalam kondisi seperti ini para ulama memfatwakan ya, tetap wajib untuk sholat seadanya, ya sebisanya, meskipun dalam keadaan pakaian bernajis, termasuk dalam kondisi memakai popok yang sudah terkena najis. Nah, jadi seperti itu ya, pada dasarnya masih tetap berlaku, tapi ada hukum khusus untuk mereka yang mengalami salasul baul atau beser istilahnya menurut kita di Indonesia. Atau kalau orang dalam keadaan terdesak, ya dalam keadaan mepet waktu sholat akan habis. Ya, maka dia sholat sebisanya, ya meskipun dalam keadaan pakaiannya bernajis, ataupun dalam keadaan dia tidak menutup aurat. Ya, kalau sudah waktu mepet, maka lakukan sholat sebisanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan semampu kalian. Ya, adapun bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bisa melihat Rasulullah SAW yang sedang berada di toilet? Ya, maka ini bisa kita bayangkan ya, kita bisa bayangkan ya bahwasanya rumah-rumah pada zaman dahulu itu strukturnya ya, ruang-ruangannya, tata ruangnya itu belum selengkap pada zaman kita. Ya, rumah yang masih sangat sederhana. Mungkin hanya terbuat dari kayu-kayu saja. Ya, maka kadang-kadang seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya beliau tidak melihat dalam kondisi normal, beliau melihat itu di atas ya, di atas rumahnya Hafsah radhiyallahu anha. Maka ketika berada di atas itulah beliau bisa melihat Rasulullah SAW yang berada di bawah ya, di toilet. Nah, jadi begitulah cara Ibnu Umar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Tidak menghadap kiblat. Ya, jadi beliau dalam posisi di atas ya, di punggung rumahnya Hafsah. Dan kita juga bisa bayangkan ya kadang-kadang toilet itu ya seperti yang kita masih bisa temui ya di masyarakat kita di desa-desa kadang-kadang didesain dibuat di luar rumah. Dan biasanya tidak tertutup ya. Kalau sekarang mungkin tertutup, kalau zaman dahulu banyak orang yang membuat kamar mandi dan toiletnya itu di luar rumah, terpisah dari rumah utama. Nah, bisa juga dengan cara demikian, intinya adalah bahwasanya saat sedang naik ke rumahnya Hafsah, maka Abdullah bin Umar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di toilet tapi masih kelihatan. Mungkin karena ruangnya tidak tertutup secara sempurna, atau tadi karena mungkin ruangnya berada di luar bangunan utama, maka beliau bisa melihat. Intinya Abdullah bin Umar bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat, yaitu dengan menghadap ke arah utara. Karena di Madinah kiblat itu berada di arah selatan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa yang lain.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya di Sumatera, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kami berikan kesempatan kembali, masih ada pertanyaan via telepon Ustaz di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk, akhi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umu, di mana? Di mana, dari mana?
2: Halo.
1: Ya, halo. Umu dari mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Umu dari mana?
2: Dari RA Solo, Sumatera Barat.
1: Baik, silakan pertanyaannya. Baik, silakan pertanyaannya.
2: Solo, Sumatera Barat.
3: Silakan
2: pertanyaan. Izin bertanya ya, Ustaz.
1: Silakan.
2: Oh, begini Ustaz. Kalau dalam sholat kan kita kan nggak tahu ini arti bahasa Arab, arti ayat-ayat. Nah, apa saja pekerjaan hati ketika kita membaca ayat-ayat tersebut?
1: Baik.
2: Membaca.
1: Sudah kita pahami.
2: Nah, kira-kira apa ya Ustaz?
1: Baik, biasa kita khair.
2: Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran kan kita tidak tahu artinya itu, apakah pahalanya sama dengan orang yang tahu artinya, ataupun kalau kita baca artinya tentu melalui tafsir. Membaca Al-Quran yang terbaik itu tapi dari safi yang satu.
1: Baik,
2: ya
1: Umu. Ustaz. Ya, kita sudah memahami. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ustaz. Nah.
0: Oke, baik ya. Masya Allah, pertanyaan ini menunjukkan semangat ibu penanya untuk bisa beramal sebanyak mungkin. Termasuk salah satu yang paling utama yang banyak diabaikan oleh umat Islam adalah amalan-amalan hati berupa khusyuk ya, menyimak bacaan-bacaan sholat, juga menyimak dengan khusyuk bacaan-bacaan tilawah imam saat kita sedang sholat berjamaah. Nah, ini adalah salah satu faktor yang bisa memperbesar pahala kita saat sedang mengerjakan sholat. Karena dengan begitu sholat jamaah kita akan menjadi lebih berkualitas. Jadi ada kekhawatiran dari ibu kalau pahalanya berkurang. Orang-orang Arab ya, atau para ustadz ya, para ulama kita di Indonesia bisa khusyuk menyimak bacaan sholat karena mereka paham kandungannya. Sementara saya tidak paham bahasa Arab itu. Ini adalah sebuah kegundahan, sebuah kegelisahan yang sangat positif, yang insya Allah kegundahan dan semangat untuk bisa lebih baik ini juga sudah berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga adalah amalan yang berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gundah khawatir kok para ulama itu bisa sedemikian nikmat sholat sementara aku tidak paham bahasa Arab. Jadi gundah ini sudah berpahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ham ya. Kita berpikir ya tentang masa depan kita. Kita khawatir pahala kita berkurang. Kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang Allah pilih itu. Ini adalah sebuah motivasi yang baik ya. Maka memang itulah perbedaan antara para ulama dengan orang yang bukan ulama. Ya, para ulama adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dipilih untuk bisa punya ilmu A, ilmu B, ilmu C, punya banyak ilmu sehingga bisa berdampak langsung kepada ibadah-ibadah mereka. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim atau muslimah masih jauh dari level itu, maka hendaknya kita berusaha untuk mencintai para ulama, berusaha untuk menjadi seperti mereka atau mendekatilah. Kalau sama seperti mereka mungkin sulit. Tapi kita bisa mendekati dengan belajar semampu kita. Kalau di usia ibu misalnya, mungkin sudah terlalu berat untuk belajar dari awal lagi, maka paling tidak berusaha untuk mempelajari kandungan zikir-zikir sholat. Mari kita pelajari bersama kandungan dari adhkarus sholat. Bacaan-bacaan sholat ini kandungannya apa? Subhanarabbiyal azim itu artinya apa? Rabbana walakal hamdu itu artinya apa? Kemudian untuk surat, kalau kita kesulitan memahami semuanya, kita berusaha memahami surat-surat yang sering dibaca oleh imam. Ya, terutama surat Ad-Duha ke bawah sampai surat An-Nas itu yang paling sering dibaca. Al-Fatihah juga kita harus, kita berusaha untuk memahami maknanya. Sehingga apa? Sehingga kalaupun kita tidak bisa mencapai levelnya para ulama atau levelnya para santri, kita bisa paling tidak memahami hal-hal yang paling penting, surat-surat paling pendek yang paling sering dibaca dalam sholat. Kemudian bacaan sholat kita yang terulang-ulang itu kita bisa menikmatinya. Nah, adapun saat kita misalnya tidak memahami bacaan imam, ketika imam membaca satu ayat di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Ma'idah atau di surat yang tengah-tengah dan depan-depan sana, maka kita tidak sama sekali kehilangan keutamaannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu keistimewaan Al-Quran adalah yuta'abbad bitilawati. Sekedar membacanya itu sudah berpahala. Sekedar menyimaknya juga berpahala meskipun kita enggak paham. Nah, kalau kitab-kitab fikih, kemudian kitab hadis sekalipun, itu kita baru dapat pahala kalau kita paham, Bu. Kalau kita belajar, kita paham, itu baru dapat pahalanya. Tapi Al-Quran itu sekedar membaca saja sudah berpahala meskipun kita enggak paham kandungannya. Mendengar dan menyimaknya saja sudah berpahala meskipun kita tidak paham kandungannya apa. Nah, itu arti dari Al-Quranu yuta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu sekedar membacanya adalah ibadah. Nah, maka kalau ibu belum memahami makna suatu ayat, kemudian ayat itu ternyata dibaca oleh seorang imam, atau satu surat tertentu dibaca oleh seorang imam, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyimak bacaan itu. Nah, jadi jangan terbang ke pasar, jangan terbang ke sawah, jangan terbang ke kantor. Pikiran kita fokus menyimak bacaan itu. Kenapa? Karena sekedar membaca sudah berpahala. Sekedar menyimak sudah berpahala. Dan kita dilarang untuk ngobrol. Kita bahkan dilarang untuk meniru bacaan imam. Kita diperintahkan untuk fokus menyimak bacaan itu. Maka itulah yang harus dilakukan. Ibu menyimak dan sekedar menyimak meskipun gak paham, itu sudah berpahala. Kenapa? Karena Al-Quran beda. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan firman makhluk. Maka sekedar membacanya, sekedar menyimaknya, itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pahalanya sama? Jawabannya tidak sama. Karena memang itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang bisa berilmu lebih tinggi. Tidak sama, tapi kita bisa mendapatkan sebagiannya. Dan kalau kita ingin pahala yang sama, maka tadi ya, berusaha untuk mendekati levelnya para ulama, levelnya para santri, dengan paling tidak berusaha memahami bacaan-bacaan sholat dan surat-surat pendek yang sering dibaca oleh imam. Itu cara kita untuk bisa mendekati level mereka. Barakallahu fikum, semoga bisa menginspirasi ibu dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
1: Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya, dan ini menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan dari pesan chat WhatsApp yang sudah masuk, dan merupakan pertanyaan kami terakhir di sore hari ini Ustaz. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, kami persilahkan Ustaz.
0: Ya baik, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama telah mengkaji tentang adab qadha'il hajah atau adab buang hajat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang menjelaskan kepada kita kesempurnaan dan keindahan Islam. Maka hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah kepada agama ini, kemudian kita bangga ya bisa bergabung dengan umat Islam dalam agama yang sempurna ini. Dan mari kita semakin bersemangat untuk mempelajarinya, karena ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Anas, Ustaz Abraham Rizal, filahullah ta'ala, telah pembahasan ilmiah dan juga faedah-faedah yang disampaikan dalam pembahasan fikih ibadah dari kitab Syarah atau dari kitab Matan Abu Suja, ya Al-Ghaya wa Taqlib. Dan kita membahas adab-adab qadha' al-hajah, yaitu adab-adab buang hajat. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan dua pekan yang akan datang bersama beliau. Dan kami mohon maaf, ada sejumlah pertanyaan dari pesan chat WhatsApp dan juga telepon tidak bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Naqartu ila al-wujuhi alaysa
4: minhum man sayufdini. Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan? Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini. Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: يؤويني. Makawah Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina

0: جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya
0: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segar setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: مطيرة سلف
4: Rasa bertaubat. Berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, orang yang bertaubat pasti ia akan merasakan pedih dan perih dalam ketaatan sebagaimana ia pernah merasakan lezatnya kemaksiatan.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: مطيرة سلف
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
1: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
1: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
1: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
1: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
1: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
1: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
1: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
1: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kau siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
1: Siapakah yang mampu melindungiku?
0: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun

0: Belajar Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi mussalatu wassalam. Ya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Yasiru walatu autu asiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis

0: dan amalan dengan anggota apa? Badan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
0: Kitabatullah li amalil ibad idha hamu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, apa berniat melakukannya atau mengamalkannya.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Satu kuasa iman, kita melanjutkan kajian fiqhul ad'iyah wal azkar. Kita masuk ke bab yang ke-29, itu fadailul kalimatil arba, keutamaan empat kalimat, itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata beliau, itu Profesor Dr. Syekh Abdul Razzaq, inna khairal kalami wa afdalal dhikri ba'dal Qur'anil Karim arba'u kalimat. Sebaik-baik ucapan dan seutama-utama zikir setelah Al-Quranul Karim adalah empat kalimat ini. Lahunna qadrun rafi'un wa sya'nun 'azimun wa makanatun 'aliyatun fi dinillah. Di mana empat kalimat ini memiliki kedudukan yang tinggi, urusan yang agung, dan kedudukan yang mulia di sisi Allah dalam agama Allah ini. Itu ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dimana kata beliau, wa warada fi fadli hadhihi kalimatil arba' nususun katsirah. Telah ada dalil-dalil yang banyak tentang keutamaan empat kalimat ini, akhul Islam. Di antaranya, yang pertama, kata beliau, annahunna ahabbul kalami ilallah. Empat kalimat ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Faqad rawa muslimun fi sahihihi, di mana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dari hadis Samurah bin Jundub, qala Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallah arba, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah empat, itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mana saja kamu mulai, itu tidak membahayakan kamu. Ya, enggak apa-apa. Artinya enggak harus, tertib, Pak, subhanallah dulu, misalnya enggak. Ya. Dan Imam At-Tayalisi meriwayatkan dalam musnadnya dengan lafaz, arba'un hunna min atyabil kalam, wa hunna min al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ada empat ucapan yang paling bagus, dan ia termasuk Al-Quran. Mana saja kamu mulai, silakan. Itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata ucapan ini, Pak, adalah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis kedua, amin fadailihinna, di antara keutamaan empat kalimat ini, anna Nabi SAW akhbaro annahunna ahabu ilaihi mimma tala'at alaihi syams. Wa empat ucapan ini lebih dicintai oleh Nabi dari apa yang matahari terbit padanya.
Artinya dunia dan seisinya. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syams." Aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih aku cintai dari apa yang matahari terbit padanya. Maksudnya, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, Pak. Bahkan kalau matahari terbit, bukan hanya bumi, Pak. Mars, ya, Merkurius. Yang jelas itu lebih utama dari semua itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya. Matsabata fi musnad al-Imam Ahmad wa Syu'ab al-Iman al-Baihaqi. Itu yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman dengan sanad yang jayyid dari Asim bin Bahdalah, dari Abu Salih, dari Ummu Hani bintu Abi Talib. Qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni qad kaburtu wa da'uftu aw kama qalat famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisah. Ummu Hani bintu Abi Talib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku. Lalu aku berkata, aku sudah tua wahai Rasulullah dan sudah lemah. Maka ajarkan aku amal yang bisa aku amalkan sambil duduk. Maka Rasulullah bersabda, "Subbihillah mi'at tasbihah. Wa innaha ta'didu laka mi'at raqabah. Tu'tiqinahi ta'tab apa?" A'taq, tu'tiqinahi, tu'tiqinaha, dari a'taqa yu'tiqu, ya, cuman ini buat perempuan, ya. Tu'tiqinaha min waladi Ismail. Ucapkan subhanallah 100 kali. Ucapkan subhanallah 100 kali. Maka itu sama dengan memerdekakan 100 orang dari anak Ismail, subhanallah. Mengucapkan subhanallah 100 kali sama dengan berapa? Memerdekakan 100 orang dari anak Ismail. Wahmadillah mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'at farasin musrajah muljamah tahmilina alaiha fi sabilillah. Dan ucapkan alhamdulillah 100 kali. Maka itu sama dengan kamu, ya, mempersiapkan 100 kuda musrojah. Musrojah artinya sudah diberikan tempat duduk. Muljamah, muljamah artinya sudah diberikan tali kekang. Ya, tahmilina alaiha fi sabilillah, yang kamu bawa di jalan Allah. Ucapan alhamdulillah 100 kali sama dengan apa? Mempersiapkan 100 kuda untuk berperang di jalan Allah. Bayangkan. Wa kabbirillah mi'ata takbirah. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanah muqalladah mutaqabbalah. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali. Maka itu sama dengan 100 ekor unta muqalladah. Muqalladah itu artinya yang diikat untuk disembelih di tanah haram. Mutaqabbalah, yang diterima. Wa halili mi'ata tahlilah tamla'u ma baina sama'i wal ard. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Itu akan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Wala yurfa'u yawma idzin li ahadin mithlu 'amaliki.
dan tidak akan diangkat pada hari itu amalan apapun yang sama dengan amalan kamu ini. Artinya tidak ada yang bisa menyainginya. Illa an yatiya bimithli ma utiti bihi, kecuali orang yang mengamalkan sama dengan amalan kamu itu. Akhul Islam, saudaraku seiman, di sini Ummu Hani minta diajarkan oleh Rasulullah SAW ya amal sambil duduk. Bayangkan antum sambil duduk daripada bengong, antum ucapkan subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, alhamdulillah 100 kali, masya Allah. Pahalanya antum sudah dengar kan, ini luar biasa. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah ya, menghasankan riwayat yang menyebutkan bahwa ini termasuk yang dibaca di waktu pagi dan petang. Termasuk yang dibaca di waktu pagi dan petang itu ini, Pak. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, dan la ilaha illallah 100 kali. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, "Wa ta'ammal hadha thawab al-'azim al-mutarattib 'ala ha'ula'il kalimat." Coba kamu perhatikan, renungkan betapa besarnya pahala ucapan-ucapan ini. Padahal ini ringan banget, Pak. Antum mengucapkan subhanallah 100 kali berapa menit sih? Nah, enggak sampai 15 menit, Mas. Paling 5 menit selesai. Enggak sampai bahkan. Tapi pahalanya lihat. Seperti memerdekakan 100 budak yang berasal dari keturunan Ismail. Allahu Akbar. Ya. Hanya merugi banget ya. Kalau ada orang yang cuma duduk bengong ngeliatin mobil lewat lalu lalang gitu. Merugi banget, Pak, kalau orang cuma duduk cuma ngeliatin nonton film gitu, Pak. Dikir enggak. Iya. Waktunya lewat begitu saja, enggak ada dikir, masya Allah. Kosong pikiran. Makanya pantas banyak orang stres di zaman sekarang nih, Pak. Kenapa? Ya itu, karena kok pikirannya kosong. Tidak mau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di antara ya, keutamaannya lagi. Annahunna mukaffiratin lidzunub. Bahwa kalimat-kalimat ini menggugurkan dosa. Faqad thabata fil musnad wa jami' at-Tirmidzi wa mustadrak al-Hakim. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan juga Tirmidzi dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, wa Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kufirat anhu dhunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahr." Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, kecuali akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ya. Hanya mengucapkan itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Sudah digugurkan dosa-dosa kita. Luar biasa sekali ya kekuatan kalimat ini. Wal murad bidzunub an mukaffara huna ay asghair. Yang dimaksud dengan dosa yang digugurkan ini bukan dosa besar, Pak. Tapi dosa apa? Dosa kecil. Ya. Lima thabata fi sahih Muslim, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah il jumu'ah
wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat menuju Jumat, Ramadan menuju Ramadan, itu semua menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Ingat, dijadikan dalil hadis ini oleh jumhur bahwa salat lima waktu, salat Jumat, bulan puasa Ramadan hanya menggugurkan dosa kecil. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah merujikan pendapat bahwa salat lima waktu pun bisa menggugurkan dosa besar. Iya. Kapan ketika seseorang melakukannya dengan penuh kekhusyuan? Ketika seseorang betul-betul melakukan salat itu dengan penuh ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, kata Syekh Al-Albani, dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa menggugurkan dosa besar. Di mana Syekh Al-Albani rahimahullah berdalil dengan hadis lain, di mana Rasulullah mengumpamakan orang yang sholat lima waktu itu seperti orang yang mandi di mana? Di sungai lima kali. Kata Rasulullah, "Fahal yabqa ya fi badanihi min daron au kama qala?" Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Tentu tidak. Kata Syekh Al-Albani, enggak mungkin. Ya, kotoran yang kecil-kecil bersih, yang gede-gede enggak bersih. Enggak mungkin, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis itu menunjukkan bahwa sholat lima waktu pun kalau dilakukan dengan penuh kesungguhan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Ya. Seperti halnya haji, Pak. Ini disebutkan dalam hadis bahwa melempar jumroh itu, Pak. Itu satu kerikilnya menggugurkan satu dosa besar. Kalau itu bisa menggugurkan dosa besar, sedangkan sholat lima waktu lebih agung dari itu. Ya. Karena rukun Islam yang terbesar setelah syahadatain apa? Salat. Ya khotbah Islam secara keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa fi hadzal ma'na marawahu Tirmidzi wa ghairuhu. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatin al-waraq. Fadarabaha bi 'asah fatanathara al-waraq. Yang semakna dengan hadis ini juga yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik. Bahwa Rasulullah SAW melewati pohon yang sudah kering dedaunannya. Maka Rasulullah pun kemudian memukul dengan apa? Tongkatnya. Apa yang terjadi? Daunnya berjatuhan. Maka Rasulullah bersabda, "Inna alhamdulillah wa subhanallah wallahu wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubil abdi kama tusaqit waraq yatasaqatuha waraqu hadhihi syajarah." Sesungguhnya ucapan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar itu menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana gugurnya apa namanya daun pohon ini, masya Allah. Ini luar biasa, Pak. Karena yang namanya manusia ya pasti nggak pernah lepas dari dosa, Pak. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Dan alhamdulillah banyak amalan yang Allah sediakan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Maka dari itu setiap kita berusaha, Pak, untuk membersihkan diri kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi antaranya dengan kalimat ini ringan sekali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya, nggak sampai 2 menit
Bahkan antum ucapkan subhanallah cuma 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Allahu Akbar 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. 4 detik. Tapi sudah bisa menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Allahu Akbar. Luar biasa tarukasa iman rahmani wa rahimakum jami'an. Di antara keutamaannya, annahuna ghursul jannah. Bahwa 4 kalimat ini adalah tanaman surga. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriyabi. Ketika Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Pak? Di langit yang ketujuh. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Faqal, lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Subhanallah. Nabi Ibrahim kirim salam buat kita semua ini, Pak. Iya. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah adbatul ma wa annaha qi'an. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar, dan bahwasanya surga sekarang ini qi'an. Qi'an itu artinya masih tandus, belum ada tanamannya. Wa anna ghirasaha, dan tanamannya adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini akhi, 1 tanaman surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau antum pengen punya tanaman yang banyak di surga, perbanyak ucapan ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Wal maksud annal jannah yanmu ghirasuha syari'an bihadil kalimat. Maksud hadis ini kata Syekh Abdul Razak, wa tanaman surga itu cepat tumbuhnya dengan mengucapkan ini, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di antara keutamaannya juga kata Syekh Abdul Razak, annahu laisa ahadun afdal indallah min mu'minin yu'ammaru fil islam yukthir atau yakthur takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu. Bahwa tidak ada orang yang paling utama di sisi Allah dari orang yang dipanjangkan umurnya dan ia banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dan Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah dengan salat yang hasan dari Abdullah bin Shaddad, anna nafaran min bani Udrah 3 atau Nabi SAW fa aslamu. Bahwa ada beberapa orang, itu 3 orang dari Bani Udrah datang kepada Nabi SAW lalu masuk Islam. Maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, man yakfinihim, siapa yang mencukupi mereka. Artinya Rasulullah SAW enggak punya makanan di rumahnya buat menjamu 3 orang ini. Maka Rasulullah menawarkan, ada enggak yang bisa menjamu orang ini? Berkata Abu Talha, ana, aku ya Rasulullah. Fakanu inda Talha, فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في احدهم فاستشهد. Maka mereka pun tinggallah bersama Talha di rumahnya. Lalu suatu ketika Nabi mengirimkan pasukan. Salah satu dari 3 orang ini ikut berangkat perang dan mati syahid. ثم بعث بعثا اخر فخرج فيهم اخر فاستشهد. Kemudian Nabi mengirimkan lagi pasukan perang. Maka ya, salah satu dari 2 orang yang tersisa ikut perang.
mati syahid lagi. Mati sisa berapa? Satu orang. Tsumma mata tsalits ala firasyhi. Dan kemudian rupanya yang ketiga meninggalnya di atas kasur, enggak mati syahid, Pak. Disebutkan dalam satu riwayat setahun setelahnya orang yang ketiga ini meninggal dunia. Faqala Talhah, berkata Talhah, faraitu haula'i tsalatsah alladziina kaanu 'indi fil jannah. Faraitu al-mayyit 'ala firasyhi amamahum. Wa ra'aitu alladzi istushhida akhiran yalihi. وَرَوَيْتُ الَّذِي أُسْتُشْهِدَ أَوَّلَهُمْ أَخِرَهُمْ. Lalu aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku melihat tiga orang ini di dalam surga. Tapi aku lihat yang terakhir meninggal, yang matinya di atas kasur, kok yang paling depan. Yang kedua meninggal di belakangnya. Yang ketiga meninggal di belakangnya lagi. Pada khulani min dhalik, aku merasa heran, kok bisa orang yang matinya bukan mati syahid kok lebih tinggi derajatnya, gimana ini? Bukankah orang yang mati syahid itu mempunyai keutamaan agung? Fata itu Nabi SAW fadakatu dhalikalah. Maka aku pun mendatangi Nabi SAW, lalu aku menceritakan mimpiku kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, ma angkatna min dhalik, kenapa kamu bisa mengingkari mimpimu itu? Laisa ahadun afdal inda Allah min mu'minin yu'ammaru fil Islam yakthur takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah dari seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam Islam dan ia banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Rupanya Pak, yang mati di atas kasur ini, yang hidup setahun setelahnya, banyak mengucapkan itu Pak. Dalam satu ayat yang lain, Rasulullah mengatakan, bukankah ia berpuasa Ramadan? Bukankah ia sudah sholat sekian ribu rakaat? Bukankah ia banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar? Makanya ya akhwat Islam, kita ini masih diberi oleh Allah kesempatan hidup. Masih ada umur, jangan sia-siakan. Ya, lisan kita untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Antum bawa mobil misalnya macet, ya, daripada ngomel-ngomel macet, udah ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Antum bawa motor, sambil dibawa motor, antum bawa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Makanya, hati-hati akhwan Islam. Setan tidak akan pernah mau kita berzikir. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, idza raqiba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian naik kendaraan, qala syaitan, maka syaitan berkata kepadanya, tagonna, ayo bernyanyi. Jadi disuruh nyanyi Pak, supaya apa? Supaya kita lupa dari berzikir. Ya, kita bawa mobil, baru berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar. Syaitan datang, ngingetin ini, ngingetin itu. Ingatin si Anu, ingatin si Ani, wah macam-macam sudah. Sehingga akhirnya jarang kita berzikir kepada Allah gara-gara ya yaitu dipalingkan oleh setan untuk mengingat yang lain, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'ah. Kita masuk ke bab 30, masih keutamaan 4 kalimat ini. Di antara keutamaannya, anna Allah ikhtaru haula'il kalimat wastafahunna li'ibadih. Wa rattaba 'ala dzikrillahi bihinna ujuran 'azimah. Bahwa Allah memilih kalimat-kalimat ini. Ya.
untuk hamba-hambanya dan memberikan pahala yang besar. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, demikian pula Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah istafa minal kalami arba'a." Sesungguhnya Allah memilih dari ucapan itu empat. Itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Faman qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Siapa yang mengucapkan subhanallah sekali, ditulis 20 kebaikan. Baru sekali loh Pak, 20. Wahutat anhu 20 sayyi'ah. Dan digugurkan darinya 20 kesalahan. Masya Allah. Waman qala Allahu Akbar famithlu dhalik. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sekali, maka sama pahalanya. Berapa itu? Ditulis 20 kebaikan dan digugurkan 20 apa? Kesalahan. Aman qala la ilaha illallah famithlu dhalik. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sama pahalanya. Aman qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih, dari hatinya. Ya. 20 kebaikan ditulis buat kita, dan umat ini pun bisa menjadi perisai dari apa? Dari api neraka. Wa ya'tina yawmal qiyamhu munjiyat liqa'ilihina wa muqaddimat lahu. Di mana kalimat-kalimat ini pada hari kiamat datang untuk menyelamatkan orang yang mengucapkannya, Pak. Iya. Sebagaimana Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak, demikian pula An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah dan yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu junnatakum," ambil perisai kalian. Qulna ya Rasulullah, min aduwin qad hadar. Kata para sahabat apa? Wahai Rasulullah, apa ada musuh datang? Qala la, bukan. Bal junnatakum, junnatukum minan nar. Tapi perisai kalian dari api neraka. Kulu, ucapkan ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamah munjiyat wa muqaddimat wa hunnal baqiyatu salihat. Ucapkan ucapan ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sesungguhnya kalimat-kalimat ini datang nanti pada hari kiamat untuk menyelamatkan kan, ya, pelakunya dari api neraka, Pak. Pemukaddimat, dan mendahulukan pelakunya supaya masuk surga. Wahunnal baqiyatus salihat, dan ucapan-ucapan inilah yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat, yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu. Wah, dalam surat Al-Kahfi kan ada ayatnya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika, ya, apa, saya lupa ayatnya itu, dan al-baqiyatus salihat itu lebih baik di sisi Rabbmu, ya, surat Al-Kahfi, antum bisa rujuk itu, saya agak lupa ayatnya, dan ayat hadis ini menafsirkan makna al-baqiyatus salihat, wa al-baqiyatus salihat itu maksudnya ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Yang Allah berfirman, ya, surat Al-Kahfi ayat 46. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatu salihat itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan sebaik-baiknya harapan. Ya.

0: Apa itu? Yaitu ucapan La ilaha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa makna al-baqiyat? Al-baqiyat itu artinya yang kekal. As-salihat artinya yang bagus. Ya. Artinya yang pahalanya kekal. Dan diberikan pahala yang bagus. Luar biasa. Yaitu ucapan ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di antara keutamaannya, annahunna yan'atifna hawla arshir rahman, walahunna dawiyun kadawiyin nahl, yadkurna sabisahibihinna. Oh, kalimat-kalimat ini, Pak, yan'atifna, ya, yeah. In atafa yan atif artinya apa, mendekat ke arasy, ya, dan memiliki suara seperti suara nahl, apa itu nahl, lebah, di mana dia menyebutkan orang-orang yang menyebutkan ya kalimat-kalimat ini. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dan dalam musnadnya Ibnu Majah juga Mustadrak dalam Al-Hakim dari Nu'man bin Bashir wa Rasulullah SAW sabda inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbih wa takbir wa tahlil wa tahmid yan'atifna hawla al-arash lahunna dawiyun kadawiyin nahl tadhkuru bisahibiha أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يجوز له من يذكر به. Sesungguhnya di antara zikir yang kalian sebut dari keagungan Allah adalah tasbih, takbir, takbir, tahlil dan tahmid. Dan sesungguhnya kalimat-kalimat ini yan atifna haulal arsh. Ya. Apa ya bahasa yang bahasa Indonesia yang atif itu yang enak itu apa ya? Ya, mendekatlah ya di sekitar arasy. Mengeluarkan suara seperti suara lebah dan menyebut orang-orang yang berzikir dengannya. Apakah kamu suka kalau ada yang selalu menyebut nama kamu itu? Ya. Ya, akhi, disebut di sisi aras nama-nama kita kalau kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Kalau nama antum disebut di koran, di televisi, wah senang Pak. Tapi itu enggak ada manfaatnya. Tapi ini disebut di sekitar aras di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Ya. Wa min fadailihinna di antara keutamaannya anna Nabi SAW an akhbaru annahunna thaqilatun fil mizan. Wa Nabi mengabarkan bahwa kalimat-kalimat ini berat dalam timbangan. Subhanallah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya serta Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Sulma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bakhin, bakhin. Ya, bah, bah. Artinya, bagus sekali. Ya. Wa asyara biyadih bi khamsin. Sambil Rasulullah mengisyaratkan lima. Ma'athqaluhunna fil mizan. Betapa beratnya lima ini di dalam timbangan. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kelimanya apa? Wal waladu salih, yutawaffa lil mar'il muslim fayahtabis wa fayahtasibuhu. Dan anak yang soleh, yang bapaknya atau ibunya ya berharap pahala dan sabar ketika anaknya meninggal tersebut. Lihat, Rasulullah mengatakan bah, bah, bah itu kalimat yang menunjukkan kepada kekaguman Kata Rasulullah, betapa beratnya lima ini dalam timbangan. Yang pertama apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan anak yang soleh yang kemudian meninggal dunia, lalu orang tuanya sabar dan berharap pahala. Ya, itu berat sekali dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku seiman. Di antara keutamaan, anna lil abdi yaqulu kullu biqauli kulli wahidati minhunna sadaqah. Bahwa setiap ucapan ini nilainya sama dengan sadaqah. Nilainya sama dengan sadaqah. Nilainya sama dengan apa? Sadaqah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar, anna nasan min ashabi Rasulullah SAW qalu lin Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Oh, ada para sahabat Rasulullah yang miskin, yang fakir, datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala banyak sekali, ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami enggak bisa. Qal, awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Kata Rasulullah, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil itu sadaqah. Itu ucapan la ilaha illallah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, menyuruh kepada kebaikan sadaqah. Antum bilang ke mana? Ke teman antum, salat yuk. Cuma gitu doang sudah sadaqah itu, Pak. Ya. Wa nahyin an munkarin sadaqah, dan mengingkari kemungkaran sadaqah. Antum melihat teman antum jalatan, pas antum bilang, "Wis, jangan jalatan tuh mata." Sedekah. Iya. Wa fi buti ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan seseorang dari kalian pun ada sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajr? Wahai Rasulullah, apakah seseorang mendatangi syahwatnya dapat pahala, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizr? Bagaimana pendapat kalian? Jika ia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, dosa tidak? Jelas dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian pula kalau ia letakkan kemaluannya itu di tempat yang halal. Kana lahu ajr, maka ia pun dapat pahala. Sedekah yang paling enak kayaknya, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Tapi buat jomblo ya nggak bisa, Mas. Ya, yang jomblo kasihan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lihat, Pak, orang-orang fakir miskin ini, Pak. Iri sama orang kaya dari kalangan para sahabat, bukan karena mereka ya punya duit banyak, bukan. Tapi karena orang kaya bisa beramal soleh melebihi mereka. Apa kata orang miskin? Ya Rasulullah, orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak sekali, ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak bisa, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengajarkan ternyata ada sedekah lain loh yang kalian bisa lakukan. Apa itu? Setiap ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sedekah. Bayangkan. Dalam satu ayat yang lain, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum. Ya. Maukah aku kabarkan, aku ajarkan kalian yang kalau kalian amalkan, kalian bisa mengejar orang-orang kaya itu. Apa itu, ya Rasulullah? Setelah selesai sholat, ucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kalau kalian lakukan itu, kalian bisa mengejar mereka. Maka diamalkan oleh orang-orang fakir miskin ini, Pak. Sembunyi-sembunyi mereka amalkan. Makanya orang kaya tahu. Diamalin sama orang kaya. Makanya mereka datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, emang susah, Pak. Nyaingin orang kaya yang soleh itu susah banget, Pak. Gimana enggak? Kita sholat tahajud, dia sholat tahajud. Kita puasa sunnah, dia puasa sunnah. Kita zikir, dia zikir. Ya, tapi dia bisa sedekah. Dia bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Kita kagak. Ya, tapi bukan berarti kita putus asa. Kita berusaha untuk mencari amalan lain yang bisa menyaingi amal mereka. Itulah perlombaan namanya, Pak. Para sahabat itu, orang kalau berlomba itu gimana caranya mengalahkan. Sementara kita jiwa perlombanya kurang, Pak. Ketika temannya hafal ama, apa juz amma, antum belum hafal. Tenang aja, nggak ada iri sama sekali, nggak ada panas sama sekali. Ah, ya saya mau udah sholat lima waktu juga udah cukup lah. Ya, ini namanya bukan jiwa pelomba. Jiwa pelomba itu ketika teman antum bisa mengalahkan antum, panas hati antum. Masa dia bisa, masya Allah, mengamalkan ini? Saya harus bisa lebih dari itu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, waqad dhanna al-fuqara an la shadaqata illa bil mal. Orang-orang fakir miskin ini sudah masuk isya. Oh ya. Baik, fadhal adzan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini

0: tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Akal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
6: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, kamu masjid ngobrol, nungguri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu. Ayo pada maju. Isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik. Berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi. Yang softnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan soft yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud dari mana? Dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa? Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenenge. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung jos dadi lenyuk? Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku ngeliat akhwat siji wangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama mau salat nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina, Ustaz. Masya Allah, telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Bintin? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu, setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah. Selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang. Muadzini. 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa tuh Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masuk di sini, ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan tak betul ya. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza adzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Rashid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku misqala habbatin.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin? Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kebersamaan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan kali ini, kembali pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal tahun 2026 ini kita bisa kembali berjumpa untuk tafaqquh fiddin, untuk berusaha belajar bagaimana Islam membangun sebuah rumah tangga dan memperbaiki keluarga Muslim untuk meraih tujuan pernikahan, yaitu

meraih ketenangan, cinta dan kasih sayang yang menjadi energi untuk membangun keluarga yang harmonis, yang dinamis, yang selalu berusaha untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini, yang keempat kalau tidak salah, kita akan membahas kelanjutan daripada pembahasan kemarin yang berkenaan dengan memilih pasangan hidup, di mana disampaikan saya berapa kaidah yang para ulama dalam memilih calonnya, mempelai atau calon pasangan hidup kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan itu semua harus ada pembuktian ya, agar semakin mengerti, semakin jelas untuk melihat fisik calon pasangan hidup kita. Karena di zaman dahulu, di mana kaum muslimin teguh di atas syariat Islam, wanita itu tertutup ya, tidak terbuka seperti sekarang ini. Sehingga Islam memberikan solusi kepada kita semua untuk mengetahui kebenaran informasi yang sampai ke kita ya, dan juga untuk membuat kita berusaha mencari yang terbaik yang cocok dengan hati dan perasaan kita. Maka hubungan dalam Islam cukup jelas. Yang namanya laki-laki dan perempuan itu memiliki etika yang luar biasa. Islam itu merintahkan untuk menundukkan pandangan dan mengharamkan melihat wanita yang bukan mahram sebagai upaya untuk menjaga kesucian jiwa dan harga diri. Jadi Islam itu mengharamkan kita untuk lihat wanita yang bukan mahram ya, baik berpakaian syar'i atau tidak syar'i, sebagai saddud dzari'ah, sebagai upaya menutup pintu yang akan membawa kepada perzinahan, zina mata, zina hati ataupun zina yang hakiki. Maka Islam melarang ya, kita untuk melihat ya, atau jelalatan ya, melihat wanita, dan juga diminta kita untuk menundukkan pandangan kita. Itu semua adalah untuk menjaga kesucian jiwa dan harga diri. Demikian juga kalau kita melihat Islam juga mengharamkan khalwat berdua-duaan walaupun di tempat keramaian di lapangan misalnya ataupun di tempat yang tertutup. Karena apa? Karena itu akan memberikan peluang untuk setan menggoda kita dengan coba-coba dan akhirnya mendapatkan kecelakaan ya, hamil di luar pernikahan. Semua Allah jaga, khususnya kaum wanita yang mendapat perhatian lebih dalam hal ini, dijaga kesucian jiwanya, kesucian tubuhnya dan juga harga dirinya. Sehingga dengan demikian akan ada sebuah fenomena atau sebuah hal yang menyesatkan kita semua. Bagaimana kita bisa tahu pasangan kita kalau kita tidak boleh apa, melihat pasangan tersebut? Apa cukup hanya dengan disampaikan, didistribusikan dalam bentuk perkataan, atau memang butuh untuk melihatnya? Disinilah Islam memberikan sebuah syariat yang luar biasa dengan membolehkan ya, laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya dalam kondisi darurat atau karena kebutuhan mendesak. Seorang dokter yang harus
mengoperasi sesar kepada seorang wanita, mau tidak mau harus melihat tubuhnya sang wanita. Dokter yang ingin merawat wanita yang sakit terkadang tidak lepas daripada melihat bagian-bagian auratnya sang wanita yang itu dilarang pada asalnya. Sehingga otomatis ini semua merupakan bagian dari kemudahan Islam, sehingga dibolehkan mereka untuk membuka aurat sebatas kebutuhan yang ada saja. Ini terjadi khanfilah kalau kita melihat dalam kejadian kita ada di sini. Sesar misalnya, operasi sesar itu mesti membuka apa? Aurat. Namun sebatas mana itu dibolehkan? Kata kaidah ad-durrah biqadri yuqaddar biqadriha. Darurat itu ada ukurannya. Tidak boleh lewat. Orang makan bangkai pun cukup hanya ia bertahan hidup. Tidak boleh sampai mati bangkainya tersebut. Maka seorang yang sesar itu kita lihat ternyata hanya membutuhkan bagian-bagian perut yang harus dibuka. Maka tidak perlu telanjangi semuanya. Tidak boleh telanjang seluruh tubuhnya. Walaupun sebagian masyarakat kadang-kadang apa? Ceroboh, wis buka aja semua. Tidak boleh, haram. Dibuka sesuai kebutuhannya. Berapa senti ke atas, berapa senti ke bawah. Sehingga otomatis Islam itu memberikan kelonggaran ketika sempit dengan ukuran yang sangat tepat sekali. Tidak boleh misalnya sang wanita telanjangi semuanya kemudian baru dibuka. Makanya butuh di sana dokter yang baik, minimal yang punya apa? Ketakwaan yang mengoperasinya. Kalau enggak akan dibuka tidak karuan. Ini Islam demikian. Atau ada kebutuhan seperti seorang laki-laki yang butuh mengenal istrinya, calon istrinya, sehingga apa? Sehingga dengan informasi yang ada yang kemarin sampaikan pada kajian sebelumnya, ternyata membutuhkan juga sebuah cara untuk bisa mengatur hakikat siapa yang akan ia nikahi tersebut. Islam memberikan kepada kita sebuah ajaran yang luar biasa ini, yaitu bolehnya melihat calon pasangan. Dan dia dari dua sisi. Yang perempuan lihat laki-laki, laki-laki lihat perempuan. Apa hukum?

berkisarnya pendapat ulama adalah tentang boleh atau sunnahnya melihat fisik calon pasangan. Saya bicara ini kan sudah mungkin bapak sudah punya istri dan enggak mau nikah lagi. Ada yang punya istri mau nikah lagi. Ada punya anak mau menikah. Dan mungkin juga punya cucu yang mau menikah. Ini adalah ajaran yang insya Allah bermanfaat bagi semua kita, karena kita hidup memang demikian. Kalau tidak punya anak, ya punya cucu yang sudah siap untuk menikah. Detail hukumnya, ikhwan fillah. Detail hukumnya, bahwa ada di sana perbedaan para ulama rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengatakan hukumnya hanya boleh saja, seperti pendapat mazhab Hanafi ya. Yang mengatakan kebolehannya. Namun dalam mazhab Syafi'iyah ya, juga satu pendapatnya ulama Malikiyah dan pendapatnya Hanabilah, hukumnya itu sunnah. Nah, bukan hukumnya apa? Boleh. Dan ini yang dirujuk oleh Taimiyah, ya, oleh As-Sanani, Ibn Uthaymin, Ibn Bas, serta menjadi fatwanya lajnah daimah di Saudi Arabia. Disunnahkan laki-laki untuk melihat calon pasangannya, dan juga disunnahkan wanita untuk melihat calon pasangannya. Imam Nawawi menyampaikan hal ini dalam pernyataan beliau, disunnahkan melihat kepada wajah orang yang dinikahinya. Ini madhab kami, madhab Malik, Abu Hanifah, dan seluruh kufiyun, Ahmad, dan mayoritas ulama. Dan dalam madhab Syafi'iyah, itu yang hanya boleh dilihat apa? Wajah saja. Ada tambahan sebagainya dengan telapak tangannya saja. Ini pendapat mayoritas para ulama rahimahullahu ta'ala. Sedangkan ya, dalam madhab Zahiriyah, madhab Zahiriyah, dibolehkan untuk melihat semua yang bisa membuat laki-laki itu mau menikahi perempuan tersebut. Kalau hanya wajah cukup membuat ia ingin menikahinya, maka cukup wajah saja. Kalau sampai kemudian harus membuka tubuhnya agar bisa mengajak ia untuk menikahinya, maka dibolehkan oleh madhab Hanabilah. Tapi ini memang berat ya, dan susah untuk diterapkan, karena apa? Karena membuka peluang luar biasa untuk orang berbuat apa? Kurang ajar. Raja Amin tak dibuka pahanya, dibuka dadanya, dibuka semuanya. Ya, ya. Maka ini yang beri peluang kepada orang yang ada di hatinya penyakit untuk melecehkan apa? Sang wanita. Yang ketiga madhabnya Hanabilah, yang mengatakan bahwasanya yang boleh dilihat yang biasa tampak di rumah. Yang biasa apa? Tampak di rumah. Pada wanita yang solehah. Ya. Karena kalau wanita yang luar biasa sekarang di Indonesia ini ya, itu pakai celana pendek di mana? Bandara-bandara. Ya, itu enggak benar ya. Jadi kita yang biasa ada di rumah. Ya. Yang itu pada keluarga yang muslimah, yang apa? Yang solehah. Karena kalau yang enggak solehah di rumah pakai celana pendek. Pakai you can see atau pakai tank top sama apa? Celana pendek aja. Nah, ini enggak cuma gini enggak mau tabar. Maka Ibnu Taimiyah menyampaikan dalam sebuah fatwanya, kata dia boleh bahkan mencintai sunnah untuk melihat kepada wanita yang akan dilamarnya. Apa dalilnya?

Saya sampaikan empat dalil tentang kebolehan atau sunnahnya melihat pasangan ya, atau calon pasangan hidup tersebut. Yang pertama hadisnya Nabi SAW yang mengatakan, hadisnya Jabir, hadisnya Jabir, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila salah seorang itu ingin melamar seorang wanita, maka jika mampu untuk melihat dengan mata, nazar ila dengan mata. Ini penting ya, melihat bahwasanya yang sudah ini melihat makna dengan mata kita, bukan dengan hati kita. Karena nazar bila ada ilahnya itu melihat dengan mata. Ma yad'uhu ila nikahiha, semua yang mengajak ia untuk menikahinya. Ini dipakai oleh madzhab apa Zahiriyah, menunjukkan keumuman, banyak adalah umum kepada apa saja yang bisa membuat laki-laki itu mau menikahi sang perempuan. Kata perempuan subhanallah Pak, ya, memang luar biasa ya. Terkadang cantiknya bukan di wajahnya, kadang di rambutnya ya, kadang di anggota di bagian tubuhnya, atau kadang-kadang di matanya, kadang di hidungnya, kadang di mulutnya. Itu yang membuat ia lebih apa? Tampak cantik di mata seorang yang melihatnya. Maka Nabi mengatakan, jika kalian atau salah satu kalian itu ingin melamar wanita, ingin meminang wanita, maka bila mampu untuk melihat apa yang membuat ia untuk menikahinya, maka kerjakan. Maka apa? Kerjakan. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, "Fa khatabtu jariyatan." Aku itu melamar seorang wanita. "Fa kuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'an ila nikahiha wa tazawwijaha fatazawwajtuha." Natuha. Aku itu melamar wanita, maka aku sembunyi-sembunyi. Ya. Sembunyi-sembunyi. Ya. Untuk melihat dia sampai aku melihat darinya yang mengajak saya untuk menikahinya. Artinya yang membuat saya untuk menikahi, mendorong saya untuk menikahinya. Mau aku menikahinya wanita tersebut. Dalam sebuah riwayat dikatakan, saya melihatnya saya sembunyi-sembunyi dengan perasaan khawatir, sehingga saya melihat apa yang membuat saya tertarik untuk menikahinya dan saya menikahinya. Artinya Jabir melihat apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang pertama. Yang kedua hadisnya Imam Muslim, ya. "Kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa atahu rajulun," datang seorang. "Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-Anshar." Dia mengatakan kepada Nabi bahwa ia telah menikahi wanita dari Anshar. Maka Nabi mengatakan, "Faqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anadharta ilaiha?" Apakah kamu telah melihat dia langsung dengan mata kamu? Ya. Qala la, tidak. Qala fadhhab, pergi lagi. Fangdur ilaiha, lihat kepadanya. Lihat orang itu. Fa'inna fi'il ansar syai'an, karena ada pada mata ansar sesuatu. Artinya ada sebagian ansar itu matanya itu tidak kayak orang Arab ya. Arab itu matanya besar-besar ya. Matanya apa? Besar? Besar. Makanya kalau mereka pakai celah itu apa-apa? Tajam, tajam. Menusuk apa? Hati. Gitu. Nah, orang Indonesia sipit, sipit kecil, kecil. Cina lebih sipit. Kata beliau, ansor dasot yang dilihat di matanya. Jangan-jangan kamu mau enggak? Kamu menyukainya. Ya, karena banyak, ya kan? Orang itu memilih
matanya gini maunya. Maksudnya matanya yang hitam warnanya, enggak mau yang biru katanya. Ada yang senang yang biru ketimbang yang hitam. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi perintahkan orang tersebut untuk kembali setelah lamar, kembali lihat dulu. Ya. Karena khawatir apa? Menyesal ketika ketemu dengan orangnya ternyata matanya bermasalah. Ya. Kurang indah di mata laki-laki tersebut. Yang ketiga, sampaikan bahwa fadhhab fanzur ilaiha. Memperintahkan sahabat untuk melihat pasangannya, fa innahu ahra ayudam bainakuma. Nyampaikan apa? Ada di sana sebuah hikmah, yaitu agar langgeng cinta antara keduanya. Fa fa'ala, dia berbuat, fa tazawwajaha, lalu menikahinya, fa dzakara min muwafaqatiha, dan yang menyampaikan persetujuan dia kepada wanita tersebut. Artinya bahwasanya ya ada di sana muwafaqah dari sang wanita. Yang terakhir adalah hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim, ya, ana mar'atan ja'at Rasulullah SAW faqalat, ya Rasulullah, jitu li ahaba laka nafsi. Ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku. Namanya Pak Wahibah nafsi. Perempuan itu ada yang menyerahkan sama Nabi, saya ingin jadi istri kamu. Zaman Nabi ada demikian. Demikian juga zaman sekarang. Ada juga akhwat yang ngomong sama Ustaz, Ustaz saya pengen jadi istrinya Ustaz. Maka Nabi SAW melihat kepadanya. Ya, melihat orang tersebut. Fasu'adan nadhar ila wasawabaha. Lihat ke atas, lihat ke bawah. Wa thumma ta'ta ra'sahu. Kemudian geleng-geleng apa? Kepalanya geleng-geleng. Artinya apa? Enggak ada yang menarik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ketika perempuan tahu bahwa Nabi enggak menginginkan dia sedikit pun, maka dia apa? Fa qama rad min ashabi. Ada seorang sahabat Nabi bangkit dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam takun laka bi haja fazawijniha. Kalau kamu enggak punya hajat pada dia, maka nikahkanlah ia denganku. Sini ada empat kejadian ya, menunjukkan bahwasanya Nabi memerintahkan kita untuk melihat. Bahkan Nabi juga mengamalkan. Melihat juga. Melihat juga. Ditambah lagi ada yang sudah ngelamar diminta untuk lihat lagi. Menunjukkan bahwa ini perkara bukan perkara hanya bisa boleh-boleh saja. Ya. Tapi ada apa? Ada anjuran untuk melakukan hal tersebut. Dan umumnya perintah Nabi itu minimal mustahab. Ya. Sunnah. Sampai ada yang mengatakan dia apa? Hanya mubah-mubah saja. Maka yang rajih adalah pendapat yang mengatakan apa? Hukumnya sunnah untuk melihat calon pasangan hidup tersebut. Kemudian apa hikmahnya? Para ulama berusaha untuk mencari hikmah daripada melihat ya, fisik calon pendamping hidup kita. Yang pertama kata mereka, untuk memperkuat akad pernikahan. Artinya kalau orang itu menikah sudah tahu pasangannya seperti apa bentuknya, maka semakin siap untuk menikah dan menjadi pasangan hidupnya.
Maka pensyaratan melihat fisik calon istri ini sebelum mengajarkan pernikahan memperkuat dan melanggengkan pernikahan tersebut. Maka dia mengatakan idhab fangdur ilayya fa innahu ahra ayyuda bainakuma. Apakah kamu sudah melihatnya? Dia menjawab, belum, maka lihatlah ia, karena hal itu akan lebih mempererat hubungan di antara kalian berdua. Artinya, nazar ini bisa memudahkan orang untuk memperkuat kehidupan rumah tangganya. Banyak kejadian, khanfilah, ada ikhwan yang tidak mau lihat, banyak langsung aja nikah. Setelah pernikahan, sang istri tidak mau buka sajari di depan suami. Susah dia, susah, ya enggak? Kenapa? Karena memang mungkin karena malu ya, belum pernah lihat kelihatan sehingga tidak mau membuka cadar. Satu hari, dua hari, tiga hari, enggak sampai. Jadi dia pergi. Dia buat apa? Buat cara. Pergi, kan dia akan buka pakaian kan, kalau suaminya pergi. Nah, setelah itu dia masuk, melihat langsung. Akhirnya selesai. Artinya di sana ada kadang-kadang sebuah perasaan yang itu kalau tidak dibuka di awal akan memperlambat apa proses ta'aruf yang lebih dalam antara pasangan suami istri tersebut. Walaupun kadang-kadang kalau zaman sekarang sudah susah ya, ini kita ngomong syariah ya, zaman sekarang banyak kadang-kadang ada ikhwan yang sudah kenal sejak kecil, bahkan kadang-kadang main berdua ke kali, ke sungai, mandi bersama sejak kecilnya, apakah perlu nazar lagi? Jawabannya nggak perlu, tidak perlu. Karena tujuan sunnahnya melihat apa? Untuk melihat yang mampu membuat dia apa? Menikahinya. Kalau sudah kenal, sudah pacaran bertahun-tahun misalnya, nggak perlu lagi hal ini. Ya. Jangan kita akhirnya apa? Kan ada sunnahnya Ustaz. Jadi kita nggak usah. Nah, coba saya tak lihat langsung dah. Manfaat sama sekali. Artinya dibolehkan melihat itu karena butuh ada sebuah kebutuhan. Ketika enggak ada kebutuhannya, kembali pada keharaman. Ya. Jadi bagi yang sudah lihat, sudah tahu, sudah enggak usah lagi pakai acara apa? Nador sekalian. Enggak usah, langsung aja. Ya, menikah karena tidak ada hajat untuk melihatnya lagi. Bagi kalau sudah lihat sejak belum pakai jilbab, belum lagi pakai apa? Pakaian yang syar'i, maka lebih tahu lagi. Sehingga tidak perlu ini dilakukan karena kebutuhannya sudah terpenuhi dan tidak boleh. Ya, kita ketika dibolehkan karena sebuah kebutuhan, maka kebutuhan hilang, maka kembali kepada asalnya itu tidak boleh melihat. Maka terpulang rahimahullah mengatakan bahwa banyak syariat itu yang melarang sesuatu karena hajat, hanya karena satu dari'ah, karena apa? Membatasi pintu kepada keharaman, maka bolehnya diperbolehkan karena apa? Karena unsur hajat dan kebutuhan. Kata para ulama, ma hurima min adil sadid dari'ah yubahu min adil hajah. Sesuatu yang diharamkan karena sadud dari'ah, karena menutup peluang tidak baik, ini perzinahan. Ada punya melihat lain jenis adalah apa? Pintunya. Maka kalau pintu dibuka akan apa? Membuat mereka terjerumus dalam yang haram ini, maka ditutup. Namanya sadu dari'ah. Nah, ini dibolehkan kalau ada kebutuhan. Kita tidak boleh melihat wanita itu bukan karena wanita itu haram, ya. Tapi apa? Karena menutup pintu menuju kepada hubungan yang tidak jelas, ya, setelahnya. Maka ini dibolehkan ketika apa? Ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan.
Kemudian juga yang kedua, munculnya perasaan tenang dan pesan pertama. Penting ya, kata pepatah, cinta pertama itu dari pandangan pertama. Dari mata ke hati. Sehingga dengan adanya nazar ini, diharapkan sang calon pengantin ini, dua ini bisa ya membuat kesan. Berapa? Kesan pertama yang baik, sehingga apa? Akan memudahkan mereka untuk ya, mengajarkan hubungan komunikasi setelahnya. Setelahnya. Tapi kalau kebanyakan ketemu, kadang-kadang malah membuat hubungan tidak baik setelah pernikahan. Banyak orang yang sebelum menikah itu, masya Allah, ya, ngomongnya itu lancar ya, lancar kayak was, berjam-jam ngomong nggak putus. Begitu menikah, jadi apa? Jadi tidak bisa bicara. Ya. Setelah punya anak, tambah lagi susah bicaranya. Jadi ini penting kita sampaikan bahwa perlu adanya apa? Perjumpaan awal, supaya ketika menerima lamarannya itu dengan keyakinan bisa berlanjut sampai dalam hubungan rumah tangga yang lebih dalam lagi. Maka tadi mengatakan al-rawahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara ya, yang teratur, artinya apa? Ketemu itu akan prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka akan saling berselisih. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ruh-ruh berkenalan terjadi sesuai tabiat yang dianugerahkan kepadanya berupa baik dan buruk. Apabila sepakat, maka saling mengenal dan bisa berbeda akan apa? Akan berselisih. Artinya, ditemukan keduanya untuk melihat. Nanti ada kesan pertama. Kalau kesannya itu enggak baik, dia bisa apa? Berselisih. Artinya bisa menolak lamarannya. Dan ketika dia itu sepakat, akan membuat dia mudah berkomunikasi setelahnya. Nah, juga akan muncul perasaan senang dan tenang. Kenapa? Karena tabiat manusia itu ya kan sudah diciptakan senang dan cinta pada hal-hal yang bagus dan cantik, yang indah. Maka sangat tepat seorang melihat fisik calon istrinya sebelum menikahinya. Apalagi kecantikan itu relatif. Ya. Saya pernah dialog dengan orang Afrika di tahun 1997 atau 98 terakhir itu di kota Madinah. Saya sama teman saya orang Afrika ini, apa pandangan antum tentang wanita cantik? Dia jawab, yang hitam mengkilap. Kata dia, ini relatif ya, relatif, jangan ini kan. Kata saya, enggak, yang putih mengkilap. Kata dia, enggak, hitam. Saya tanya sama dia, Toib, kalau kamu betul, saya tanya, apakah ada di surga nanti orang hitam? Kan enggak ada dalam hadis nabinya. Marah dia. Ya, kenapa? Itu namanya rasialisme. Itu juga apa guyonnya sambil main aja. Artinya bahwasanya yang namanya kecantikan relatif. Sehingga pasti dengan melihat ia bisa merasakan bahwa pasangannya ini adalah pas untuk dia nikahi. Ya, jadi relatif dan juga kadang tidak bisa diwakili hanya dengan perkataan dan pemberi. Kadang sang ibu melihatnya cantik, ya, anaknya belum tentu melihat ya.
maka perlu untuk melihatnya, Pak, supaya nanti tidak ada penyesalan. Tidak ada apa? Penyesalan. Nah, apabila telah melihatnya, mendapati hal-hal yang membuat ia merasa lebih pas untuk maju ke pernikahan, untuk menerima, maka apa? Akan memudahkan ia bisa mencintai sang istri atau sebaliknya. Kalau kau dapatkan tidak menarik dia, maka bisa mudah untuk menolaknya dan tidak menyakiti sang wanita. Makanya kalau dia sebelum dipinang, sebelum melamaran itu lihat dulu, bila enggak pas, dengan mohon maaf saya habis istikharah, enggak pas. Padahal karena apa? Enggak cocok dengan tampangnya. Boleh. Supaya sang perempuan tidak apa? Merasa terhinakan ataupun sakit hati. Ya. Pas istikharah. Dia ngomong mohon maaf, kalau saya istikharah, saya kok tidak mantap untuk maju. Itu lebih enak. Karena kayak para akhwat nolak ketika dia ada yang mau lihat, kata dia, saya belum siap untuk nikah. Biasa ketemu yang lainnya langsung siap nikah. Kenapa? Hatinya emang nggak bisa dipungkiri ya, bahwa ketika ada pas pilihannya langsung siap nikah. Ditanya belum siap terus, gitu. Maka kalau saya pribadi saya kenakan dulu. Nah, daripada apa? Daripada tanya siap enggak? Siap-siap nanti. Udah. Temukan, tanya, gimana? Siap enggak nikah dengan dia? Sehingga dia bisa lihat. Ya. Karena anak zaman sekarang ini memang agak lebih rumit ketimbang apa anak zaman-zaman dahulu. Ya. Orang tua kita gampang, kata bapaknya, "Nak, kamu nikah dengan si bulan." Stamina waton selesai itu. Ya. Dan ternyata bisa mencintai suaminya, bisa apa? Mencintai istrinya, asal baik dalam pergaulannya. Bahkan kadang-kadang enggak baik pun bisa bertahan sampai mati. Kenapa? Karena orang dulu, Pak, lebih sabar. Ya, mencintai dulu lebih sabar ketimbang sekarang. Orang dulu, perempuan dulu itu siap tidak bekerja. Ya, mencari uang walaupun hidupnya apa? Ala kadarnya. Zaman dulu mbah-mbah kita enggak kerja, paling hanya bantu di sawah sama suami. Itu dapingi suaminya, ya. Dia berkembang dengan suaminya di sana. Zaman sekarang enggak sabar. Baru suaminya sempit rezekinya, saya mau kerja ya, biar nanti bisa bantu ekonomi keluarga. Begitu Allah berikan kemudahan, ngalahkan suaminya, maka jadi apa? Jajah suaminya. Ya. Jajah suaminya. Enggak. Dikit, Pak, antar sana Pak ya. Sana ya Pak. Pak ini Pak, beli ini ya. Jadi disuruh-suruh oleh sang istri. Enggak. Padahal zaman ibu kita enggak pernah nyuruh bapak. Nah. Saya dulu ingat ibu saya tidak pernah ngomong, "Pak, tolong beliin ini ya," enggak pernah. Hanya ngomong, "Bang ngomong, Pak, di rumah enggak ada minyak kelapa, minyak goreng. Pak, saya di rumah enggak ada bumbu ini." Mending gitu aja. Nanti kasih duit belanja atau bapak yang pergi itu belanja. Zaman sekarang buat tunjuk aja, "Bi, beliin telur ya, Bi, beliin beras ya," main tunjuk saja ya. Ini kejadiannya dan nyata. Makanya kesabarannya berbeda. Sampai-sampai kalau zaman dulu itu jalan-jalan, bapak itu bawa tas, ibu bawa anak. Sekarang itu jalan-jalan bapaknya bawa anda dan bawa tas sekalian. Bapak itu bawa anaknya digendong sama tasnya dibawa. Ibunya apa?
Angkang-angkang. Ini kejadiannya. Dan banyak. Itu levelnya di bawah saya. Zaman saya gak ada kayaknya. Yang sudah 5 tahun kan gak ada kayaknya. Itu biasanya 30 tahun ke bawah. Ya, yang begitu. Yang 40 ke atas biasanya itu yang bawah istrinya. Ya, anak dibawa sama istri. Yang ganjeng-ganjeng. Nah, tapi yang 30 ke bawah sekarang ini sudah banyak. Ya. Kadang bawa dua anaknya depan satu belakang. Ya. Kadang dua-duanya mau beli apa aja ke pasar dibawa anaknya. Satu di sini, satu di sini. Dua-duanya naik motor. Luar biasa zaman sekarang ya. Laki-laki mah lebih sabar ketimbang perempuan di zaman sekarang. Ini kenyataan kan sudah. Nah ini butuh mitigasi ya. Karena banyak wanita itu kalau dia bisnis dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merasa dia yang hebat. Tidak ya. Allah sedang menguji kita ya. Bahwasanya wanita itu ketika usaha apa? Dimudahkan rezekinya. Bukan karena dia pantas dapat. Itu bukan. Karena Allah menguji dia. Apakah dia itu paham bahwa suaminya itu jannatuhu wa naru, jannah dan surganya dia, atau enggak paham. Banyak kejadian. Suaminya broadcast, itu satu orang respon. Isinya 100 orang respon. Akhirnya jualan, jualan fashion. Usaha isinya melonjak sampai luar biasa hebat. Suaminya susah. Akhirnya suaminya hanya ngajar di bimbel. Kata isinya, "Wi, udah bantu saya aja lah. Terlalu kecil gaji kamu, udah bantu saya." Balik ya. Pengennya apa? Bantu suami malah. Suami bantu istri. Lama-lama jadi supri, supir pribadi. Standby di rumah. B ambil apa kain ya di sana, rakaat ambil kain. Pulang-pulang ya enggak. B beli ini ya. Jadi supri dia. Dan akhirnya gaulnya ya sama istrinya aja di rumah. Enggak bisa apa mengembangkan kemampuannya ke lebih hebat. Harus dipahami bersama bahwasanya itu rezeki bukan karena hebatnya sang istri. Namun Allah sedang menguji ya, kedua belah pihak apakah masih komitmen dengan syariah atau sudah tidak. Apakah masih menjaga etika rakyat dengan pemimpinnya atau harusnya istri ngajak suami menjadi direkturnya. Sudah kamu direkturnya ya. Atur. Setiap menganggur. Enggak. Nanti diajar sama dia dan dia ikut serta. Nah, sehingga akhirnya jadi bisnis sang suami dan istri. Kata istri, "Ustaz, kalau gini nanti kalau suami saya poligami gimana, Ustaz?" Ketika suaminya punya harta banyak, pengen apa? Poligami bagaimana, Ustaz? Ya sudah, itu takdirnya Maha Kuasa. Ini penting untuk kita pahami bersama ya. Karena memang penting untuk melihat itu semua sebagai sebuah fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Demikian juga dengan kita melihat pasangan kita sebelum melamar dan menikah bisa menghindari pertengkaran dan penolakan setelah menikah. Kenapa demikian? Karena terkadang didapatkan setelah menikah sesuatu yang membuatnya gak suka. Bisa tompelnya ada yang dia akhirnya males tuh. Dan banyak ya, yang itu bukan cacat bukan. Bukan cacat tapi apa? Membuat suami tidak apa? Tidak bisa mudah untuk mencintai istrinya. Maka dengan adanya melihat ini akan menutup peluang munculnya persengketaan
dan keengganan setelah seakad nikah, ya, hanya karena ketidakpasan fisik sang istri. Maka dengan ada kesempatan untuk melihat fisik calon pasangan itu memberikan rasa tenteram kepada sang laki-laki dan juga kepada sang wanita. Kenapa? Karena sudah bebas aib atau bebas dari sesuatu yang dibencinya. Ikhwan fillah, ada orang yang merasa menyesal karena melihat matanya kok begitu. Karena ia berprasangka bahwa suku ini nih mesti matanya begini. Dilihat malah enggak sama dengan yang dia. Maka Islam menjaga itu semuanya. Bahkan meminimalisir penyesalan. Nah. Karena kadang-kadang ekspektasinya itu tidak ia dapatkan di pasangan ia. Akhirnya muncul apa? Sedih dan duka akibat apa? Tidak melihat dulu. Maka ada seorang ulama Al-Amas mengatakan bahwa pernikahan terjadi tanpa melihat fisik calonnya berakhir dengan kesedihan dan penyesalan. Islam itu luar biasa, ya, ngasih syariat sama kita itu betul-betul memandang dari banyak sisi, ya, agar kita tidak punya alasan untuk bercerai dengan sang istri. Nah, tingkat istri bisa nggak menjaga itu sampai setelah pernikahan? Yang banyak adalah kita itu kalau sudah nyaman, lalai. Sudah apa? Nyaman apa? Kayak sekarang ya, kita itu nyaman, maksudnya pakai AC, kan gitu. Nyaman. Maka kita kadang-kadang lalai. Ya? Sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan yang utama dan mengamalkan yang tidak. Maka dengan adanya ini semua akan memungkinkan rumah tangga itu lebih damai, lebih tenteram, dan bisa menghasilkan sakinah. Dan bila sudah muncul sakinah, maka tinggal tumbuh cinta dan kasih sayang setelahnya. Nah, maka kadang-kadang saya heran melihat banyak teman-teman itu lebih senang ngobrol sama temannya di luar ketimbang apa? Dengan istrinya. Kalau saya ngomong ada masalah itu. Ada masalah. Kenapa kok lebih senang ngobrol sama kawannya ketimbang apa? Sama istrinya. Maka kita harus melihat semuanya. Makanya saling melihat, saling menjaga dalam hal ini. Maka Waliullah Dahlawi dalam kitabnya Hujjatul Barirah menyampaikan disunnahkannya melihat fisik wanita yang akan dilamar agar suami bisa perlahan menimbang dan untuk meminimalisir penyesalan yang muncul setelah pernikahan karena munculnya hal-hal yang tadi setujuinya, sehingga membuat ia tidak membatalkan pernikahan tersebut. Juga lebih bisa menerima, ya, bila ada apa? Penggagalan. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau ia di awal sudah tahu seperti itu, maka ia tidak akan mudah untuk membatalkan atau untuk menggagalkannya. Jangan menerima. Ya. Dan juga diharapkan pernikahannya terjadi dengan kerinduan dan semangat.
Artinya orang kalau menikah dengan semangat dan ada rasa rindu ingin menikah, itu lebih lebih indah daripada tidak ada itu semuanya. Karena ada subhanallah pernikahan dadak. Saya punya pengalaman dulu tahun 93-an. Itu terjadi pernikahan dadak di lokasi pernikahan. Kenapa? Karena mempelai laki-lakinya enggak ada. Maka akhirnya ditunjuk ini pengganti calon mempelai laki. Nah, ini kisah ada di sejarah kita ya. Saya mengalami itu semua. Ya, teman saya demikian. Sehingga apa? Dia akhirnya menjadi apa? Pengganti ya, mempelai laki ketika itu. Dan dia untung. Kenapa? Karena dari fisik dia enggak masuk. Ya, artinya cuma yang 5 lah nilainya. Tapi karena terpaksa, ya, laki-lakinya enggak jadi datang, maka apa? Orang tuanya menerima dan menganggap dia sebagai pahlawan, menyelamatkan muka orang tua sang wanita tersebut. Akhirnya langgeng sampai hari ini. Punya anak sampai hari ini, sampai tua, sampai usia 56 tahun dia, ya, bertahan rumah tangganya. Ya mungkin kalau wanita itu melihatnya dia itu di awal perkenalan nggak mau. Ada juga kisah subhanallah sudah sampai di pernikahan nggak jadi, sudah mau menikah tinggal apa? Tinggal nunggu KUA-nya, sudah ada panggungnya, sudah ada semuanya, hanya karena perkara sepele. Sang ibunya, calon mertuanya minta apa? Ada digandeng di kursi pengantin, dia nolak. Akhirnya sang ibu ini memeluk laki-laki kira-kira apa yang dia kerjakan? Mendorong sang ibu, ya. Didoronglah selanjutnya supaya gak dipeluk, jatuh. Kakaknya perempuan marah-marah, akhirnya ini penganiayaan, sudah batal. Sembatal ketika itu juga. Jadi apa? Walimah itu khitan akhirnya. Enggak nikah lagi. Akhirnya final ya, itulah namanya apa? Jodoh ya. Ya, yang sudah pasti enggak jadi pasti, yang belum pasti mana? Jadi pasti. Nah. Ya. Ternyata nazar atau melihat fisik-fisik calon pengantin atau calon pasangan kita itu adalah hukumnya sunnah, ya, dan bertujuan untuk memastikan adanya ketertarikan dan kecocokan yang dapat menimbulkan mawaddah dan rahmah setelah menikah. Tujuannya, maka di sana ada syarat dan ketentuan, ya, yang harus dipenuhi oleh kita. Yang pertama adalah harus sudah berniat untuk dan bertekad. Artinya orang yang belum berniat untuk menikah tidak boleh melihat fisik ya, wanita yang dibidiknya. Nah, harus yang sudah betul-betul mau menikahinya, mau melamarnya, siap untuk menikah. Sebabnya apa? Sebabnya pada asalnya hukumnya apa? Dan dibolehkan karena ada hajat kebutuhan mau menikahinya. Maka bila enggak ada kebutuhan, maka apa? Dilarang melihat calon pasangan tersebut. Ini bisa apa? Menjadikan kita hati-hati ya, agar supaya laki-laki pun ketika melihat tidak sembarangan melihat. Yang kedua, tidak boleh berduaan, tidak boleh apa? Berkhalwat. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Jangan seorang laki-laki itu berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Tapi kudama tidak boleh melakukan khalwat
berdua-duaan dengannya karena itu terlarang. Syariat tidak membolehkan kecuali melihat, sehingga peluat tetap terlarang dan kalau tidak aman terjerumus dalam larangan dengan khalwat tersebut. Artinya kan fina, bila hanya berdua saja banyak resikonya. Ya. Kadang bukan hanya mata yang melihat, kadang tangan pun ikut melihat. Ya. Hanya kaki yang nggak lihat, walaupun punya mata. Ini bahaya sekali, ya. Berbahaya sekali. Dan khawat ini tidak mesti harus di ruang tertutup. Ya. Tapi juga bisa di ruang apa? Terbuka. Sehingga ya, bila ada fatwa bolehnya wanita naik gojek sama laki-laki, ini keliru. Sebab khalwat terjadi berdua-duaan di motornya. Kata mereka, kan kalau ruangnya banyak ramai enggak masalah. Iya, apakah kalau naik gojek masih ramai terus? Enggak ya. Jadi kalau mengikuti pendapat ini, bahkan kalau ramai dia naik gojek, begitu sepi dia turun. Ya, turun. Kenapa? Karena sepi, khalwat. Enggak. Tunggu ramai lagi bernaik gojek lagi. Ya. Ini pendapat yang marju. Yang memaskan. Nah, jadi khalwat itu adalah berdua-duaan, walaupun di ruang terbuka, tetap tidak boleh. Yang ketiga, ya, muncul perasaan senang dan tenang. Artinya di sana diharapkan akan muncul di sana perasaan senang dan tenang tersebut. Kalau sudah tahu nggak bakal, ya, di apa nggak bakal diterima sama perempuannya, jangan nazar. Jangan apa? Jangan nazar. Atau dia enggak akan menikahinya, jangan nazar. Kenapa? Karena pada asalnya itu terlarang. Sampai apa? Ada kebutuhan yang diinginkan. Kebutuhannya hilang, maka kembali ke asal haramnya. Sehingga ada peluang lamaran diterima, ya, akan terlihat dari sinyal indikasi yang diberikan oleh calon wanita dan walinya. Misalnya kalau sang wali sudah bertukar informasi, terbuka menyampaikan semuanya, kelemahan anaknya, kelebihan anaknya, kira-kira itu ada indikasi menerima? Kalau dia misalnya tertutup, enggak mau ngasih informasi, apa indikasinya? Enggak mau nerima. Ini pada asalnya. Walaupun di kenyataannya sekarang ini, ya enggak? Umumnya anak zaman sekarang itu sudah oke sebelum dilihat. Hah? Iya. Sudah oke sebelum dilihat. Karena memang pergaulan demikian banyaknya, bahkan mereka kenalan di Facebook, kenalan di mana? Instagram, sebelum kenalan dengan sungguh-sungguh di alam nyata. Maka jika mereka menunjukkan sikap terbuka, menyambut baik niat lamaran, dan bersedia menjadwalkan pertemuan untuk nazar, ini adalah indikasi kuat bahwa mereka juga serius dan melihat adanya potensi kecocokan. Sebaliknya, jika mereka menunda atau berikan alasan yang tidak jelas, maka itu apa? Tanda sinyal bahwa peluangnya apa? Kecil untuk cocok. Ini kenyataan ya, yang ada di mana-mana. Kemudian tujuan nazar itu utamanya adalah untuk memantapkan hati dan memastikan adanya kecocokan yang dapat menjadi pondasi pernikahan yang harmonis. Ini bukan
kegiatan rekreasi, ya, atau hiburan, ya, yang dilakukan apa? Untuk memuaskan nafsu. Jika pandangan dasarnya pada syahwat, maka tujuannya akan melenceng jauh dari syariat dan berpotensi menimbulkan dosa. Sehingga otomatis ada di sana tujuan menghindari adanya pertengkaran dan penolakan setelah menikahnya. Yang kelima, melihat fisik calon istri ini, ya, hanya berlaku terbatas. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangannya saja. Kenapa? Karena wajah lambang kecantikan. Lambang apa? Kecantikan. Sedangkan telapak tangan menunjukkan bentuk tubuhnya, langsing, gemuk, ya, dari telapak tangannya. Ya, yang pintar tahu, dengan lihat telapak tangan tahu. Ya. Apa usah jari ya, caranya kita lihat. Ada teorinya, ada teorinya. Wajah itu lambang kecantikannya. Kalau antum lihat wajah sudah cantik, umumnya apa? Umumnya ya, itu cantik. Makanya wanita itu sangat perhatian dengan wajahnya. Lihat harganya skincare wajah itu mahal-mahal. Ya, sabun wajah sama sabun body wash mana lebih mahal? Ya, mahal yang face wash ya, yang untuk wajah lebih mahal daripada. Ya, sehingga demikianlah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kepada kita semua di kitab Ihya'ul-Muddin, saya itu heran katanya dengan orang-orang sekarang ini lebih perhatian dengan wajahnya ketimbang dengan hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu enggak melihat wajah orang. Kata apa? Hatinya orang. Kata Imam Ghazali, artinya memang sejak dulu sudah ada bahasa wajah apa? Lambang apa? Kecantikan. Ya enggak. Sedangkan tangan ini, ya, tapak gemuk itu mesti apa? Tebal sininya. Ya enggak. Kalau gemuk ya. Ya enggak. Kalau kurus apa? Enggak ada dagingnya. Enggak ada dagingnya. Ini tampak, itu tampak ya. Tampak. Apalagi kalau kita lihat tingginya bisa tampak ya kita dari ketemu nazar tersebut. Maka kata para ulama, jumhur mata hanya boleh dua itu aja. Karena sudah mewakili kebutuhan laki-laki itu melihat apa? Sang wanita. Madzhab Hanabila membantah, sepakat, tapi tidak boleh dibatasi dengan dua itu saja. Sebab tujuanlah ila ma tad'uhu ila nikahiha. Mungkin saja orang itu bukan lihat wajahnya, lihat rambutnya. Lihat apa? Rambutnya. Ya. Atau juga bisa melihat betisnya. Atau juga apa? Tangannya. Nah, karena apa? Memang secara relatif. Maka kata beliau bahwa hadis Jabir adalah hujjah. Bahwa ia itu lihat sang calon pengantinnya itu sambil sembunyi-sembunyi. Kira-kira kalau mau lihat perempuan itu sembunyi-sembunyi di mana dia adanya? Di pelataran belakang rumah, kan gitu. Sebab kalau ngintip rumah enggak mungkin. Hah? Rumahnya tanah waktu itu. Zaman Nabi namanya apa? Tanah. Gimana coba ngintipnya? Sulit, kan? Paling ketika dia ke belakang. Enggak. Nah, umumnya wanita itu kalau ke belakang rumahnya itu mesti tampak betisnya, tampak apa? Pergelangannya, ya. Tetap apa? Leher ke atas. Ya, leher ke atas. Ya. Jadi ketika seorang itu aman, dari posisi yang aman, artinya bukan keluar tempat yang terbuka,
keluar itu tempat yang tertutup ya, maka otomatis dia tidak pakai kerudung. Ya. Jangan pakai apa? Tidak pakai kerudung. Ya. Dan biasanya bajunya pun tidak panjang, panjang banget. Maka kata mereka, dibolehkan leher ke atas. Ya. Karena juga orang kadang-kadang melihat cantik di lehernya sang wanita. Ya. Kemudian melihat apa? Dari hasta ke bawah ya, telapak tangan dan hastanya. Ya. Tetap jelas lagi. Sudah kelihatan apa? Hastanya tambah apa? Tambah jelas ya. Bulat apa? Lonjong. Lihat betisnya. Ya. Apakah dia sekali pukul mati? Ya. Apa namanya? Terjadi itu sebetulnya. Makanya itu merupakan bagian-bagian yang mungkin membuat orang itu mau menikahi sang wanita. Ya. Tapi bila kata madzhab Hanabila, dengan lihat wajah dan telapak tangan sudah mencukupi kebutuhannya, maka jangan nambah dengan yang lainnya. Ini yang rajin insyaallah taala. Artinya bila dengan melihat wajah dan telapak tangan saja cukup untuk melihat kecantikannya ya, yang diinginkan dia, maka tidak nambah dengan yang lainnya. Kalau kurang, tambah dengan yang lainnya. Mungkin dibuka kerudungnya ya, dan lain sebagainya ya. Inilah pendapat yang rajih dengan alasan ya. Ya, pertama Nabi mengizinkan melihat fisik calon istri tanpa izin wanita. Jabir bin Abdullah ya. Terpahami beliau juga mengizinkan melihat semua yang biasa tampak. Tidak mungkin ya membatasi melihat wajah saja, padahal selainnya juga apa? Sama-sama tampak dan terlihat. Artinya bisa enggak antum batas pandangan antum ketika melihat perempuan terus sambil sembunyi-sembunyi ya, itu cukup lihat wajahnya saja. Padahal enggak pakai kerudung, tapak apa? Rambutnya, tapak lehernya. Tidak mungkin ya. Sehingga ketika Jabir dibolehkan melihat wanita setelah sembunyi-sembunyi dengan cara seperti ini, bahkan yang ngomong ya takhabak dari pohon kurma ya. Ya. Maka diperbolehkan melihat yang biasa tampak di rumah adalah hal yang wajar, seperti mahramnya melihat ya. Yang ketiga juga untuk hadis Jabir ya. Kalau ia itu mampu melihat apa yang akan mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukan, lakukanlah. Artinya disana perintah untuk melihat hal-hal yang buat ia tertarik untuk menikahi pasangannya tersebut. Nah, yang berikutnya apa? Tujuan itu adalah mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang fisik calon pasangannya, yang mana ini penting untuk membangun kecocokan dan kasih sayang setelah pernikahan. Jadi ini lebih kuat daripada pendapat jumhur ulama, wallah alam bisab. Ada fenomena zaman sekarang melihatnya itu tidak langsung. Ya. Perlu sepakat bolehnya sang laki-laki mewakilkan orang lain untuk melihatnya. Tapi wanita, kakaknya, ibunya ya. Kenapa? Karena terkadang ibu itu lebih teliti ketika melihat apa? Calon mantunya ketimbang orangnya sendiri ya. Mudah-mudahan gak salah ini ya. Para ibu-ibu itu sangat teliti kalau pengen punya menantu. Saya pengalaman saya begitu. Nah, ketika dari mantu itu justru yang lebih teliti apa? Sang istri ya, dilihat semuanya sama dia. Kalau kita kadang hanya lihat sekilas sudah cukup lah gitu. Sehingga bisa jadi seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita bisa mengirimkan ibunya untuk lihat, sehingga bisa melihat utuh ketika apa? Di rumahnya ya.
sehingga bisa menggambarkan kepada sang putra, ini cocok bagi kamu. Dan di sana ada juga laki-laki yang sangat thiqah dengan ibunya.

dengan foto adalah apa? Dengan video. Walaupun ini memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan, karena citra digital bisa dimanipulasi. Kita heran, nanti dibuat sama aja gambar, wow, hebat. Begitu lihat, ya Allah. Betul begitu ya. Dan betul ya, pakai Photoshop ya. Saya pernah lihat pemandangan itu indah banget. Ya. Begitu ke tempatnya, kok gini ya. Kita apa permainan apa kamera dan apa aplikasi yang ada. Nah, sehingga butuh hati dan hati butuh waspadaan. Ya. Namun ingatlah bahwa fisik hanyalah salah satu kriteria. Sehingga perlu untuk mempertimbangkan atau mendahulukan aspek lain. Ya, seperti apa? Karakternya, nilainya, juga stabilitas emosionalnya. Ya, ketika mencari pasangan hidup. Sehingga sebetulnya melihat fisik adalah perkara bukan nomor satu. Ya, kata Nabi apa? Agama dulu. Gitu. Kemudian baru hartanya, ya. Baru sosialnya, baru kecantikannya. Jangan sampai fisik mendahului yang lain-lainnya, ya. Karena fisik ini gampang berubahnya. Gampang berubahnya, ya. Bisa dibayangkan orang yang awalnya cuma 45 kilo dengan tinggi 150 cm berubah dalam waktu setengah tahun jadi 54 kilo. Setengah lagi 64 kilo. Terakhir 104 kilo. Gampang. Saya dulu cuma 45 kilo dulu saya. Ketika saya kuliah di UGM tahun 90 itu sama 40-an kilo saya, 45 gitu. Ya, sangat lincah. Ya. Kemudian ke Madinah, ke UGM. Saya biasa dulu jalan kaki dari apa Umbul Harjo dulu, ya, dari terminal Umbul Harjo sampai ke UGM jalan kaki biasa dulu. 20 kilo, 12 kilo itu biasa dulu. Zaman dulu. Kemudian kenalah virus Saudi Arabia. Ya. Kalau mau makan itu beli minimal 4 ayam. Sana enggak ada, Pak. Minta paha bawah enggak ada. Nah, silakan Pak kalau Pak umroh haji tanya, minta paha bawah aja boleh enggak? Enggak boleh. Cuman satu ekor, setengah ekor atau 1/4 ekor. Ini 1/4, lihat dia. Indonesia baru dikasih 1/4. Kata Pak Indonesia suka nasi katanya, enggak suka ayamnya. Itu kata mereka. Indonesia itu sukanya mah nasi, enggak suka ayamnya. Iya, karena biasa makan tempe, enggak makan ayam. Mereka itu ayamnya banyak, nasinya enggak apa dikit. Lama-lama subhanallah ya, jadi tidak bisa turun dari 75 kilo ya, bahkan melampaui batas sudah ditahan-tahan juga hanya bertahan saja, enggak turun. Apa sebabnya? Antum semua yang menjawab saya begini. Kalau pengajian makannya apa? Enak terus. Ya enggak? Mau enggak dimakan mubadir, ya. Dimakan berisiko kolesterol dan naik gula darahnya. Baik. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami karena banyak terjadi. Dan banyak teman-teman atau anak-anak kita itu yang memproseskan pernikahannya dari awal itu di Instagram, di Facebook, ya, di medsos, kirim gambar, ya, bahkan kadang-kadang melampaui batas. Bahkan ada bahasa apa? Kenalan yang syar'i di medsos.

0: dan berhubungan sama karena pacaran sebetulnya, cuman nggak kumpul fisiknya saja. Yang laki mengesankan dia hebat, yang perempuan apa? Mencitrakan dia luar biasa. Ya. Bahayanya ketika ketemu di darat, berbeda apa dengan di dunia maya. Ya. Maka banyak sekali ada yang manifest dalam hal ini. Ya. Dan foto pun terlihat di kanfuna, ternyata foto itu kalau yang moto pinter itu bagus bentuknya. Ketika yang moto nggak pinter apa? Jelek. Tampak foto tersebut. Belum lagi ada aplikasi apa yang digunakannya, TikTok dan lain sebagainya, yang bisa mencerahkan yang nggak cerah, mengkilaukan yang nggak mengkilap. Maka kita lihat di sini ada dua kemungkinan. Ada dengan foto atau gambar statis, ya. Dan ada dengan video, gambar yang bergerak. Baik bentuknya itu adalah kayak TikTok, ya, atau snack apa? Video atau short video, ya. Artinya apa? Dia merupakan gambar yang bergerak. Para ulama umumnya itu mengharamkan hal ini. Kenapa? Karena syariat telah mencukupkan kita dengan cara yang sudah ada, yang bebas dari bahaya. Cara ini gak bebas dari bahaya, sehingga menggunakan foto masih tidak dapat bebas dari madarat yang ada. Padahal kan larangan iror. Apakah larangan apa? Musawir, taswir dan lain sebagainya yang cukup masyhur kalau para ulama rahimahullah taala. Demikian juga yang video bergerak. Ada banyak ulama juga yang membolehkannya, seperti beberapa ulama di Saudi Arabia, di Kuwait, ya, dalam kumpulan ulama Kuwait, sebagai mereka ada yang menghalalkan hal tersebut. Karena video itu kan tingkat manifest lebih kecil. Tapi setelah kita cek juga enggak juga, ya. Kalau mereka menggunakan sinar itu, cahaya itu yang kayak di studio itu beda gambarnya dengan yang aslinya. Ya. Sehingga memungkinkan juga masih ada manipulasi. Ya. Sehingga sang laki dan perempuan memandang calonnya luar biasa, setelah dilihat apa biasa saja, begitu menikah sudah qabil tuh, ya, ternyata kok biasa-biasa aja. Maka kemungkinan timbul penyesalan di pasca pernikahan itu ada. Juga ada kekhawatiran penyalahgunaan. Jadi bukan hanya tidak memberikan fakta sebenarnya, ya, tidak mewakili kenyataan sebenarnya dari yang difoto, ya, karena ada mungkin diedit dan sebagainya, juga ada kekhawatiran penyalahgunaan foto tersebut. Kenapa? Karena peminang mungkin bagi-bagi foto calon pasangan orang lain, bahkan mungkin tidak sengaja disimpan di HP-nya, simpan di mana. Ya. Kalau tidak jadi menikahnya, resiko disimpangkan foto ini oleh laki-laki yang kecewa karena ditolak lamarannya cukup besar. Cukup apa? Besar. Belum lagi sekarang ini banyak orang itu menggunakan foto sebagai alat untuk media sihir, sehingga sangat tidak aman. Belum lagi nanti bisa saja orang tersebut tidak menyebarkannya, namun dia simpan di tempat dia untuk dilihat setiap. Kenapa? Karena kalau sudah diberikan susah hapusnya. Ya, kalau dikirim kepada saya, satu foto atau kirim ke saya, tinggal saya mau apa? Atau nggak bisa bersikap mengatakan tolong dihapus ya. Nah, saya enggak mau, ngapain kamu? Nah, gitu. Sehingga otomatis ya, hal-hal seperti ini ya enggak sangat beresiko untuk kebaikan anak-anak kita. Ada alasan yang menguatkan ini. Yang pertama, syariat tidak bolehkan melihat calon pasangan secara langsung, ya enggak, ya, kecuali untuk kebutuhan. Sehingga bolehnya melihat pasangan secara langsung apa? Karena kebutuhan. Dan tidak perlu beralih ke cara lain yang berpotensi mendatangkan bahaya dan juga apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ketika syariat beralih dari melihat langsung, maka syariat mengganti apa? Dengan mengutus wanita untuk melihat dan mengabarkan sifat-sifat perempuan tersebut kepada sang laki. Sudah ada badilnya, sudah ada apa? Ada caranya yang lain yang bisa mewakili dan tidak sampai apa? Menggunakan foto seperti ini. Apalagi seringkali berbeda dari kenyataan dan dapat mendatangkan bahaya bagi sang wanita. Ya, maka saya serangan saja tidak pernah. Ya, ini ada dan saya tidak mengendaki ada anak-anak saya yang harus menggunakan foto dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena takut bahaya yang muncul dari. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Ibnu Utsaimin dan juga komite fatwanya Saudi Arabia itu tidak memperbolehkannya. Yang bolehkan merekam video calon pasangan ini menggunakan dalil kebolehan melihat pasangan calon pasangan. Artinya video itu mewakili apa? Aslinya orang tersebut. Kata kita, ya mungkin kalau dia tidak menggunakan apa? Studio. Kalau pakai studio, apalagi kalau menggunakan HP-nya yang HP yang apa? Yang mahal, yang pikselnya tinggi, ya, sehingga apa? Sehingga bisa apa? Bisa menghasilkan gambar melebihi sesungguhnya. Sehingga kata mereka bolehkan video tidak seperti foto. Nah, jawabannya sama. Sekarang video jadi foto bisa. Artinya video itu kita format foto bisa nggak? Bisa kan? Diambil gambar dari video. Kan saya tanya ke teman-teman di UFIT itu bisa. Nah, UFIT ini teman-teman yang kita dirikan ya, dari awal ya, dengan yayasan UFIT ya, network gitu. Itu adalah upaya teman-teman untuk berdakwah melalui dunia maya dan alhamdulillah memiliki apa namanya follower yang luar biasa ya, dan ada penghargaan dari Google ya, ada piringan apa piring emas ya untuk itu karena memang demikian juga beliau mereka bisa buat animasi yang dipakai oleh Thailand dan diubah dengan bahasa Thailand. Ini menunjukkan bagaimana upaya kita untuk berdakwah melalui media pun sudah lumayan bagus ya. Tinggal memperbanyak jumlahnya saja. Demikian ikhwan fillah tentang hal ini, tentang hukum ini. Dan setelah itu barulah kita semua mendapati syariat kita begitu dilihat dan cocok, maka kita akan ke fase yang berikutnya yaitu fase lamaran atau meminang yang insyaallah kita bahas pada perjumpaan ba'da Id insyaallah taala ya. Kita akan kembali ketemu di bulan April kalau lebarannya tidak di pekan kedua. Kalau pekan kedua berarti apa? Bulan Mei ketemunya. Karena bulan depan ada libur, ya. Kemudian bulan depan lagi sudah kita sudah Ramadan ya. Kemudian Ramadan saya enggak kemana-mana. Nah, kemudian Syawal lihat kalau Syawalnya itu di pekan ketiga, berarti ketemunya di bulan Mei, insyaallah taala. Bagaimana cara kita agar kita ikhlas menerima kekurangan pasangan kita? Ketika setelah nikah, pasangan kita tidak sesuai ekspektasi kita, sifat dan perilakunya. Ada hal yang penting bagi setiap mukmin itu harus dilakukan. Yang pertama, bahwa semua dunia ini adalah ujian. Semua apa? Dunia ini adalah ujian. Sehingga bila mendapatkan hal yang tidak disukai, maka wajib bersabar. Wajib bersabar. Bila dapatkan yang dikehendaki, maka apa? Wajib bersyukur. Ya. Maka orang yang bersabar, bagaimana supaya sabar? Ya, agar kita bisa menerimanya dengan ikhlas. Artinya apa? Ridho ya. Ini makanya ridho, bukan mana ikhlas tauhid, bukannya. Artinya ikhlas dalam bahasa saya itu ridho. Bagaimana kita ridho dengan pasangan yang tidak sesuai ekspektasi kita? Maka kita harus menyadari dunia ini kita sedang diuji oleh seorang laki-laki yang tidak sesuai dengan yang kita miliki, yang kita inginkan. Saya ngomong karena ini tulisannya perempuan kayaknya tulisannya. Jadi maka dapatkan suami yang tidak sesuai keinginan kita. Maka bersabar, anggap sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yakinlah, ya, kalau kita itu sabar, ya, kita yang menang. Ya, kita yang menang. Menang ini ada kemungkinan dirubah sang suami itu jadi luar biasa. Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Singkiti punya kaset, punya dulu namanya kaset ya, kaset tentang permasalahan keluarga. Saya dengar itu lama sekali. Jadi kisahkan di Saudi Arabia itu ada seorang wanita yang solehat, ya, yang dapatkan KDRT dari suaminya, dipukul luka-luka, ketemu kerabatnya, saya jatuh, saya kecelakaan. Padahal dipukul oleh suaminya. Dan dia bersabar terus untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada sang suami. Dan dia tetap bergaul dengan baik pada suaminya sampai suatu ketika ia meninggal dunia. Ia meninggal dunia. Itu sang suami bertobat, taubatan nasuha. Dan memuji-muji istrinya luar biasa. Sehingga ia dapatkan apa? Hidupnya sang suami tersebut. Bayangkan bila suami itu meridhoi dia suatu lima waktu puasa Ramadan, mentaati suaminya, mati dalam keadaan apa? Suaminya ridho, apa pahalanya? Masuk surga. Yang kedua, kadang-kadang ini karena kita berlebihan. Nah, berlebihan. Kita terkadang menilainya dengan kacamata orang lain. Ini yang salah. Kadang kita melihatnya apa? Kayak saya misalnya, saya punya kenalan orang soleh seperti ini, seperti ini. Saya akan punya gambaran istri saya harus begitu. Padahal enggak mungkin. Kenapa? Karena insan itu adalah unik. Ya. Manusia apa? Unik. Artinya tidak sama dengan yang lainnya. Maka kalau kita mencarinya adalah kesempurnaan, maka tidak akan dapatkan. Kalau kita mencari yang tidak punya kekurangan, tidak mungkin terjadi. Maka kita harus banyak nutup mata dari kekurangan dan melihat apa? Kelebihan-kelebihan yang ada. Ya. Ini berlaku pada laki dan wanita. Ya, namanya taghaful. Ya. Laki-laki lebih mudah untuk taghaful, untuk pura-pura apa enggak tahu. Karena laki-laki itu mungkin kejadian 2 bulan yang lalu bisa lupa sekarang. Tapi kalau perempuan itu subhanallah, kejadian 10 tahun yang lalu itu hafal. Ya. sampai hafal kalimatnya, hafal di mana, hafal gerakannya, sampai kata-katanya hafal semua. Luar biasa ya. Memorinya kayak apa? Kayak memori apa? Laptop. Bertahun-tahun sampai saya lupa, sisa enggak lupa. Ya. Itu kelebihannya wanita. Ya. Makanya kalau antum berbuat 20 kebaikan, kemudian antum berbuat jahat sekali, maka yang 20 apa? Hilang. Lenyap kayak enggak ada. Semuanya apa? Kayak satu tersebut. Ya. Maka dirubah itu semuanya. Bahwa Allah sedang memberikan ujian dan rezeki kepada kita untuk menambah pahala. Ya. Maka disabari sambil doakan, terus doakan, didoakan. Ya. Diajak belajar agama lagi suaminya. Nanti Allah bukakan pintu hidayah kepada dia, atau Allah bukakan cara untuk pisahkan dengan dia. Ini hebatnya orang yang bersabar. Maka kalau ingin ikhlas menerima tadi itu, ya, harus tahu kiat-kiat untuk bersabar. Ya, teman, sabar. Ya. Yang pertama harus tahu bahwasanya itu adalah ujian dari Allah. Sabar, sukses menang. Gak sabar apa? Binasa dan kalah. Yang kedua, sebetulnya usia kita itu sebentar sekali. Sebentar sekali. Kalau bertahan 60 tahun, paling hanya sejam sekian aja. Dari umur akhirat. Ya, satu hari 1000 tahun. Kalau 60 tahun berapa? Kira-kira ya? Berapa jam? Paling 2 jam. Paling 2 jam saja. Maka yakini itu hanya sebentar. Yang ketiga, yakini bahwasanya Allah itu mampu merubahnya. Nah, maka sampaikanlah keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirubah sang suami tersebut. Sehingga insyaallah ya nanti kita bisa menerima itu semua ya dengan lapang dada. Karena itu adalah rezeki yang Allah beri kepada kita, ya, lantaran apa? Itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan lihat kanan dan kiri. Fokus ke depan. Apa pahamnya? Jangan lihat tetangga, bahagia. Lihat lagi, lah kawan bahagia. Jangan. Fokus saja ke depan. Jangan. Kenapa? Karena banyak perempuan rusak itu karena melihat kanan dan kirinya. Semua punya ujian masing-masing. Ya. Dia diuji dengan suami yang baik. Bisa enggak bersyukur dia? Yang kedua, diuji dengan suami yang lebih buruk daripada suami kita. Sabar enggak dia? Dan kita benar-benar dapatkan juga ujian dari suami kita. Bisa kita bersabar di atasnya. Nah, ini harus ada. Makanya ikhwan fillah, kita butuh ada satu hal yang sangat penting, yaitu yakin. Keyakinan kita kepada Allah ini harus lebih utuh lagi. Maka setiap ada masalah, pertama adalah ingat Allah itu Maha Kuasa, Maha Penyayang dan Pengasih, dan mampu untuk berbuat apa yang dia kehendakinya. Maka ajukanlah kepada Allah dengan doa kita. Dengan apa? Doa kita. Kita wakilkan kepada Allah semua urusan kita. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah itu mampu merubahnya, dan Allah mampu memberikan yang lebih baik daripada yang ada tersebut. Namanya tawakal. Nah, sehingga harapan kita dengan yakin ini akan muncul kelebihan yang kita miliki. Ikhwati fillah, Yakin enggak kita kalau Allah itu mampu merubah suami itu jadi baik? Yakin ya? Ya. Kalau yakin, sudahkah kita minta sama Allah perubahan itu? Kalau belum, belum yakin kalau gitu. Yakin enggak bahwa suami itu bermanfaat bagi kita? Bagi sang istri itu bermanfaat. Kenapa? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Suami yang jelek itu manfaat bagi sang istri. Kenapa? Karena akan menguji imannya. Yang kedua, kalau sabar itu pundi-pundi pahala yang bisa memenuhi ya, perbendaharaan pahala kita. Disakiti berpahala, didolimi berpahala, ya enggak? Mau enggak dapatkan semuanya? Yakin enggak itu semuanya? Itu masalahnya, yakin saja. Nah, ketika kita yakin semuanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan hamba-hamba yang baik kumpul dengan yang enggak baik? Tidak. Kalau enggak, dengan keberkahan amal soleh dan sabarnya kita, Allah robah pasangan kita jadi baik. Lihatlah sabarnya Zakaria. Nabi Zakaria punya istri yang pertama mandul, yang kedua akhlaknya buruk, katanya lisannya panjang. Paham ya? Lidahnya apa? Panjang. Nah, dengan sabarnya beliau mendidiknya, mendoakannya, sampai kata Allah, wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya Zakaria ini. Akhirnya bisa melahirkan Yahya dan jadi wanita yang salihah mendampingi Nabi Zakaria. Maka penting sekali kita tahu yakin ini. Ya. Walaupun mungkin akan berdarah-darah, ya, air matanya berderai membanjiri Aceh, Sumbar dan Sumut. Mungkin, ya. Tetapi itu semua penuh dengan pahala. Penuh dengan pahala. Dan kita sebagai mukmin dan mukminah yang mencari akhirat, lebih senang susah dunia, bahagia di akhirat. Kan gitu ya? Iya. Tapi senang lagi kalau dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Gitu. Dan yakinlah bahwa yang susah itu sedikit dibanding yang senang. Yang sedih lebih sedikit daripada yang senangnya. Insyaallah ta'ala. Jadi kita minta, berusaha, tawakal dan mencoba merubah sifat dan perilakunya agar apa? Sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Kalau dari hasil nazar ada kekurangan dari pasangan, calon pasangannya, kekurangan fisik dari sang anak, kemudian bisa menerima kekurangan tersebut, tapi orang tuanya tidak cocok, tidak bisa menerima. Bagaimana hukum sikap orang tua tersebut? Jawabannya, yang menikah adalah anaknya, bukan orang tuanya. Mengapa orang tuanya yang terlalu memaksakan kehendaknya, yang belum tentu membuat dia bahagia? Orang tua harus bijaksana, ya, harus bijaksana untuk lihat sang anak. Sampaikan, antum kamu siap dengan kekurangan yang ada? Ya. Tidak mesti punya suami cacat itu enggak bahagia, dan enggak mesti punya suami gagah itu bahagia. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Oleh karena itu, orang tua harusnya bersikap yang benar, yaitu melihat. Kalau dia pandangnya bukan agamanya, pandangnya non agama, maka kita bisa nyampuri untuk mengatakan jangan sama dia nak, dia itu agamanya buruk, ya, nanti berbahaya. Betul. Bayangkan kalau dia jadi pejudi misalnya, main judol, bahagia nggak istrinya? Hancur, harta habis, semua habis, nggak akan bahagia. Atau dia jadi khamar, peminum, suka minum khamar, narkoba, penjara nggak kapok. Ya, di penjara malah apa? Jualan narkoba sekalian, ya enggak? Sampai dikirim ke sekampung juga enggak tobat juga. Bayangkan, nah kita bagaimana bahayanya apa? Bahaya narkoba tersebut. Tapi kalau agamanya baik, hanya karena ada kekurangan fisik dari calon pengantin pasangannya, maka jangan orang tua ngotot untuk menolaknya. Ingat agama dan akhlaknya yang utama. Kecuali ada keyakinan orang tua bahwa anaknya kalau nikah dengan yang punya kekurangan fisik tersebut akan tidak bahagia, maka boleh untuk menolaknya untuk maslahat sang anak tersebut. Izin bertanya tentang berkhulwat, berdua-duaan. Saya seorang perantau tinggal di Cikarang, ya lah, di sini ya. Namanya Cikarang ya. Qadarullah tidak ada saudara di sini. Pertanyaan saya seorang akhwat, kalau saya mau pergi karena ingin mengunjungi saudara di luar kota, biasanya saya naik ojol atau dan drivernya laki-laki. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena perjalanan jauh dan lebih baik naik GrabPick atau GrabCar. Jawabannya tidak naik dua-duanya. Jawabannya sederhana sebetulnya ya. Karena bahkan dua-duanya enggak boleh. Nah, apa solusinya? Solusinya ya, adalah kalau dia akhwat menikah dengan ikhwan. Solusinya itu paling paling enteng, paling canggih. Ya, selamat dunia akhirat. Ya. Kalau tidak, tidak pergi dulu sampai jadi wajib. Tidak apa, tidak pergi dulu mengunjungi kerabat di luar kota kecuali apa, jadi kewajiban. Nah, kalau sudah kewajiban dan tidak ada solusi lainnya, maka masuk dalam darurat menggunakan bis umum atau kendaraan umum lebih baik ketimbang apa, dengan yang seperti ini. Lebih aman dengan kendaraan umum ketimbang apa? Dengan kendaraan pribadi berdua dengan laki-laki. Lebih aman. Bukan berarti benar ya, lebih aman. Karena ada apa? Ada di sana darurat. Ya. Karena kewajibannya tidak bisa dinaikkan tanpa berangkat ke sana. Atau ngajak. Ya, yang punya Grab ngajak istrinya. Ngajak apa? Istrinya. Sehingga ya aman, kenapa? Karena resiko macam-macam enggak terjadi. Ada istrinya di samping. Nah, maka lebih mahal harganya. Nah, dan saya tidak pernah ngasih solusi naik Grab. Kalau naik Grab baik, cari yang supirnya apa? Perempuan. Ya. Banyak kok saya lihat tuh. Anak saya di Surabaya itu mengatakan, "Bi, saya mau periksa gigi saya ke dokter gigi." Naik apa, Dek? Naik Grab. Grab baik. Kamu ngawur. Enggak, Bi. Yang supir adalah perempuan. Ada nama si Jack apalagi, ada beberapa aplikasi yang itu memang perempuan supirnya. Artinya tidak ada alasan kita untuk mengambil yang darurat kecuali apa? tidak ada jalan lain untuk itu. Ya. Karena luar biasa bahayanya. Ya, ya. Sekarang dulu ada Grab itu dikasih apa? Kaca penghalang antara sopir dengan penumpangnya. Dulu ada ya dulu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah. Dulu ada. Jadi sopirnya ada penghalangnya di belakangnya sehingga sang perempuan tidak nyentuh sopirnya. Kalau sekarang, enggak dipaksakan misalnya, itu enggak mungkin enggak sentuhan. Pas ngerem, enggak. Pas manuver, itu kan enggak mungkin yang belakangnya diem aja, tegak gini aja enggak bisa, jatuh motornya itu. Maka resiko terlalu besar menggunakannya itu apabila memang pun terpaksa pun usahakan cari wanita yang nyepiri motor tersebut atau gaul dengan teman-teman yang lainnya supaya ketika butuh bisa ngajak lah bersama sang teman tersebut kemana mana. Nah itu solusi aja ya, solusinya saja ya, karena terus terang saja bahwa itu bahaya. Demikian juga safar tanpa mahram juga enggak dibolehkan. Namun karena sifatnya sudah mendesak ya, maka at-turratu bihul mahdzurat. Tetapi ingat bahwa at-turratu qadar biqadriha. Ya. Wallahu alam bisawab. Sallallahu Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bika sholla ila anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakinah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. In-

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzaybi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan utang. Ya,

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: tidak.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

dan dia tundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin shakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. What?

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal: Utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepadaku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya. Jadi syukur kepada Allah itu dengan melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Ikhwan fil din, azakumullah. Pembahasan kita yang terakhir dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang kita bahas setiap Sabtu pagi ini. Ini yang terakhir pembahasan kita dari rukun iman yang kelima, itu iman kepada yaumul akhir, dan itu sudah selesai. Kalau mau dibahas lagi lebih panjang, ya panjang berkaitan dengan iman kepada yaumul akhir. Tapi kita sudah cukupkan, dan yang harus kita ingat bahwa kita pasti akan mati. Dan kita pasti akan bertemu dengan Allah. Maka orang yang beriman meyakini hal itu. Kewajiban dia yaitu mempersiapkan diri untuk bekal dia di akhirat. Dan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan juga penjelasan para sahabat banyak sekali berkaitan dengan masalah ini. Jadi iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Maka sering disebutkan dua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, dalam berkata yang benar atau diam. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi iman kepada yaumul akhir ini penting sekali, karena banyak manusia yang lupa dengan kehidupan dunia ini, sehingga dia lupa bahwa dia pasti akan mati dan dia pasti akan dihisab oleh Allah tentang apa yang dilakukan dalam hidup ini. Dan hisab itu berat. Makanya Nabi berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi masalah yaumul akhir itu masalah yang berat. Enggak boleh seorang yang beriman itu menganggap ringan. Jadi apa saja yang kita lakukan sekarang ini, semua tercatat. Semua akan dibuka nanti di hari kiamat, semuanya. Apa aja, apakah itu perbuatan yang baik atau buruk? Semua dia akan lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit apapun juga, seberat zarah, pasti dia akan lihat. Kebaikan yang dilakukan sedikit aja, kecil, pasti akan dilihat. Barang siapa melakukan kejelekan sekecil apapun juga, dia pasti akan lihat. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, orang yang beriman itu yang wajib ditumbuhkan bagi dia takut kepada Allah. Takut. Makanya kita ngaji ini harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu harus kita ingat. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita tumbuhkan? Semakin kita ngaji, semakin kita nuntut ilmu, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, tambah takut kita kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Tambah kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Orang beriman semakin diingatkan, semakin takut kepada Allah. Bukan tambah keras hatinya. Kita baca Al-Quran, setiap hari kita baca Al-Quran. Dan saya sudah ingatkan tuh, bahwa kita baca Al-Quran, paling tidak minimal sehari satu juz. Sehingga sebulan khatam. Setiap bulan khatam. Minimal satu juz. Usahakan tuh. Setiap penuntut ilmu, itu usahakan baca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca ini, harus kita berusaha bagaimana dengan Al-Quran tambah lembut hati kita, tambah takut kita kepada Allah. Jangan seperti ahlul kitab. Ahlul kitab Taurat dan Injil lama pada mereka, tapi membuat hati mereka tambah keras. Diingatkan tambah jauh, dikasih tahu tambah ngelawan, diingatkan tambah sombong. Gak boleh orang beriman seperti itu. Justru diingatkan tambah tunduk, tambah tunduk, tambah takut ya kepada Allah. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka, tunduk takut kepada Allah, tambah khusyuk mereka kepada Allah. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelum mereka dari ahlul kitab. Lama waktunya mereka membaca kitab itu, tapi bukan tambah takut ya kepada Allah. Faqasat qulubuhum, bertambah keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nanti antum lihat tuh ayatnya di dalam surah Al-Hadid. Allah mengingatkan di ayat 16 ya. Antum catat di surah 57. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Surah 57 ayat 16. Sampai datang waktunya kepada orang-orang yang beriman agar tunduk hati mereka lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazzala min haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran ini. Isinya semua benar, isi Al-Quran. Dari awal sampai akhir semua isi benar. Dan Al-Quran menjelaskan semua masalah yang ada. Jadi untuk persiapan kita menuju akhirat, Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Persiapan kita untuk menghadap Allah akhirat, apa yang kita lakukan, lengkap dalam Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah juga dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya lengkap. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Jadi mesti dibacakan ayat itu, ayat Al-Quran, tambah tunduk. Wa manazilul haq. Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka. Fatala 'alaihimul amad, lama waktunya atas mereka. Artinya Taurat itu bukan setahun dua tahun, puluhan tahun ada pada mereka. Mereka baca itu, Injil mereka baca, tapi apa? Bukan tambah dekat mereka dengan Allah, bukan tambah takut. Di sini Allah sebutkan faqasat qulubuhum, tambah keras hati mereka, tambah jauh mereka dari Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya Allah sudah sebutkan di sini, kebanyakan mereka membahas. Kita jangan begitu. Justru dengan kita terus setiap hari membaca Al-Quran, tambah tunduk. Tapi betul-betul kita takut kepada Allah. Itu harus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan takut itu, kita akan berusaha bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya. Dengan takut kita kepada Allah, kita berusaha bagaimana mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Dengan takut itu kepada Allah, kita akan berusaha bagaimana kita untuk melaksanakan sunnah menjauhkan bid'ah. Dengan takut kepada Allah, kita akan berusaha untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah. Enggak ntar melakukan amal, ntar tinggalkan. Ntar amal, ntar tinggal. Enggak. Justru dengan kita takut kepada Allah, kita akan terus bagaimana kita menumbuhkan istiqamah terus. Konsekuen dan konsisten dan dawam di atas ketaatan kepada Allah. Menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kan banyak orang yang agama ini dipakai untuk mainan. Mainan. Enggak orang awamnya, enggak dai-nya dianggap apakah untuk guyonan, untuk bercanda. Enggak boleh dalam Islam. Agama ini agama yang serius, harus sungguh-sungguh. Bapak Nabi ketika menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa main-main, ini agama. Dan juga enggak bisa orang sekarang main salat berjamaah. Ntar besok enggak salat. Enggak berjamaah lagi. Ntar datang lagi. Ini main-main dalam beragama. Enggak bisa. Karena salat berjamaah wajib. Al-Quran mengatakan demikian dan hadis mengatakan demikian. Wajib. Sampai Nabi, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Enggak bisa dibuat main agama ini. Enggak bisa. Ntar ke masjid, ntar enggak ke masjid. Kalau dia sudah sebagai seorang Islam, laksanakan salat berjamaah terus sampai dia mati. Laksanakan itu. Karena ini wajib. Karena merintahkan demikian Al-Quran. Allah merintahkan wa aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi karena sholat, warka'u zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Gak bisa dipakai main agama ini. Nuntut ilmu demikian juga. Entar datang, entar gak datang. Entar ngaji, entar gak ngaji. Kok seperti itu? Mesti tetap continue. Bagaimana kita jaga istiqamah? Baca Al-Quran, gak bisa kita pakai main-main. Terus rutin baca Al-Quran. Terus amal-amal soleh itu harus dawam kita lakukannya. Dan itu akan membawa bagaimana kita istiqomah, sehingga dengan itu nantinya insya Allah kita akhir kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita kehendaki. Karena perlu kedawam dulu, istiqomah dulu. Bahwa dengan istiqomah itu Allah akan tutup dia dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan ini harus semua dikerjakan dengan ikhlas. Tidak boleh riya, tidak boleh bangga dengan manusia. Tidak boleh. Kita beramal semuanya karena Allah. Apa yang kita lakukan, Allah pasti lihat. Enggak perlu diperhatikan oleh manusia amal kita, tapi Allah pasti lihat. Tapi ada amal yang memang harus kita lakukan disaksikan oleh manusia karena syiar agama Islam yang besar, seperti salat berjamaah. Tetap kita harus datang ke masjid karena apa? Ini syiar agama Islam yang besar. Seperti umroh, seperti haji itu syiar. Tapi ada amal-amal yang orang enggak perlu tahu, dan tidak boleh tahu tentang dia sholat malam, dia puasa, dia sedekah, enggak perlu orang lain tahu. Jadi ada amal-amal yang memang harus dilakukan yang berjamaah, orang lain tahu. Tapi ada amal-amal yang enggak perlu orang lain tahu, dan itu harus disembunyikan. Dan betul-betul kita jaga keikhlasan kita supaya amal kita diterima. Karena banyak orang-orang yang beramal yang dia riya, di hari kiamat dibuka oleh Allah enggak ada amalnya. Kenapa? Riya ditampakkan oleh manusia. Bahkan dengan sebab itu dia diazab oleh Allah. Nauzubillah. Nasallu sama alafiyah. Jadi ini masalah iman kepada yaumul akhir, meskipun sudah selesai tapi tetap kita berusaha bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju akhirat. Itu kita harus jadi anak-anak akhirat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan jadi anak dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Sekarang yang ada ini adalah amal, tidak ada hisab. Nanti besok di hari kiamat yang ada hisab, tidak ada amal lagi. Disuruh kita menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak usaha, tidak dagang, tetap wajib. Kita mencari nafkah wajib. Tapi kita ingat bahwasannya mencari nafkah itu wajib sekedarnya. Jangan habis waktu kita untuk cari nafkah. Jangan habis waktu itu untuk kerja. Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bermain-main. Bukan untuk bergurau. Bukan untuk dunia, bukan untuk menumpukan harta, bukan. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Maka ini ya tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup, setelah kita ibadah, tujuan kita dalam hidup ini adalah akhirat. Bagaimana kita masuk ke dalam sorga. Itulah orang yang sukses. Jadi sukses yang sebenarnya menurut Al-Quran adalah orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, dia sukses. فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Ini sudah berulang kali saya bawakan ayatnya. Surah Ali Imran, surah 3, ayat 185. Dicatat itu. Ali Imran, ayat 185. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap jiwa pasti akan mati, pasti akan mati, dan ganjaran kami akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah ingatkan nih, dunia kehidupan yang menipu, jangan kita tertipu. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Bagaimana kita menuju akhirat, dan bagaimana supaya kita dengan kita melakukan amal-amal yang sedikit ini dengan ikhlas dan ittiba memasukkan kita ke dalam sorga. Itu yang harus kita ingat itu. Kita harus memperbanyak bekal untuk akhirat. Ikhwan fi din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-40. Poin ke-40, iman kepada qadar. Takdir baik dan buruk. Poin ke-40, halaman 336. Golongan yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Iman kepada qadar meliputi iman kepada setiap nas tentang qadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah Azza wa Jal. Iman kepada qada dan qadar itu sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tentang iman, apa itu iman, Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini hadis sahih dari kalib Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Baik dan buruk. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyi'ah, dan yang keempat al-khalq. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun daun yang basah, biji-bijian yang tumbuh dan lainnya. Allah Maha mengetahui semua yang gaib, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan makhluknya. Allah mengetahui segala ihwal mereka, taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, celaka dan lainnya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. qad ahata bi kulli syai'in ilma, arti ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tentang luasnya ilmu Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah, tidak ada yang mengetahui melainkan Allah sendiri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya, semua yang ada di langit, di bumi, semuanya sudah diketahui oleh Allah, dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang Allah tidak ketahui, enggak ada. Apapun yang terjadi, apa aja, itu Allah mengetahui. Itu perhatikan tuh, semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah mengetahui. Enggak ada sesuatu yang terjadi yang Allah enggak tahu. Enggak mungkin, enggak. Tidak mungkin. Apa aja terjadi, semuanya Allah mengetahui. Apakah umat Islam ini dalam kondisi senang, susah, diintimidasi, ada yang dibunuh, ada yang fakir, ada yang susah, adanya banjir, ada longsor, semuanya Allah tahu, semuanya. Dan itu pun berjalan semua dengan kehendak Allah, semuanya. Kita wajib mengimani.

0: قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak." Muttafaqun alaih.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah."

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alayka ahsana

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ.
0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la taqsus ru'ya.

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

0: mubin.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qal

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil. Wallahul musta'an 'ala ma tasifun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وَقَالَ

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

0: nasib.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

0: يشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Ma

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

"Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui."

0: تَأْكُلُونَ
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: sinun.
1: Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
0: Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun.
1: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
0: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

0: rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: Wa kadzaral muhsinin.
0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Walajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
1: Walamma

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Ja'ala as-siqayata fi rahmi adzana muadzinun

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: قَالَ

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal 'aziz massana wa ahlana ad-dur.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga yang kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu."
1: Qalu a'innu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin.
0: Mereka berkata,

0: Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
1: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
0: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu." Falam

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: Aminin.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
0: ورفع أبويه على العرش.

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibrat.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: إذ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia seringkali kita melakukan perjalanan berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan dari satu negeri berpindah ke negeri yang lain, terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraqt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata. Sekedar angan-angan. Sekedar impian.

itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku,

0: Sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap. Menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

0: ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.
1: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: اصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Taha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardha.

ربهم آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
8: Apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
3: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
11: Mutiara Salaf.
3: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Was'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
7: Ba idza jaa ajaluhum.
8: Laka mayyitun wa innahum mayyitun.
7: Ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
6: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
9: Kullu nafsin.
10: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
6: Enggak yakin kalau dia akan mati.
11: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
6: Semua mati.
11: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
6: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku.
10: Dunia ini

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخ

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwa sifat dasar manusia ada tiga. Sifat dasar manusia itu ada tiga. Pertama lemah, yang kedua bodoh, dan yang ketiga zalim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri? Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu, sadarilah kelemahan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Dia tak mampu apapun. Seperti yang Allah katakan, lihatlah kita yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Jantung kita tidak kita gerakkan sendiri, pankreas kita tidak gerakkan sendiri, darah dan tulang dan daging yang ada di dalam tubuh, bagian tubuh kita tidak kita gerakkan. Kita hanya tergantung kepada Allah. Maka harapannya adalah selalulah minta bantuan, minta pertolongan, selalulah bersandar kepada. Engkau tidak bisa tidur, yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur.

0: Maka ini sifat yang pertama, sifat dasar manusia yang pertama itu lemah. Oleh karena itu tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. Ketika kaum Ad mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita, maka Allah hancurkan kaum Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut, seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum Ad yang mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu kita, tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia tetaplah lemah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kalian tahu daripada alam ini, dunia ini hanya sedikit. Lebih banyak yang kalian tidak tahu dibanding apa yang kalian tahu. Namun manusia terkadang merasa dirinya sudah super menguasai, super mengetahui, super dalam mengetahui segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, zaman manusia yang tertipu dengan sains dan teknologi. Dia mengira bahwa sains teknologi bisa berbuat segala-galanya, dan dia bisa mengetahui segala-galanya. Dan ini hal yang sangatlah tidak benar. Oleh karena itu orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu. Dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu zaluma. Sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis. dia membuat orang lain menderita, dia membuat orang lain hancur. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang maha kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh, memberikan kepada hambanya apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia. Andai tiga kehebatan ini berkumpul, menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada yang maha kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Sahalil hayatun dunia illa lahu wa la'ib. Inna addara al-akhirat lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada solat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon

0: kepadamu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa-shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر

0: لنفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliyah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Raja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Jazakallah khairan atas kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami di ruang dengar Anda. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Al-Ustaz Abu Fairuz Ridwan LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita, memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi umur-umur kita, keluarga dan harta-harta kita. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, kita akan lanjutkan mengkaji kembali kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrazzaq, 10 sebab-sebab yang dapat melapangkan dada. Pada pagi hari ini kita akan memulai penjelasan sebab yang ketujuh, kemudian dengan izin Allah kita lanjutkan dengan sebab ke-8. Berkata Syekh Abdurrazzaq hafizahullah, as-sababu as-sabi' as-syaja'atu. Sebab yang ketujuh adalah sifat berani. Maka sebab yang dapat melapangkan jiwa seseorang mukmin adalah sifat pemberani. Dalam agama kita sifat pemberani ini sangatlah terpuji, dan dalam agama kita sifat penakut itu sangat tercela. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat takut ini. Wa'udhu bika minal jubni wal bukhli. Itu doa Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat pengecup dan kikir. Maka ini adalah dua hal yang senantiasa beriring. Di mana ada sifat pengecut, akan ada di sana sifat kikir. Kebalikannya, di mana ada sifat pemberani, akan ada sifat dermawan. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana orang-orang yang kikir tersebut, bagaimana dia akan menjadi seseorang sosok yang pemberani. Sementara dia sangatlah kikir untuk berkorban bagi manusia. Ya, jangankan dia akan mengorbankan jiwanya, dan itulah sang pemberani, dia rela berkorban. Dia rela mengorbankan hartanya, jiwanya. Tapi orang kikir jangankan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya saja pun dia enggan. Ya, untuk membela keyakinannya. Oleh karena itulah setiap orang-orang yang kikir pasti bersarang dalam dirinya sifat ya bakhil, tamak, kikir. Ya, setiap orang-orang pemberani akan bersarang pada dirinya sifat karam, mulia, dermawan. Berkata Syekhuna Syekh Abdurrazzaq, "Syaja'ati atharun balighun fi rahatin nafs." Sifat berani itu memiliki efek yang begitu besar dalam membuat jiwa manusia menjadi tentram, tenang. Wa tumaninatil qalbi, yang akan senantiasa menenangkan hati. Pemberani itu hatinya tenang, hatinya tentram, dia enggak takut, dia jalan. Ya. Dan itu akan membuat dia menjadi nyaman. Bi khilafil jubni, kata Syekh Abdurrazzaq, berbeda dengan orang pengecut. فَإِنَّهُ يَجُرُّ عَلَى صَحِبِهِ مِنَ النَّكَدِ فِي الْعَيْشِ. Sesungguhnya sifat pengecut ini akan menggiring pelakunya untuk merasakan segala macam bentuk kehidupan yang ya, tidak nyaman. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. bihasabi ma qama fi qalbihi min jubnin wa khaufin wa khawarin. Akan menjadi sempit hidupnya, sulit hidupnya, tak nyaman sesuai dengan kondisi ya besar kecilnya rasa takut dan pengecut dalam dirinya. Ya, tak berani. Wa auhamin adkhalah ala nafsi. Disebabkan dengan berbagai macam bentuk ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia sendiri yang memasukkan ke dalam jiwanya rasa takut tersebut. Wala wujudalah fil haqiqati wal waqi', padahal ketakutan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan bayang-bayang, tak ada nyata, tidak realita, tidak fakta, hanya perasaan semata. Ya. Banyak sekali orang-orang memiliki sifat pengecut ini, tak nyaman hidupnya. Melakukan tindakan apapun dia khawatir, takut. Ya, akhirnya dia tidak beraktivitas, dia tidak mendatangkan hal-hal yang positif, dia ya terkungkung, terkurung dalam ketakutan jiwanya. Mau ngajak orang kepada perbuatan baik, amar ma'ruf, takut nanti dicela, nanti dicemooh, nanti dibenci. Mau melarang orang daripada perbuatan kemungkaran juga takut nanti dicela, dicemooh, dibenci. Ya. Akhirnya dia diam bungkam, padahal dia sebenarnya mampu untuk menegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar, tapi gara-gara sifat pengecut ini dia tak berani, dia diam, dia bungkam. Inilah efek daripada sifat pengecut. Apalagi dikatakan dalam rangka berjihad menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana sikap orang-orang munafik bila mereka disuruh jihad. Kalau andai kata mereka diajak Nabi berjihad, mereka bersembunyi dengan segala macam uzur alasan. Masing-masing akan datang kepada Nabi SAW memberikan segudang daripada alasan. Inna buyutana aurah, diantaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah mohon maaflah, kami tidak bisa ikut perang. Kenapa? Di rumah kami itu tidak ada yang jaga, tidak ada laki-laki. Inna buyutana aurah. Kami takut nanti rumah kami terserang karena orang jahat datang. Wa ma hiya bi'auratin iyuriduna illa firara. Sebenarnya rumahnya tidak ada masalah, tapi mereka ingin lari daripada peperangan. Yang paling dahsyat ketakutannya adalah kaum munafikin. Takut sekali mereka. Mereka sudah mati dalam ketakutan sebelum mereka mati beneran. Ya, bagaimana akan menjadi lapang jiwa mereka kalau mereka hidup dalam ketakutan? Kata Allah tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billahi dhannassau' alaihim dairatussau'. Mereka senantiasa berprasangka negatif kepada Allah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dampaknya su'udzan itu menyerang diri mereka sendiri. Ya. Maka Islam mengajarkan umatnya agar jadi sosok yang berani, berani tampil, berani bertanggung jawab, berani berkorban demi ide-idenya yang mendukung agamanya yang tinggi. Lihatlah para ulama, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lihat sosok bagaimana Ahmad begitu beraninya. Subhanallah. Tak takut apapun dalam menegakkan kebenaran, dipanggil penguasa, didera, dicambuk, dipenjara, diancam mau dibunuh. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai Al-Ma'mun mengirim surat agar Ahmad dibawa, mau dipenggal kepalanya. Ya, setelah dipenjara berbulan-bulan, dia disuruh agar dibawa dari penjaranya, ya, menuju khalifah kala itu. Ya. Maka di tengah jalan Ahmad bin Hanbal berdoa kepada Allah agar jangan sampai jumpa dengan wajah khalifah. Allah matikan Al-Ma'mun. Sehingga Ahmad kembali kepada penjaranya. Datang khalifah berikutnya. Ya, Al-Mu'tasim, datang khalifah berikutnya, Al-Wathiq. Semuanya mereka senantiasa meneror Ahmad bin Hanbal, memaksa sampai-sampai gojo keletihan memukul Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia katakan, "Udahlah Ahmad, nyerahlah, aku sudah capek mukulin kau ini." Tapi Ahmad tetap dengan ketegarannya. Mengapa? Keberanian. Jiwa yang pemberani. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang berani akan tenang hidupnya, tenteram. Kau tengok bagaimana orang misalnya memiliki sifat takut, mau pergi safar takut, naik pesawat jatuh, naik kapal takut kapal tenggelam, naik bus nanti takut bus tabrakan, naik kereta api takut nanti tabrakan, kecelakaan. Apa jadinya? Tak jadi apapun juga. gara-gara sifat pengecut. Ya, mau berusaha takut rugi, mau mencoba ini nanti takut ada tantangannya. Alangkah sempitnya hidup para pengecut. Tak mendatangkan kebaikan apapun, tidak kebaikan dunianya, tidak pula kebaikan akhiratnya. Beda dengan orang yang pemberani. Dia tanggung segala macam resiko dan dia pegang teguh janjinya, cita-citanya. Yang penting sampai tujuannya, apapun caranya. Meski misalnya dia harus berkorban, mengorbankan segala-galanya, dia siap. Itu sosok pemberani. Setiap orang-orang besar, tidak akan kau dapati mereka memiliki jiwa yang kerdil pengecut. Enggak. Pasti mereka memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa beraninya. Subhanallah. Keberanian bukan karena tubuhnya hebat, karena fisiknya kuat, berotot, kekar. Bukan itu keberanian. Ya, berapa banyak orang yang luar biasa, tubuhnya kuat, kotor, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi tak berani menyuarakan kebenaran. Tak berani menanggung risiko menyuarakan kebenaran. Ya, takut dengan celaan manusia dan semacamnya. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak rahimahullah, "Wasyaja'atu atharun min athari quwwatil iman." Sifat berani adalah merupakan efek dari sekian jumlah efek ya kuatnya iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin dahsyat keberaniannya, tak takut lagi apapun juga. Ialah para sahabat-sahabat. Ya, apa kata salah seorang sahabat ketika berjumpa dengan Raja Romawi? Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Mughirah kepada sang raja? Aku datang dengan membawa satu kaum yang mereka lebih cinta kematian daripada kehidupan, sebagaimana akan cinta kepada kehidupan daripada kematian. Kata Mughirah, ini aku bawa orang nekat semua ini. Ya. Mereka memang cari kematian di sini. Mereka cari syahid di sini. Mereka lebih mencintai kematian sebagai syuhada daripada kalian mencintai kehidupan dunia. Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat dikalahkan kaum semacam ini? Subhanallah. Jadi yang namanya keberanian adalah efek daripada kekuatan iman. Berani berkorban, berani berinfak, berani bersedekah. Dia adalah bagaimana berani Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia paling kuat imannya. Dia yang paling berani. Dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Efek daripada keberanian. Orang yang takut berinfak, yang bakhil karena dia pengecut jiwanya, kerdil, takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak akan memberikan baginya sedikit pun. Ya. Ganti daripada apa dia keluarkan. Orang-orang berani segala-galanya dia siap korbankan. Jangankan harta jiwanya yang paling mahal pun dia korbankan. Itu suatu kebenaran yang diyakini. Itu sikap berani. Ya, subhanallah. Maka Islam mengajarkan orang menjadi sosok-sosok yang berani. Bukan menjadi sosok yang pengecut. Ya, mau berbuat ini takut dicela. Berbuat itu takut dicela. Enggak. Ya. Jadi berani adalah merupakan efek daripada kuatnya iman wa husnis silati billah. Berani adalah merupakan efek kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, datanglah berbagai macam bentuk ketakutan dalam jiwanya. Banyak orang takut hidup, banyak orang takut nikah pun takut. Sempit dadanya. Kenapa? Nanti nikah tak bisa beri nafkah anak-anak, sekarang payah. Dolar tinggi, macam-macam. Ketakutan demi ketakutan. Memulai usaha, nanti takut rugi, nanti ditipu orang. Allahu Akbar. Tapi orang yang yakin kepada Allah, semuanya sudah Allah takar rezeki manusia, semua sudah Allah tanggung rezeki manusia, enggak takut. Ya. Orang mengatakan, jangan pergi ke pulau sana, di sana banyak orang-orang jahat. Ya, di sana banyak orang-orang yang ahli dalam menyihir manusia. Dia berangkat, dia katakan, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bergantung kepada Allah. Selesai, berani dia. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Razak, فَكُلَّمَا زَادَ إِمَانُ الْعَبِّ وَسِلَتُهُ بِاللَّهِ. Manakala iman seseorang hamba dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam, maka zadat syaja'atuhu, semakin dahsyat pula keberaniannya. Jadi dua hal yang akan membuat manusia berani. Satu, imannya kepada Allah. Yang kedua, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang enggak berani hidup. Apalagi zaman sekarang ini. Kau lihatlah banyak pemuda-pemuda takut. Takut menikah dengan segala macam risikonya, sehingga dampaknya, efeknya apa? Efeknya banyak anak-anak gadis yang enggak didatangi laki-laki untuk dinikahin. Akhirnya banyak gadis-gadis yang menua. Subhanallah. Gara-gara apa? Laki-laki banyak pengecut dalam bab ini. Takut. Takut enggak makan, takut enggak memberi nafkah, macam-macam. Subhanallah. Efek daripada sifat apa? Sifat pengecut. Tengok orang-orang dulu. Subhanallah. Dalam bab ini, 14 tahun nikah, 16 tahun nikah. 12 tahun perempuan dinikahkan. Yang menikahinya 14 tahun, 16 tahun. Orang tua kita kenapa berani bertanggung jawab? Anak sekarang kuliah S1, usia sudah 25, 26, 27, takut. Allahu Akbar, efek daripada iman yang kurang.

hidup bebas, kumpul kebo, ya dan bila ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, bukan jiwa yang pemberani. Kadang-kadang pemberani dalam kebatilan, rame-rame berani serang sekolah lainnya, anak mahasiswa, bahkan anak remaja SMA, STM, bawa celurit, rame-rame serang. Ini jiwa pengecut. Para pembegal itu adalah orang paling pengecut. Kau lihat pembegal, bawa celurit, bawa parang, yang dia bantai siapa? Orang yang tak sama sekali punya persiapan, dari belakang langsung membegal. Coba berani dia, satu demi satu, tanding gak berani. Jiwa-jiwa pengecut, gara-gara narkoba menjadi jiwa pengecut. Beraninya bawa senjata, sementara orang tangan kosong, di mana keberanian mereka? Gak ada. Pengecut, mencari nafkah dengan yang halal, pengecut, takut. Lebih gampang membegal, akhirnya membegal. Mana ada kita katakan mereka pemberani? Semua pengecut. Alhamdulillah min dzalik. Maka Islam mengajarkan kamu menjadi sosok pemberani, wahai pemuda. Berani untuk memperjuangkan kebenaran yang kau yakini, ya, yang didukung dengan agamamu, sejumlah dalil daripada kitabullah dan sunnatul rasulullah. Perjuangkanlah dia. Kata beliau, waqawiyya qalbuh, semakin kuat iman, semakin dahsyat hubungan dengan Allah, semakin kuatlah hati. Maka salah satu yang dapat mengkuatkan hati adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok berbagai macam dampak buruk gara-gara takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak memberikan rezeki kepada manusia, tak berbuat baik kepada manusia, banyak orang korban. Ya. Terganggu jiwanya, ODGJ, sebagian mereka itu ODGJ kenapa? Gara-gara sifat takut gagal dalam hidupnya, gagal tinggal kekasihnya, subhanallah, gagal tak dapat kekuasaan yang ingin diraihnya, stres, subhanallah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, yang kerdil, dianggapnya itulah segala-galanya. Banyak orang, wabillahi min dzalik, gara-gara gagal, frustasi, ya, putus cinta, mati, bunuh diri, ini orang pengecut. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dunia tidak selebar daun kelor. Ya, gara-gara satu perempuan yang membunuh diri. Hidup ini begitu indah, begitu luas daripada engkau dipersempit dengan seorang perempuan yang mengecewakanmu. Subhanallah. Jadi Islam ini begitu kuat membimbing umatnya menjadi sosok yang berani. Kau tengoklah bagaimana beraninya para sahabat dalam perang-perang melawan kaum kafirin. Mengapa? Karena iman. Ya, berjumpa dengan orang Romawi tinggi besar, mereka tak takut. Ya, ketika perang melawan Persia, mereka menggunakan gajah-gajah besar. Kaum muslimin tak takut. Mengapa? Iman bersarang. Kalau mati syahid. Ya, kalau anda kata pulang bawa harta rampasan perang, membawa kemuliaan, hidup dan mati, itulah orang mukmin. وتربت على ذلك سعادته وترتبت على ذلك سعادته وانشراح صدري. Maka efek daripada sifat berani karena iman yang kuat, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, efeknya adalah dia akan bahagia selalu. Kan lapang dadanya selalu. Orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling berani berkorban membantu manusia, berkhidmat untuk manusia. Ahabbun nasi ilallah anfa'um linnas. Yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak beri manfaat kepada manusia. Dia enggak takut berkorban, berinfak, bersedekah, membantu kawannya, membantu kaum muslimin, enggak takut dia. Sehingga lapang hatinya, tenteram jiwanya. Orang-orang senang, gembira bersamanya karena dia berjuang, ya, berupaya untuk membahagiakan manusia. Luar biasa. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Surah Al-Imran ayat 175. Allah mengatakan, "Innama dzalikum syaitan, ketahuilah kaum mukminin, itu mereka semua adalah merupakan syaitan-syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, mereka ingin menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala." Ya. Dengan mereka, fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku semata. In kuntum mu'minin, bila mana kalian benar-benar orang mu'min.

0: Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Hei kaum mukmin, jangan takut. Itu setan saja dengan bala tentaranya yang berusaha memberikan takut kepada mereka. Kalian jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Setan itu kerjanya menakut-nakuti manusia. Ya. Apa kata Allah? "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ya, kalau andai kata kalian, ya, terlampau berpegang teguh dengan agama, nanti kan fakir miskin, enggak makan. Sekarang yang halal pun pun sulit carinya, apalagi yang haram. Karena itulah jangan terlampau sok suci. Ini talbis iblis, syaitan. Enggak usah takutlah untuk korupsi, enggak usah takut ambil harta negara, harta umat, enggak usah takut. Orang semua buat kok. Kalau anda katakan terlampau merasa suci diri, karena nanti kan payah hidup. Sekarang ini sudahlah, pejam saja mata. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga merajalelalah berbagai macam bentuk kebatilan. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu syaitan-syaitan sengaja ingin membuatkan takut. Takut untuk berjuang, takut untuk berjihad. Maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah bila benar kalian beriman. Ya. Ini kerja syaitan, membuat orang takut. Takut fakir, sudahlah. Nanti kau fakir, enggak apa-apalah, riba-ribalah. Ya, mencuri-mencurilah. Merampok-merampoklah daripada kau fakir, ya. Banyak alangkah banyaknya pencurian di mana-mana sekarang. Dampak daripada apa? Jiwa yang kerdil, gara-gara jiwa yang takut, pengecut. Takut tak makan, akhirnya menghalalkan segala macam cara, malas bekerja. Ya. Bukan pemberani itu, mereka pengecut semua itu. Harta orang yang lagi lalai diambil, kan pengecut namanya. Ya. Para maling itu pengecut, para koruptor itu pengecut, semua pelaku maksiat mereka pengecut. Bukan pemberani mereka, ya dan billah. Berbuat sembunyi-sembunyi, berselingkuh sembunyi-sembunyi, berzina sembunyi-sembunyi, pengecut. Orang mukmin tidak pengecut karena mereka di atas keimanan, di atas kebenaran. Setiap bentuk kemaksiatan akan melahirkan ketakutan. Tengoklah para koruptor, takut mereka, harta mereka ketahuan hasil korupsi. Tengok kawan-kawannya sudah masuk KPK, tangkap, pakai baju oranye, takut. Dengan perbuatan maksiatnya, perbuatan jahatnya, orang beriman apa yang ditakutkan? Dia berjalan di atas koridor Islam. Yang dikatakannya hak, yang diperbuatnya hak, ada dalilnya, ada ajarannya, ada sunnahnya. Apa yang ditakutkan? Ya, subhanallah. Yang takut itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah takut. Ketika tanya apa dalilnya, dia bungkam. Tak ada dalil. Ya, untuk menutupi kejahilannya, dia akan marah. Jangan tanya-tanya dalil lah. Ini untukmu. Jangan tanya-tanya dalil. Mengapa? Sudah mentok, enggak punya jawaban. Takut berdialog. Takut diberitahukan kepadanya kebenaran. Takut dibacakan kepadanya wahyu, Quran. Takut mereka. Paling takut dibacakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling takut yang namanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Paling takut mereka kok bisa jangan dibaca itu sama sekali. Maka khutbah-khutbah kalau anda katakan dengan "Kullu bid'atin dhalalah," mereka paling anti. Padahal itu Nabi yang mengucapkan. Mengapa? Karena takut dengan konsekuensi kebenaran. Takut dikucilkan, takut dijauhi. Sementara masyarakat yang sakit, yang banyak ini menyisi sunnah, takut dengan masyarakat nanti akan menterornya, meninggalkannya. Subhanallah, efek begitu banyak daripada rasa takut. Subhanallah. Ahlu sunnah enggak ada takut mengamalkan satu kebenaran yang dia yakini. Allahu Akbar, difitnah segala macam, dipanggil ketika ditanya, apa yang kau lakukan ini? Dia katakan, yang kau lakukan ini, dasarnya ini, dalilnya ini, dia tenang, tentram, aman. Dituduh, difitnah, macam-macam. Dia merasa, enggak salah, maju terus, subhanallah. Wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Syabd Razak, wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana kathiran ma yata'awadhu billah. Terdapat dalam keterangan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau banyak berlindung kepada Allah minal jubni wa minal bukhli, daripada sifat pengecut dan daripada sifat kikir. Dua penyakit yang menghancurkan jiwa manusia adalah sifat kikir dan pengecut. Subhanallah. Ya. Berkata Nabi yang mulia SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ini enam penyakit. Dua di antaranya yang dibicarakan sekarang, penyakit kikir dan penyakit ya pengecut. Semuanya itu abang adik saja dia. Semuanya beriring-iring. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada al-hammu dan al-hazan. Al-ham, al-hammu dalam bahasa Arab adalah galau, karena kekhawatiran, takut masa depannya yang suram, kegagalan dalam hidup. Takut gagal rumah tangga, gagal asmara, gagal usaha. Akhirnya dia pikirkan-pikirkan, sedih, murung, galau. Ini namanya hammun. Ini penyebab banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Menderita, stres. Ya, dari stres pikiran, stroke badannya. Allahu Akbar, luar biasa dampaknya. Dampak daripada penyakit takut ini. Takut masa depan yang tak cerah. Kalau dia mukmin, dia bergantung kepada Allah. Dia yakin Allah tidak akan pernah menzaliminya. Dia akan berusaha untuk berupaya secara maksimal sesuai yang Allah perintahkan. Setelah itu dia serahkan hasilnya kepada Allah. Ini penyakit pertama, alhammu. Alhazan, ke belakang. Ya, memikirkan apa yang telah terjadi dulu. Dia menyesal, mengapa dulu ku buat ini. Kalau dulu ku buat, tidak seperti ini. Dipikir-pikirkan masa lalu yang suram. Kegagalan-kegagalan masa lalu. Dia pikir-pikirkan, mengapa aku dulu mau menerimanya sebagai istri. Mengapa aku mau menerima lamarnya sebagai suami. Mengapa akhirnya seperti ini. Mengapa dulu aku masuk di sini. Mengapa aku kerja di situ. Mengapa dulu usaha ini aku mulai. Segala macam yang terluput daripadanya masa lalunya yang suram, diingat-ingat, dikenang-kenang. Akhirnya bersedih. Kata orang sekarang, enggak bisa move on dari masa lalunya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya stres, depresi. Ini dua penyakit yang abang beradik dia. Alhammu, takut akan masa depan yang suram. Alhazan, sedih atas masa lalu yang telah berlalu. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ini abang adik pula. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada sifat 'ajz. Apa 'ajz? Lemah. Dan dia akan senantiasa berabang adik dengan sifat kasal, malas. Orang-orang itu lemah. Sebenarnya kebanyakan orang lemah bukan gara-gara memang jiwanya lemah, tapi memang hatinya yang lemah. Bukan badannya yang lemah, tapi memang hati yang lemah. Ajaz. Kau tengoklah orang-orang yang minta-minta, mengemis. Mengapa bisa mengemis jawabannya? Karena punya sifat apa? Sifat lemah. Al-ajaz. Lemah dia. Masa tak mampu bekerja, payah cari kerjaan, mana-mana lamaran payah. Udahlah yang paling enak, ngemis. Maka jadilah dia pengemis. Sebagian langsung dengan mengadahkan tangan, minta-minta, mengemis. Sebagian ambil alat-alat musik, apakah gitarkah atau apakah, pukul-pukul, minta-minta dia berjalan. Ini orang-orang yang subhanallah terkena penyakit ini. Apa dia? Ajiz. Apa itu ajiz? Lemah. Lemah mengapa? Sebabkan karena kasal, malas. Ya. Mengapa dia tak berusaha? Mungkin punya penyakit tadi, karena takut nanti usahanya gagal, begini payah, kerja payah, melamar payah. Udahlah yang paling gampang mengemis. Ya dan billah. Praktis, enggak ada modal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit semua. Ini penyakit yang ketiga, keempat. Yang kelima, yang keenam, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Ini yang kita bahas. Ya Allah, keberlindung kepada-Mu daripada penyakit al-jubnu wal bukhl. Pengecut dan kikir. Ini juga abang beradik dia. Di mana ada penyakit kikir, di situ ada penyakit pengecut. Di mana ada penyakit pengecut, di sana ada penyakit kikir. Ini adalah sepadan saja. Beriringan, bergandeng-gandengan. Dua hal yang terakhir, fa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu jangan sampai aku ini takluk, menjadi hina gara-gara hutang. Orang yang sudah hutang keliling pinggang, di mana-mana berhutang, di sini, di sana, akan menjadi orang yang sangat, ya Allah, yang sangat lemah, sangat pengecut, sangat takut. Mau keluar pun takut. Keluar nanti ke masjid jumpa kawan, diminta hutang. Sempit hidupnya gara-gara berhutang. Ghalabatid dain. Kau tengok bagaimana orang-orang sekarang, na'udzubillah min dzalik, gara-gara hutang judi-judi online. Untuk judi online dia berhutang. Hutangnya hutang online juga. Ya. Subhanallah. Akhirnya apapun dilakukannya, na'udzubillah min dzalik. Pinjam mobil, mobil dijual, digadaikan, ya. Sewa motor, semua disewa, semuanya dia jual gara-gara judi online. Na'udzubillah min dzalik. Inilah jiwa-jiwa yang ya, terkena penyakit ghalabatid dain. Akhirnya menjadi hina, kadang-kadang mencuri untuk menutupi hutangnya, ketangkap, menjadi hina. Kau tengoklah betapa hinanya maling-maling ketika ketangkap, pembegal ketika ketangkap. Na'udzubillah min dzalik. Hinanya mereka menjurit minta ampun. Kalau begal orang seolah-olah dia paling hebat, paling jago, ketangkap kau tengoklah, subhanallah. Jadi kerupuk dia habis nangis, menghibah-hibah jiwa-jiwa yang lemah. Ya, semuanya ini penyakit-penyakit. Gara-gara hutang orang menjadi lemah hina. Bumi ini begitu luasnya, tapi bagi orang berhutang menjadi sempit. Ya, mau keluar dari rumahnya arah ke utara takut nanti diminta hutangnya. Mau ke barat takut, selatan, timur, semua bumi yang luas menjadi sempit bagi para penghutang. Ya dan billah. Takut akhirnya, takut keluar, takut ketahuan, takut diminta, akhirnya berjanji, janji palsu terus. Besok, lusa, na'udzubillah min dzalik. Buruk berhutang, ini efek daripada berhutang nih. Akhirnya membuat dia menjadi takut, subhanallah. Akhirnya membuat dia enggak nyaman. Ingat, yang membuat orang nyaman, berani. Bagaimana berani, kemana-mana, banyak hak orang diambil. Mau ngaji, takut nanti jumpa si fulan, tak ngaji-ngaji. Nyambung silaturahmi nanti takut jumpa si fulan, tak nyambung silaturahmi, terkurung. Ketika sudah sempit baginya dunia ini, banyak orang gara-gara hutang online, apa ujungnya? Bunuh diri. Karena lemahnya iman. Takut menghadapi kenyataan hidup, bunuh diri. Banyak yang gantung diri, loncat di jembatan. Dicek, mengapa? Karena tak bisa bayar hutang, hutang online. Allah musta'an. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu jangan sampai aku takluk didikte manusia, diintervensi manusia, dijajah manusia. Ini semuanya subhanallah. Doa-doa agar jangan kau menjadi orang pengecut. Orang bila mana terlampau banyak memakan jasa manusia akan menjadi budak bagi manusia. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang nampak kau seolah-olah kedudukannya tinggi, berpangkat, berjabatan, tapi dia naik pangkat, dia menjadi pejabat dan seterusnya. Ada orang-orang yang mendanainya, menyekolahkannya, menghidupinya. Nanti setelah tinggi kedudukannya di mata manusia, tapi jadi budak. Subhanallah. Intervensi manusia. Tak tahu kita apapun namanya, kadang-kadang lemah gara-gara bergantung kepada manusia. Tak bisa mengambil sikap yang gentleman. Kenapa? Terikat dengan manusia. Aku naik menjadi presiden gara-gara bantuan si fulan, partai ini, partai itu, dan seterusnya. Lemah. Subhanallah. Mu'min tidak ada seperti itu. Mu'min hanya bergantung kepada Allah SWT. Berkata Syekh Abdul Razak, لِأَنَّ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إِذَا جِتَمَعَ فِي الْقَلْبِ. Karena dua perkara ini, kikir dan sifat bakhil, bila berkumpul dalam hati seseorang, أَثَّرَ عَلَيْهِ بِالضِّيقِ وَالْحَرَطِ, akan membuat dia menjadi sempit, tak nyaman, وَنَّكَدْ, hidupnya tak enak lagi. Takthiran balighan, efek yang begitu dahsyatnya. Jangan orang kikir, mau keluar takut nanti ya hartanya dipinjami orang, uangnya dipinjami orang. Datang orang ngetuk pintu rumahnya karena kikirnya, udah takut dia. Ini kayaknya datang minjam uang nih. Ini kayaknya datang nih minta uang nih. Takut, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini efek daripada kekikiran. Ya, menjadi sang yani menjadi seorang yang dia pengecut, ya iyadan billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin pada kesempatan kali ini kita padakan kepada sebab yang ketujuh. Insyaallah tabaraka taala sebab yang kelapan, ya. Yang akan dapat faktor kedelapan yang akan dapat meluaskan jiwa, melapangkan dada. Kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT menjadikan kita sosok-sosok yang berani, tidak pengecut, yang berani berkorban, menjunjung tinggi kebenaran dengan segala macam risikonya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal ya akhi.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwatai salam alazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya penderita anxiety. Akhir-akhir ini sering kambuh, cemas, dan takut ketika sedang di luar rumah bertemu dan interaksi dengan orang lain. Sampai akhirnya ketika di rumah, saya menjadi stres sendiri, kepikiran, takut, salah ucapan. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Syukron, barakallahu fikir. Nah.
0: Bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Untuk orang-orang yang memiliki berbagai macam penyakit, kecemasan, kekhawatiran, takut salah ngomong, tak pilih berjumpa manusia, tak berani mengambil sikap dan semacamnya, itu menunjukkan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, subhanallah, sebenarnya dia enggak perlu yakni mencari berbagai macam terapi dengan manusia, pergi ke psikiater sana, psikiater sini. Di dalam agama kita ini luar biasa. Agama ini mengajarkan, subhanallah, agar senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia hanya ingat Allah, bergantung hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, apa yang dia takutkan? Manusia enggak ada yang takutkan, kecil di matanya. Mau jumpa pejabat, jumpa aparat, jumpa konglomerat, baginya enggak, ini makhluk sepertiku. Aku enggak hidup daripada mereka, aku hidup daripada Allah, aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kutakutkan? Dia bicara apa adanya. Subhanallah. Oleh karena itulah untuk orang yang menderita berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit, kecemasan, cemas, khawatir, takut jumpa manusia, minder, subhanallah, perbaiki iman, perkokoh iman, perkuat iman, pertebalah iman Anda kepada Allah Jalla wa'ala. Pelajari siapa Allah, Tuhan yang kau sembah, apa nama-namanya, apa sifat-sifatnya, membuat engkau akan semakin yakin, pede. Saya beri contoh, engkau mengimani satu nama Allah saja, Ar-Razzaq, akan membuat hatimu tentram. Ini saya beri contoh nih. Orang sekarang lagi gonjangannya khawatir, heboh, dolar sekian puluh ribu. Ya, mata uang anjlok, macam-macam. Nah, ini naik, bahan bakar naik, itu naik. Subhanallah. Dia khawatir. Tak dapat rezeki. Padahal semua rezeki Allah yang menanggungnya. Wa min dabbatin fil ardi 'ala Allahi, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia, Allah SWT tempatkan rezeki-rezeki tersebut. Di mana Allah tempatkan dan kapan Allah akan keluarkan. Kau yakin Allah punya nama Ar-Razak? Kau enggak takut mau dolar naik, mau dolar turun, itu semua rezeki. Ya. Bila mana Allah mudahkan bagiku rezeki, selesai. Dari dulu kita hidup. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih Allah hidupkan dengan berbagai macam turun naiknya ekonomi di negeri kita ini. Dolar dari 2000, 2000, 2500, awal muasal dulu. Naik menjadi 17.000, 16.000. Turun menjadi 7.000, naik lagi. Subhanallah, kita tetap kita. Ya, hidup tetap hidup karena memang masih ada ajar kita. Ya, beriman dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Allah, nafata Jibril fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Wajalah Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya enggak akan mati seseorang selama rezekinya masih ada dan ajalnya masih ada. Dia pasti akan dapat rezeki. Selama andai kata rezekinya masih ada, maka akan ada ajalnya. Tak akan pernah satu jiwa meninggal sampai dia menyempurnakan terlebih dahulu rezekinya dan ajalnya. Mengapa kau takut? Orang khawatir berlebihan, stres. Ya, stres menghadapi masa depan. Ini ekonomi suram, nanti begini begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya, itu semua Allah yang menentukan. Memang ada sebagian disebabkan karena dosa-dosa manusia, hilang keberkahan, Allah cabut keberkahan, sehingga akhirnya morat-marit suatu umat karena mereka durhaka, tak pandai bersyukur, semuanya karena dosa manusia. Subhanallah. Ya, kemudian mengeluh juga kepada manusia. Ya. Datanglah kepada Allah, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Gonjang-ganjing harga begini begitu, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat merasa kesulitan pada masa mereka naik harga-harga. Ya. Ghala as-si'ru fi ahdi Rasulillah, kata Anas, naik harga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat mendatangi Nabi berkata, "Ya Rasulullah, sa'ir lana ya Rasulullah. Tolonglah stabilkan harga ini untuk kami. Ini harga pada naik." Kata Nabi, "Innallaha wal musa'irul qabidul basitur razik." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Semuanya dengan hukum pasar. Jika barang-barang banyak, permintaan kurang akan menjadi murah tuh harga. Sekarang lagi musim durian, musim rambutan, mana-mana durian murah, rambutan murah. Kenapa? Banyak barang. Allah wal musa'ir, Allah yang menetapkan harga. Bila mana barang sedikit, permintaan banyak akan menjadi mahal. Rupiah anjlok, naik dolar, semuanya ada sebab dan akibat." Hilang kepercayaan orang luar, investor, mereka sibuk mereka membeli misalnya apa dolar, mereka tinggalkan rupiah, jadi naik harga dolar, melemah rupiah. Subhanallah. Di sana ada sebab daripada perbuatan-perbuatan manusia, tapi semuanya enggak keluar daripada ketentuan Allah. Kata Rasulullah, Al-Qabidul Basid, Allah lah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan. Ar-Razik, Allah yang beri rezeki. Kenapa kau takut? Subhanallah, ini efek daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Anda yang terkena penyakit was-was, khawatir, takut, minder, bicara takut kepada manusia, pertebal imanmu, pahami Tuhanmu, kenali nama-namanya, sifat-sifatnya. Tadi baru kita bahas berapa nama Allah, Ar-Razik, Al-Basit, Al-Qabid, baru tiga nama. Bagaimana kalau nama-nama Allah terus kita bahas? Apa yang kau takutkan? Rezekimu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau takutkan? Maka kata Allah, "Fala takhafuhum." Jangan takut manusia. Wa khafuni, takut kepadaku. Ini iman. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Baik, terputus. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara seseorang mengukur apakah keberanian yang dimilikinya lahir dari keimanan atau justru dari kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana mengukur ini keberanian lahir daripada iman atau ini lahir daripada kesombongan atau lahir daripada kesembronoan? Ya. Tak memikirkan efek ke depan, ya, nekat. Kita katakan keberanian itu bukan nekat. Ya, jangan disamakan keberanian dengan nekat. Itu para pembegal bukan berani, itu nekat. Para perampok itu orang-orang nekat. Para koruptor itu orang nekat. Bukan orang berani, itu nekat. Subhanallah. Jadi, dari mana kita tahu ini keberanian muncul daripada iman? Dilihat daripada, yakni, apa yang akan kau lakoni? Apa yang menjadi target dalam hidupmu? Apa yang kau perjuangkan? Ya. Bila mana yang kau perjuangkan al-haq, kebenaran, agama Allah, meninggikan kalimatnya, engkau siap berkorban untuknya, dan engkau selalu bergantung kepada Allah SWT dalam segala macam upayamu, ikhtiarmu, ini adalah berani, dan ini yang terpuji. Kau punya cita-cita, cita-cita itu besar. Ya, kau rela korbankan segala-galanya untuk mencapai cita-citamu. Kau rela korbankan waktumu, hidupmu, bahkan nyawamu kau korbankan. Itu pemberani yang positif. Subhanallah. Ya. Tapi bila mana seseorang itu, ya, bergantung dengan ilmunya, bergantung dengan titelnya, pangkatnya, jabatannya, mengatakan ini gampang semua, aku ahlinya, aku punya ilmu, aku punya titel, aku punya gelar. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan dirinya, ini bukan berani, ini sombong. Fir'aun itu bukan berani, tapi sombong. Ya. Sehingga akhirnya menentang kebenaran, datang kepada ini sombong, bukan keberanian, ini kesombongan. Takjub dengan dirinya, dan banyak orang dalam hidup ini menderita penyakit sombong. Mentang-mentang ya dia itu banyak hartanya, mentang-mentang dia punya jabatan yang tinggi, akhirnya sombong. Kalau sudah muncul sombong, akhirnya menolak kebenaran, akhirnya merendahkan orang. Itu kesombongan, itu bukan keberanian. Kadang-kadang orang sombong gara-gara statusnya. Statusnya ditokohkan manusia, dia ustaz, dia muallim, dia kiai, dia macam-macam. Alhamdulillah min dalik. Ya, karena kedudukannya dilulukan manusia, akhirnya menjadi sombong, menganggap dirinya suci, menganggap orang lain semua di bawah dirinya. Ini bukan berani, tapi ini kesombongan. Apa yang disombongkannya? Alhamdulillah min dalik. Ya, ini orang-orang dungu hakikatnya. Apa dibanggakannya di sisi Allah SWT? Enggak berguna sama sekali nasabnya. Sombong mentang-mentang keturunan Nabi, bergelar Habib, macam-macam, syarif. Akhirnya merendahkan orang, meninggikan dirinya. Enggak gitu Nabi yang mulia SAW. Nabi orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah. Ya, ini adalah kesombongan, bukan keberanian. Sombong mentang-mentang dihormati manusia, dia kiai, mentang-mentang dihormati manusia, dia pejabat, dan semacamnya. Ini bukan berani, tapi orang sombong. Akhirnya berkuar-kuar, akhirnya bicara menghina, merendahkan orang. Ya, dan ini sifat-sifat orang-orang sombong. Biasanya orang sombong ini akan hinggap kepada kesombongan kalau dia merasa punya sesuatu, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta. Kalau perempuan punya kecantikan, sombong dia. Ya dan billah. Maka gampang membedakan antara kesombongan dengan keberanian. Keberanian karenanya adalah menjunjung tinggi kebenaran. Ya, subhanallah. Itu namanya keberanian. Dalam usaha, usahanya halal, dia berusaha untuk sampai kepada targetnya dalam usaha ini, maka dia kerjakan semua, dia lakukan semua yang dalam agama dihalalkan, ini pemberani. Ada juga orang yang punya target, tapi dia menghalalkan segala macam cara, mau nipu-nipulah, mengkorupsi-korupsilah, ngurangi timbangan, ini pengecut, takut hidup, subhanallah. Takut tak dapat rezeki kalau andai kata dia tempuh dengan jalan halal, ini pengecut. Masya Allah. Jadi apa yang bisa membedakannya? Yang membedakannya adalah koridornya. Ini jelas koridornya. Agama. Jelas yang diperjuangkan. Jelas targetnya. Kemuliaan. Dan senantiasa bergantung kepada Allah. Ini bukanlah kemuliaan Allah. Agamanya. Dia berusaha mencari kemuliaan dirinya dengan merendahkan orang, dengan banggakan dirinya. Ini kesombongan. Dan yang ini Allah beri taufik. Yang ini pasti Allah akan buat manusia benci kepadanya. Betapa bencinya manusia mendengar kata-kata Fir'aun, mendengar kata Qarun. Mengapa? Karena mereka orang-orang pengecut. Takut ya, dengan kebenaran. Mereka tolak kebenaran. Karena kikirnya terhadap hartanya akan hilang, jabatannya akan hilang, pangkatnya. Itulah nasib setiap musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Firdaus di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Izin bertanya, bagaimana tentang hadis yang menyatakan tidak akan meninggal seorang manusia melainkan sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah. Yang saya tanyakan, mengapa banyak manusia meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang? Mohon nasihatnya Ustaz terhadap korelasi hadis tersebut. Jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, lan ya nafatha Jibril fi ra'i Jibril misikan ke dalam hatiku annahu lan tamuta nafsun, bahwa satu jiwa tidak akan mati hatta tastawfiya rizqah, sampai dia mengambil secara utuh rezekinya, wajalah sampai sempurna umurnya yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia akan mati. Ya, ada jelas ya bahwasanya rezeki itu akan habis ketika orang meninggal dunia, enggak ada lagi rezekinya habis. Ya, Enggak ada lagi umurnya, habis. Adapun realita yang ada di lapangan, sebagian orang meninggal dan dia meninggalkan hutang. Ya. Apa korelasi dengan hadis tersebut? Saya katakan enggak ada korelasinya. Orang itu untuk menghasilkan rezeki, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang cash, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang hutang. Ya. Dalam agama kita berhutang enggak ada masalah. Ya, selama memang hutang itu dapat kau bayar. Selama memang kau bertanggung jawab untuk melunasinya, membayarnya, enggak ada masalah. Ya, dan itu enggak ada hubungan dengan yang namanya rezeki. Hutang itu bagian dari rezeki. Allah berikan kau rezeki melalui jalur hutang. Ya. Qadarullah, engkau belum sempat meninggal, hutangmu itu masih ada, belum sempat membayar hutang tapi engkau sudah meninggal. Maka ketika itu pindahlah kewajiban kepada ahli warismu. Karena itu dalam agama Islam, harta waris yang tinggalkan seorang sebelum dibagi-bagikan, cek dulu hutangnya. Andai kata ada hutangnya, bayar hutangnya. Andai kata bersisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Nabi kita yang mulia SAW, ketika meninggal, masih Rasulullah meninggalkan hutang. Dia berhutang beberapa bentuk daripada bahan makanan pokok yang dia pinjam dari salah seorang Yahudi. Untuk mengamankan hutang tersebut, Nabi menggadaikan pada Yahudi tersebut baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergadai baju besinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal, dia masih punya hutang yang belum dibayar. Akhirnya didonasi oleh ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutangnya. Jadi enggak ada korelasi antara yang namanya rezeki itu akan berakhir bila mana ajal telah datang dengan orang yang meninggal dan masih meninggalkan hutang. Ya, itu adalah merupakan rezeki yang dia dapatkan dengan berhutang. Andai kata belum dilunasi, maka kewajiban pindah kepada ahli waris untuk mengambil daripada harta warisannya untuk menutupi hutang-hutangnya. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada prinsipnya selalu mewanti-wanti umat agar jangan sampai meninggalkan hutang yang nanti tak dia bayar atau tak terbayar. Dahulu kala Nabi yang mulia, kalau datang seorang yang punya hutang meninggal, Nabi enggak memenyalakannya. Kata Nabi, "Shallu ala sahibikum." Ya. Suruh salatkan orang ini. Suruh sahabat-sahabat menyalakannya, saya enggak menyalakannya. Ya, karena Nabi mengancam orang. Kata Nabi, seseorang yang mati dalam keadaan berjuang syahid akan diampunkan semua dosa-dosanya kecuali kalau dia punya hutang. Menunjukkan betapa bahayanya hutang. Ya. Oleh karena itulah, bila mana memang seorang terpaksa harus berhutang, enggak ada masalah. Tuliskan wasiat kepada ahli waris, kepada kerabat dekat. Aku punya hutang sekian-sekian, kalau aku mati tolong lunasi hutang. Itu enggak ada masalah. Dan enggak ada hubungan dengan rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, habis rezekinya. Enggak ada lagi yang bisa dimakannya, enggak ada yang bisa dinikmatinya. Itu maknanya. Orang meninggal selesai, enggak ada lagi apapun yang bisa dinikmatinya dari dalam hidup ini. Karena hidupnya sudah selesai. Itu maknanya. Ya, dan dia tidak akan pernah meninggal kecuali memang setelah Allah cukupkan baginya rezekinya, telah Allah cukupkan baginya umurnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ibu Aryani di Majalengka, silakan.
2: Izin bertanya Ustaz, ini mengenai sholat istikharah Ustaz. Itu kapan waktunya kita melakukan sholat istikharah dan doa apa saja yang kita panjatkan Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana dengan saya ini Ustaz? Terkadang saya masalah sholat ini Ustaz, terkadang saya lalai Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kalau saya lalai dalam mengerjakan sholat, itu sholatnya tidak diterima Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang sholat istikharah. Kapan dikerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Dan apa doa yang diucapkan pada sholat istikharah? Istikharah adalah sholat yang dilakukan seorang manakala dia berharap daripada Allah petunjuk tentang perkara-perkara yang ada di hadapannya, yang dia tak tahu mana yang harus dia pilih daripada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama, perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama. Misalnya dalam memilih pekerjaan, mana yang paling utama? Ya, dia misalnya memberikan lamaran kepada beberapa instansi dan lamarannya diterima oleh dua perusahaan, tiga perusahaan. Ketika itu dia bingung, gimana aku lakukan ini, gimana aku ambil. Bingung, akhirnya dia pilih yang A. Setelah dia beristikharah, meminta kepada Allah petunjuk. Kadang-kadang seorang bingung dihadapkan dengan pilihan ini, akan datang seorang laki-laki. Ya, akan melamarnya, ada dua laki-laki calonnya, yang mana yang mau dia utamakan, mana yang mau dia pilih. Atau seorang laki-laki meminang seorang perempuan, menikahi seorang perempuan, dia tak tahu kira-kira mana yang lebih tepat baginya, maka dia mohon kepada Allah petunjuk, maka dia mengerjakan sholat istikharah. Adapun waktunya, waktu istikharah enggak dibatasi, kapanpun dia ingin sholat, silakan sholat, selama memang bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Dalam agama kita ada waktu yang terlarang sholat. Misalnya ketika matahari di atas kepala, ketika mau tenggelam matahari, ketika mau terbit matahari, maka tunggu. Ya, ketika dibolehkan engkau sholat, maka sholatlah. Baik ketika siang, baik ketika malam, ketika tengah malam, kerjakan sholat. Kerjakan sholat dua rakaat. Ya. Setelah itu engkau berdoalah kepada Allah SWT. Baik berdoa ketika sujud atau setelah sholat, silakan, enggak ada masalah. Dan doa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW ada, silakan dicari. Ya. Banyak sekarang, gampang untuk mencarinya. Nabi yang mulia SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Ya. Dalam sholat istikharah, di antara doa yang Rasulullah ajarkan, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah aku memohon kepadamu, ya agar engkau tentukan untuk kepilihan dengan ilmumu, wa astakhiruka biqudratik, aku mohon ya Allah kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlik, ya Allah aku bermohon daripadamu karuniamu, engkaulah al-azim yang maha agung, fa'innaka taqdir wal aqdir, engkau maha kuasa, aku tak kuasa, wa ta'lam wa la'alam, engkau tahu, aku enggak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah Tuhan yang mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li Allah, jika mana urusan ini, dia sebutkan urusannya, ya, baik bagiku, fi dini wa ma'ashi, baik untuk agamaku, baik bagi kehidupanku di dunia, wa aqibati amri, baik untuk akhiratku kelak, ya, au ajilu amri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, au ajilih, faqdurhu li, ya Allah mudahkan urusan ini, tentukan untukku, wa yassirhu li, thumma barik li, kemudian berikan kepadanya keberkahan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, ya Allah andai kata kau tahu ini yang kupilih ini buruk untukku bagi agamaku, fi dini wa ma'ashi, bagi kehidupan di duniaku, wa aqibati amri, bagi masa depanku jangka panjang, ajilihi au ajilih, atau jangka pendek, fasrifu anni, ya Allah palingkan hal ini daripadaku, wasrifu anni, jauhkan dia daripadaku, waqdur liyal khair, ya Allah takdirkan untukku yang baik-baik saja, ya Allah, hayatukan dimanapun dia berada, ya, thumma ardini bihi atau thumma raddini bihi, kemudian Allah berilah aku kemudahan untuk menerima segala keputusanmu. Ini doa istikharah, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang melalaikan sholat, apakah diterima sholatnya? Bila mana melalaikan sholat sampai keluar waktunya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masuk ke dalam golongan firman Allah, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladhinahum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Asar, sudah mau matahari tenggelam, sibuk dia asar, akhirnya baru takbir Allahu Akbar, matahari pun tenggelam, sholatnya enggak sah lagi sudah. Tapi wajib dia kerjakan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia mengerjakan di luar waktunya tanpa ada uzur yang jelas. Ya, tapi bila mana melalaikan, masih pada waktunya, belum keluar waktunya, masih diterima, cuma dia berdosa karena mengulur-ulur waktu sampai datang waktu yang terlarang. Ya. Ulama membagi waktu sholat menjadi tiga bagian. Ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh, ada waktu yang sempit, darurat. Hanya boleh ketika darurat. Misalnya, ketika bayang-bayang matahari itu sudah dua kali tinggi manusia, itu waktu yang darurat. Kalau dia sholat itu dibenci, makruh. Bahkan dia berdosa jika tidak ada uzur malaikat sholat asar sampai bayang-bayang dia sepanjang dia dua kali, itu dia berdosa. Kalau andai kata ada uzur, enggak berdosa. Misalnya ketika safar, sakit. Ya, oleh karena itulah kerjakanlah sholat di waktu yang utama atau di waktu yang diizinkan dalam agama. Jangan ditunda-tunda sampai akhirnya waktunya mau keluar. Ya, itu ciri-ciri orang munafik. Ya, dia menunda waktu sampai akhirnya mau keluar, baru sibuk dia kerjakan, kemudian dia sholat patuh ayam, tergesa-gesa. Itu ciri-ciri sholat orang munafik. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Aryani yang ada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara